lepas pulih sepenuhnya daripada kecederaan. Ujar beliau, keadaan fizikalnya kini berada pada tahap terbaik apabila bebas daripada sebarang kecederaan sekaligus membolehkannya menjalani latihan tanpa sebarang gangguan. Jelas Latif, fokus utamanya ketika ini adalah memastikan dirinya berada pada prestasi terbaik apabila turun beraksi di pentas sukan Commonwealth nanti. Beliau menyifatkan musim 2026 sebagai antara tahun terbaik dalam kariernya berdasarkan peningkatan prestasi yang dipamerkan sepanjang musim. Katanya keyakinannya turut meningkat selepas berjaya melakukan lompatan sejauh 7.76 meter pada penampilan keduanya musim ini di Kejohanan Terbuka Malaysia sekaligus menjadi petanda positif menjelang saingan lebih mencabar. Jenayah rentas sempadan dijangka lebih kompleks pada masa hadapan apabila sindiket beralih kepada penggunaan teknologi, rangkaian keuangan tersembunyi dan operasi berlapis bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Ancaman masa depan bukan lagi sekadar penyeludupan melalui laluan fizikal seperti lorong haram, sebaliknya membabitkan gabungan jenayah tradisional dengan teknologi digital. Tambah lagi, sindiket berkemungkinan memperluaskan kegiatan kepada pelbagai jenis jenayah mengikut permintaan pasaran dan keuntungan semasa seperti dadah sintetik dan penyeludupan migran. Pihak berkuasa perlu memperkukuhkan keupayaan risikan dan memberi tumpuan kepada pengesanan awal sebelum sesuatu operasi penyeludupan berlaku. Sebelum ini, Brigade Utara Pasukan Gerakan Am PGA merekodkan 862 kes jenayah rentas sempadan dengan 1,403 tangkapan serta membabitkan rampasan bernilai RM77.27 juta bagi tempoh 2023 hingga Jun tahun ini. Statistik itu menunjukkan ancaman penyeludupan di sempadan Malaysia-Thailand masih tinggi, terutamanya di Perlis dan Kedah. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Club Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraf Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk kraf tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai FKU 2026.
1: Dari semua impian lahirlah sebuah legasi bermula dengan lebih 100 mahasiswa pada 2001. Kini UNIMAP berkembang dengan hampir 15,000 pelajar menjadi antara universiti TVET pilihan negara. Dengan 99.4% kebolehpasaran graduan, UNIMAP terus melahirkan bakat yang memenuhi keperluan industri dan negara. 25 tahun menginspirasi, 25 tahun membina masa depan. Selamat menyambut Jubli Perak Universiti Malaysia Perlis. Semoga UNIMAP terus kekal relevan dan berimpak.
2: Hai Gen Z, setiap orang ada kelebihan tersendiri. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Sukan, seni, akademik atau kemahiran, terokailah minatmu hari ini kerana disitulah permulanya kejayaan pada masa depan. Saya, Mama Alif Omar, MC Cilik UPSS Negeri Perlis. Jom teruskan bersama Vibe Gen Z, ada Vibe bersama Perlis FM.

0: Bersama RTM
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
4: Hai Gen Z, klik, scroll, like, tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya Wanur Akhil Zahidah, pembola sukan FC Cilik Ubi PSS Negeri Perlis. Buat Gen Z

0: Anda alami kemurungan? Kongsikan perasaan anda. Anda akan merasa lega, kurang rasa tekanan, dapat mencari jalan penyelesaian masalah yang dialami, merasa masih ada yang mengambil berat terhadap diri anda.
1: Elakkan tekanan mental. Tekanan mental berbahaya. Fizikal cergas, mental sihat. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh...
2: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
3: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
4: Pertama, basuh muka dengan air.
3: Alah, makeup aku ni macam mana?
4: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
3: Sayang nyawalah.
4: Kedua, dengar muzik yang rancak.
3: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
4: Ketiga, elak memandu berseorangan.
3: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
4: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
3: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu anda perlukan, tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya Ryan di Perlis FM.
0: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.

Plus FM lepas tengah pagi dah, geng. Sekejap je masa berlalu. Dia lalu. Dah pukul lepas tengah pagi. Tadi baru kita nak sembang pukul 9 pagi. Lepas tu pukul 7 pagi. Lagi dah pukul lepas tengah pagi. Itu dia masa saat dia berlalu, geng. Kalau ada sesuatu yang perlu anda lakukan, jangan tangguh. Segerakan tugasan anda. Selesaikan. Bagi finish. Bagi habis. Buang. Itu dia. Cara-cara dia. Tama-tama belah ni. Ujung-ujung minggu yang mesra hari Sabtu ni. Dalam keadaan yang sejuk-sejuk ni, kan. Tenang-tenang ni, kan. Kalau boleh kita buat pembersihan sikit lah sekeliling rumah kita. Maklumlah berkenaan dengan denggi ni, kan, jamur Aedes ni. Jadi kita clear-clearkan kawasan rumah kita. Jiran-jiran kita pun sama-sama. Dia kalau kita buat seorang tak Aedes, kan, dia kena bersatu hati. Aedes ni dia kena bersatu hati lah, kan. Jangan harapkan Kementerian Kesihatan je. Jadi kita rumah tu rumah kita. Jadi kita selesaikan, kita clearkan dengan cara yang terbaik. Itu yang penting, kan. Tambah-tambah sejuk-sejuk ni, kan. Boleh lah. Kalau selalu pandai-pandai tu hangat. Hangat lit. Ni redup-redup ni, sejuk-sejuk ni. Cantik, geng. Kita boleh tengok lah antara kawasan rumah kita yang ada tangkungan air dan sebagainya. Dalam keadaan hujan ni, kan. Boleh kita clear-clearkan. Tu dia cara-cara dia. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang sedang berlangsung di sekitar negeri Perlis ni. Kan, nanti lepas kita kena-kena rumah kita, kita bolehlah pipi tengok apa dia yang cik nak sebut sekejap lagi. Tunggu tau, Perlis FM.

Dah, saya tengok dengan TV satu lah berkenaan dengan dia berat badan ni. Kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda juga berkenaan dengan berat badan ni. Terutamanya anda yang baru berkahwin kan, wanita lah khususnya. Kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan dulu berkenaan dengan kejap lagi 9.15 minit pagi. Anda akan bersama dengan saya dalam 10 lagu Vibes Terbaik.

Okey, terima kasih. Sama-sama saya bersama dengan saya pagi ni. Pagi-pagi yang dingin-dingin sepi rasa. Waalaikumsalam. Joe, selamat tugas katanya. Selamat pagi. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesihatan yang baik-baik. Terima kasih banyak-banyak. Ya Allah katanya. Amin. Di atas doa. Ya. Itulah. Alhamdulillah lah diberikan kesihatan. Masih lagi boleh bergerak bebas kita ni. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat pagi-pagi juga. Kak Azimah Hassan. Selamat pagi-pagi katanya. Selamat siaran. Semoga baik-baik saja hari ini. InsyaAllah. Amin di atas doa anda. Terima kasih juga kepada Afif Adha yang hantarkan juga kepada saya doanya. Amin. Terima kasih Afif Adha. Abdul Nasir, waalaikumsalam. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Abang Nasir yang juga sedang dengarkan 102.9 MHz pagi ni kan. Jauh di mata, dekat di hati geng. Okey, saya nak kongsikan tadi ya, berkenaan dengan ya, bakal ibu perlu cergaslah elak berat badan melonjak. Okey, ini dimuatkan sebenarnya dalam Akhbar Metro. Saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan masih ramai wanita hamil takut untuk kekal aktif tau. Ini bimbang ya, aktiviti fizikal boleh menjejaskan kandungan. Hakikatnya, tanggapan ini kurang tepat dan disebabkan kebimbangan itu, mereka tidak memilih untuk bersenam sepanjang tempoh kehamilan. Ini yang dimuatkanlah pakar clinical obstetric ya, dan juga gynekologi di Pusat Perubatan Universiti Malaya, Dr. Farnas Keshavarzi Bapak Azmi, yang mempunyai kelayakan ya, dalam bidang kecergasan antenatal sebelum bersalin dan juga postnatal selepas bersalin, bertekad untuk mengubahlah minda wanita hamil supaya bersenam semasa hamil. Dan mengikut nasihat perubatan terkini, lakukan sekurang-kurangnya 150 minit aktiviti aerobik berintensiti sederhana setiap minggu. Tempoh ini boleh dibahagikan kepada sesi 30 minit selama 5 hari atau pada sesi lebih kecil iaitu 10 minit sepanjang hari. Dr. Farnas berkata, wanita hamil disaran dia menjalani gaya hidup aktif. Ini boleh mengurangkan risiko kenaikan berat badan lah. Diabetes gestasi. Jadi diabetes ketika hamil. Dan juga tekanan darah tinggi, penyakit pre-eclampsia. Menurutnya, kajian juga menunjukkan senaman ketika hamil bukan saja selamat, malah mampu mengurangkan risiko komplikasi kehamilan selain membantu melancarkan proses kelahiran. Tahap kecergasan rendah boleh menyukarkan proses pemulihan selepas bersalin, dan bagi kebanyakan wanita yang menjalani kehamilan normal, aktiviti fizikal sesuai bukan sahaja selamat, malah sangat digalakkan katanya. Bagi wanita yang mempunyai komplikasi kehamilan atau mempunyai masalah kesihatan tertentu ya, mereka disarankan untuk mendapatkan nasihat doktor lah sebelum memulakan senaman tau. Aktiviti fizikal ni sesuai bantu meningkatkan kesihatan ibu dan bayi, bahkan meningkatkan aliran darah placenta. Ini untuk mengekalkan oksigen dan juga nutrition lah. Sekaligus merangsang perkembangan otak, kemahiran motor dan juga kesihatan kardio metabolik bayi. Boleh mengurangkan risiko diabetes gestasi, tekanan darah tinggi, sakit belakang, pertambahan berat badan berlebihan dan kemurungan juga. Apabila kandungan cukup bulan dan tiba masa untuk bersalin lah kan, senaman ni dapat membantu proses bersalin dengan memastikan kepala dan juga badan bayi masuk ke ruang tulang pelvis katanya. Ini mengurangkan risiko kelahiran berbantu alat lah, instrumen delivery ya, seperti vacuum assisted delivery, forceps, pembedahan serta meningkatkan keberangkalian berjaya bersalin secara kelahiran vaginal delivery katanya. Ini dimuatkan. Anda boleh baca apa yang saya kongsikan ni. Penting sebenarnya untuk anda dalam Akhbar Metro secara online je. Buka Metro kemudian ambil kesihatan lah, sihat boleh baca kat sana lah berkenaan dengan bakal ibu perlu cergas elak berat badan melonjak. Penting geng. Terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan 102.9 MHz. Hari dah semakin gelap balik dah, nak hujan lebat gaya ni kan. Kita main dengan motor ni macam mana cerita ni. InsyaAllah kejap lagi okey kot kan. Okey, untuk ibu-ibu semua, tak kira di mana juga ada berada lah. Please FM, serasi dengan ku ya.

Alright gang, mampir ke pukul 9 pagi dah. Macam biasa gang, kejap lagi 9.15 boleh pagi. Ada kena bersama dengan saya lah eh. Kita akan bersama dengan 10 lagu vibes terbaik. Okay, hati-hati ketika anda memandu eh. Waktu-waktu ini hujan gang. Hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Sambil dengarkan Plus FM dalam kenderaan. Tenang-tenang eh.

0: RM2 juta ringgit diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam tingkatan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta ringgit segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada Majlis Pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030 IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800 ribu masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya, pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politic of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut, ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal dengan pendirian mempertahankan hak sebagai sebuah negara berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak.
2: Kita bebas untuk memutuskan dasar kita sendiri. Oleh demikian, walaupun ada kawan-kawan saya mengatakan Anwar jaga, ini Amerika Syarikat, bukan calon-calon negara. Saya kata kita tidak memilih. Presiden Trump datang sini, kita sambut. Dagangan kita nomor satu masih dengan Amerika Syarikat. Pelaporannya masih satu dari Amerika Syarikat. Kita bukan bermusuh.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri 9, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri 9 Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tabik urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Shah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya, banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Patah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Dato' Mama Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Dato' Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara, Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Verde dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang aksi pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kebangsaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan barisan pertahanan negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiwi Ho Yen, Arwin Sean Singh Chalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kan Sin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada aksi akhir di Tokros International Swimming Center. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arwin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dari sebuah impian, lahirlah sebuah legasi bermula dengan lebih 100 mahasiswa pada 2001. Kini UNIMAP berkembang dengan hampir 15,000 pelajar menjadi antara universiti TVET pilihan negara. Dengan 99.4% kebolehpasaran graduan, UNIMAP terus melahirkan bakat yang memenuhi keperluan industri dan negara. 25 tahun menginspirasi, 25 tahun membina masa depan. Selamat menyambut Jubli Perak University Malaysia Perlis. Semoga UNIMAP terus kekal relevan dan berimpak.

0: Sa pulo lagu vibe terbaik. Carta Hits, Vanessa Fang.
1: Alright gang, 10 lagu vibes terbaik. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. 9.15 minit pagi. Macam biasa gang, hujung-hujung minggu yang bersela di hari Sabtu anda akan kembali bersama dengan saya lanjut dekat Kunti Plus FM. Kita dah mendengarkan kepada anda 10 lagu vibes terbaik pada minggu ini. Dan jangan lupa malam-malam nanti dalam COP anda boleh minta lagu-lagu ini untuk dikudarakan. Boleh mengubah gang kedudukan 10 lagu vibes terbaik pada minggu hadapan lah. Mulai malam ni tau, hari Sabtu ni sampai hari Jumaat minggu depan lah, boleh mengubah kedudukan 10 lagu vibes terbaik. Alright, dah ready hujan-hujan ni, jom kita layan lagu yang berada di tangga yang ke-10 gang. 10 lagu vibes terbaik
0: tangga ke-10.
1: Okay, lagu ini dengan satu lafaz, Aiman Siddiq, tidak berubah kedudukannya gang, tetap di tangga yang ke-10. Alright, layan terus.

0: Ora geng, 10 lagu vibes terbaik. Anda sedang dengarkan 10 lagu vibes terbaik setiap hari Sabtu lah jam 9.15 pagi. Kita dah layan tadi lagu yang berada di tangga yang ke-10 dan juga tangga yang berada di lagu yang berada di tangga yang ke-9 lah, Utusan Rindu, Tajul dan juga Afiq Syazwa. Jom kita layan lagu yang berada di tangga yang ke-8 pada minggu ini. 10 lagu vibes terbaik.
1: 10 lagu vibe terbaik. Carta Hits Vanessa Fang. Tangga ke-8.
0: Okey, Zarel Mahabatullah. Lagu ni berada di tangga yang

0: Alright gang, 10 lagu vibes terbaik. Lagu yang berada di tangga yang ketujuh tadi, Juliet, Akim and the Magistrate. Okay, jangan lupa tahu, minta lagu-lagu ni untuk dikudarakan dalam COP 102.9. Boleh mengubah gang kedudukan 10 lagu vibes terbaik. Jom terus layan lagu yang berada di tangga yang ke-6. Pernah menjadi juara carta, jatuh terus ke tangga yang ke-6. Rindu Bagio, 10 lagu vibes terbaik.
1: Tangga ke-6.

Okey geng, lagu yang berada di tangga yang kelima, Pasha, Aku Bukan Cinta. 10 lagu vibes terbaik.

Dari sebuah impian, lahirlah sebuah legasi bermula dengan lebih 100 mahasiswa pada 2001. Kini UNIMAP berkembang dengan hampir 15,000 pelajar menjadi antara universiti TVET pilihan negara. Dengan 99.4% kebolehpasaran graduan, UNIMAP terus melahirkan bakat yang memenuhi keperluan industri dan negara. 25 tahun menginspirasi, 25 tahun membina masa depan. Selamat menyambut Jubli Perak Universiti Malaysia Perlis. Semoga UNIMAP terus kekal relevan dan berimpak.

Okay, lagu yang berada di tangga yang keempat, Adira Suhaimi, Sayang Orang Sabah. 10 lagu vibes terbaik.

0: Hai, 10 lagu vibes terbaik. Dan kita dah layan tadi lagu yang berada di tangga yang ketiga, Larut Tomo, dan lagu yang berada di tangga yang kedua lah, Harap Palsu. Ini Hafiz dan juga Musatira. Okey, tinggal semua saja lagu yang bakal saya pendengarkan kepada anda. Siapakah dia yang menjadi juara 10 lagu vibes terbaik? Ayo.
1: Nak tahu lagu mana jadi juara carta? Jangan lupa carta hits Perlita FM setiap Sabtu bersama Jojo.
2: Juara carta.
0: Okey, lagu ini Merayu Angan, Siti Nurdiana dan juga Apik Terarosa. Right, juara 10 lagu vibes terbaik.

Alright, kita pun dah sampai ke penghujung dah. Terima kasih teman saya hingga pagi. Kejap lagi Cik Tika akan teman anda, okay? Jumpa lagi tau. Assalamualaikum. Hati-hati memandu, hati-hati menunggang motosikal, okay? Track licin. Assalamualaikum.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: temui kita cua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bersua kembali di pagi hujung minggu, pagi Sabtu hari ini bersama dengan saya Atikah Nordin, kembali menemani anda hangat late. Walaupun cuaca di negeri Perlis tak hangat pagi ni, tapi terus menghangatkan suasana anda di frekuensi 102.9 MHz ini. Hari ini hari Sabtu 25 Julai 2026, bersamaan 10 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih Faros Han, selesai tugasan teman anda 6 hingga 10 pagi, 4 jam di hingat pagi. Terima kasih Jojo, semoga selamat dalam pemanduan anda juga yang sedang mendengarkan Polis FM ketika ini. Dan untuk 4 jam saya teman anda ini dengan pelbagai yang menarik menanti anda. Kita sediakan rancangan yang menarik, hiburan, topik, petua, tips dan juga hebahan menanti anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan. Ini dia Gama, Jomblo Happy, Hangat Lit, Polis FM.

Hot FM Fresh Arul Survive di Hangat Lead 102.9 MHz. Terima kasih untuk anda yang tengah dengar Police FM ketika ini. Cuaca di negeri Perlis cukup sejuk. Kalau pagi awal pagi tadi ya, hujan begitu lebat sekali. Kalau sekarang ni nampak dah renyai-renyai ya. Mungkin masih lagi hujan di sesetengah tempat. Jadi bagi yang sedang memandu, semoga selamat dalam pemanduan anda dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan. Kita sama-sama sedang bertugas sekarang ini. Jadi kalau anda rasa kesunyian kan, macam bosan je, jangan lupa untuk dengar Perlis FM. Nak hantarkan kiriman pun boleh saja, hantar di WhatsApp 0174541688. Jam yang pertama kita ada Sinar Duha untuk anda selepas ini, dan juga ada lagu FYP dekat TikTok. Aha, jadi untuk anda yang belum lagi follow kami menerusi ruangan TikTok Perlis FM 1029, apa kata anda follow sekarang? Percuma sahaja tau. Jadi bolehlah terus ikuti kami di Perlis FM 1029, dekat Facebook, TikTok, Threads, dekat mana-mana pun anda boleh follow dan dengarkan kami di RTM Klik. Dan jangan tak tahu juga, Perlis FM juga sekarang ini boleh didengari menerusi Astro, menerusi RTM Klik. Best kan? Luar biasa. RTM untuk anda. Pelbagai lagi yang menarik yang bakal saya sajikan khas untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan hanya di Perlis FM Serasi dengan Goo.

0: pagi.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ni okey noh, sihat
3: noh? Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah, sihat. Ni Ustaz nak tanya ni, benda yang selalu berlaku di sekeliling kita ni. Tak kira lah anak muda ke, kadang-kadang orang lama ni berasa dia muda lah. Tentang ni, boh, warna rambut. Tak kira lah lelaki ke perempuan kan. Jadi, orang-orang lama ni tak pernah berkenal kan. Mau tu dia kata rambut merah-merah tu. Jadi, dalam hal ni Ustaz ni, salah tak berwarna rambut ni? Haram dah atau apa hukumnya warna rambut ni Ustaz?
3: Okey, mewarnakan rambut kita katakan asalnya ia tidak diharamkan. Sebab zaman Nabi pun memang ada berkata mewarnakan rambut ni. Nabi pernah sebut dekat seorang pakcik ni, Nabi kata, ubahlah rambut ni dengan apa-apa pun. Tapi Nabi kata, wajtanibus sawat, elakkan pada warna hitam. Jadi kalau kita nak warna, kita kata warna inai ke warna apa pun, boleh, tak ada masalah. Warna merah ke tak ada masalah, boleh. Nak warnakan rambut tersebut. Tetapi kita katakan, elakkan daripada kalau kita warnakan rambut tu unsur-unsur benda yang haram. Contoh, ada khinzir ke, benda-benda yang mana unsur haram, itu elakkan lah. Yeah. Tapi kalau elok tak ada masalah, benda-benda kimia yang okey je, okey boleh guna, tak ada masalah. Yeah. Cuma untuk mewarnakan rambut ni, kita katakan elok daripada guna warna hitam. Yang kedua, elakkan daripada kita guna unsur-unsur yang haram, macam kita katakan tadi, ada unsur khinzir ke apa. Yang ketiga, dia tidaklah memudaratkan kita. Kadang-kadang ada yang mana guna alat mudarat habis, itu tak boleh lah. Yeah. Kena elok benda tersebut. Persoalan ditanya orang perempuan, boleh tak kalau orang perempuan yang mana dah beruban dah nak warna kali hitam? Kalau kita katakan dengan izin suami dah boleh, tak ada masalah. Untuk orang perempuan, kalau suami dah izinkan untuk warna wanita, boleh dah, tak ada masalah kata hal tersebut. Cuma kesimpulan kita katakan, nak warnakan rambut kalau merah ke apa, itu bukanlah benda yang dilarang dalam agama. Cuma kita elakkan daripada meniru warna yang mana kita katakan merupakan syiar agama lain, itu tak boleh lah.
2: Baik, satu penjelasan yang amat-amat berguna ni Ustaz. Terima kasih Ustaz, terima kasih.
3: Ya, sama.
0: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid, Perlis FM.

0: tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: FYP, lagu hit di TikTok yang tengah hot trend. Jom layan lagu FYP.
2: Persembahan Fresh ini dengan ku di lagu FYP di TikTok. Kita dah masuk di ruangan yang berikutnya untuk jam yang pertama ini. Pastinya kita ada lagu-lagu yang tengah on trend untuk anda. Dengarkan Amar Haikal, Gila Bayang, lagu-lagu hangat FYP

Kristen Carnival Pembaca 2026 kembali lagi dari 24 hingga 29 Julai, 8 pagi hingga 10 malam di Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Jualan pelbagai bahan bacaan, slot kartunis, permainan interaktif, Zoom Mini, bengkel jom skor peperiksaan dan kempen deposit duit shilling anda pada 25 dan 26 Julai. Maklumat lanjut di Facebook Perpustakaan Awam Negeri Perlis.

Dari sebuah impian lahirlah sebuah legasi. Bermula dengan lebih 100 mahasiswa pada 2001, kini UNIMAP berkembang dengan hampir 15,000 pelajar menjadi antara universiti TVET pilihan negara. Dengan 99.4% kebolehpasaran graduan, UNIMAP terus melahirkan bakat yang memenuhi keperluan industri dan negara. 25 tahun menginspirasi, 25 tahun membina masa depan. Selamat menyambut Jubli Perak Universiti Malaysia Perlis. Semoga UNIMAP terus kekal relevan dan berimpak.

kasih dengan tu. Itu dia kembali terjali slam untuk jam yang kedua ini. Terima kasih untuk anda yang masih mendengarkan Bros FM, walau di mana jua anda berada. Jam ini kita ada hebahan nak dikongsikan untuk anda. Apa yang tengah hangat? Tapi selepas ini saya akan kongsikan untuk anda. Saya nak anda chill-chill dulu. Yang mungkin dah kirim ucapan pagi ni, anda boleh WhatsApp di 0174541688. Dan kita ada hebahan di jam ini. Apa yang tengah hangat? Tapi jom layan Nadira dengan Cuba Jadi Aku. Hangat late.

Draft Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda.

0: Kalau saya faham suara denganku, Habibillah Iqmal Nurkan. Dan sekarang ini kita dah pun masuk di ruangan.
1: Hangatlah.
2: Apa yang tengah hangat?
1: Mestilah hangat.
2: Meledak.
1: Boom, meledak.
2: Meledak.
1: Isu yang tengah hangat.
2: Hangat.
0: Yang tengah hangat untuk anda di Hangat Lip Plus FM Suasi denganku. Saya nak kongsikan untuk anda ini berkenaan Festival Craft Utara yang bakal mengegarkan Perlis bermula 23 Julai hingga 3 Ogos dari 10 pagi hingga 10 malam di Kraftangan Malaysia Cawangan Perlis. Ada batik anyaman, ukiran seramik dan pelbagai hasil kraft tempatan yang unik semuanya ada. Jadi jom pakat main semua meriahkan Festival Craft Utara 2026. Jadi anda boleh layari di www.kraftangan.gov.my ataupun di Facebook Kraftangan Malaysia untuk maklumat lanjut. Siapa-siapa yang suka-suka batik-batik ni bolehlah pergi tengok craft-craft tangan ni kan. Bestnya. Dan selain itu, saya juga nak kongsikan untuk anda hari terbuka AdTech JTM Kampus Kangar bersempena program kerjasama JPN Negeri Perlis Karnival Pendidikan Kerjaya Murid Sukses 2026 yang akan diadakan pada 27 dan 28 Julai 2026 bermula jam 8 pagi hingga 2 petang. Dan antara pengisi yang menarik, lawatan ke bengkel latihan kemahiran, ada demo latihan kemahiran dan penggunaan mesin, lawatan ke pusat pertanian pintar AdTech JTM Kampus Kanga serta projek ESG. Ada juga booth pameran pusat pengajian awam dan swasta, pameran dari agensi kerajaan bomba, JPAM, KKM dan sebagainya. Dan ada pocket talk kerjaya murid. Menarik kan? Okey, jadi anda yang berkelabangan, jemputlah semua hadir untuk sekolah menengah, rendah, sekolah pondok, pusat tahfiz, guru-guru, ibu bapa, orang awam, semuanya dijemput hadir di AdTech JTM Kampus Kangar. TVET pilihan kemahiran memberi kejayaan. Itu dia bahan untuk anda jam yang kedua ini. Banyak lagi yang bakal saya kongsikan untuk anda, insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana. Dan untuk anda, jangan lupa untuk like kami di TikTok Polis FM. Nak follow Tika boleh juga. Takkan tidak kalau boleh kan. Anda boleh follow saya di ATIKEHNORDDIN. Okey, kita akan kembali selepas ini. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu yang lit di Hangat Lit untuk anda. Kita ada Aura nyanyian Ernie Zakri untuk anda. Terus dengar.

Nak berjaya dapat straight A SPM? Kuncinya ialah konsisten, hormat orang sekeliling dan paling penting, jagalah pemakanan sebab semua yang kita makan akan jadi neuron dalam otak. Knowledge earns the wealth. Saya Amsyar Alisha bin Muhammad Azam dari SMK Dato' Syed Ahmad.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dari sebuah impian lahirlah sebuah legasi. Bermula dengan lebih 100 mahasiswa pada 2001, kini UNIMAP berkembang dengan hampir 15,000 pelajar menjadi antara universiti TVET pilihan negara. Dengan 99.4% kebolehpasaran graduan, UNIMAP terus melahirkan bakat yang memenuhi keperluan industri dan negara. 25 tahun menginspirasi, 25 tahun membina masa depan. Selamat menyambut Jubli Perak Universiti Malaysia Perlis. Semoga UNIMAP terus kekal relevan dan berimpak.

hatimu Rahmat. 11.45 minit pagi. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih masih mendengarkan Breeze FM walau di mana jua anda berada. 15 minit sahaja lagi. Pejam celik dah pun nak ke pukul 12 tengah hari. Jadi terima kasih untuk anda yang masih mendengarkan Breeze FM, yang masih lagi setia menjadikan Breeze FM sebagai pilihan anda. Okey, masuk jam yang berikutnya. Janji kita macam biasalah kan, untuk penggemar-penggemar di ruangan yang kita selalu kongsikan untuk anda, jam 12.15 minit tengah hari. Cuba teka rancangan apa yang bakal bersama dengan kita. Kejap lagi kita ada rancangan ini. Tak payah teka lah sebab kita tahu, semua tahu. Tudung saja jam 12.15 minit tengah hari. Dan juga kita ada dari ruangan Sega, cantik luar, cantik juga dalam. Nantikan bersama hanya untuk anda di jam yang berikutnya. Selepas kita ikuti ringkas 12 hari menerusi Nasional FM, dengarkan Aina Abdul, Kamu, lagu-lagu yang hangat lagi Perlis FM, serasi dengan ku.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Dari sebuah impian lahirlah sebuah legasi. Bermula dengan lebih 100 mahasiswa pada 2001, kini UNIMAP berkembang dengan hampir 15,000 pelajar menjadi antara universiti TVET pilihan negara. Dengan 99.4% kebolehpasaran graduan, UNIMAP terus melahirkan bakat yang memenuhi keperluan industri dan negara. 25 tahun menginspirasi, 25 tahun membina masa depan. Selamat menyambut Jubli Perak Universiti Malaysia Perlis. Semoga UNIMAP terus kekal relevan dan berimpak.

Terus saja Plus FM serasi dengan ku. Terima kasih untuk anda kembali di sini 102.9 MHz. Walau di mana jua anda berada, sejuknya negeri polis kita hari ini kan. Okey, jadi apapun, semoga segala urusan hari ini berjalan dengan lancar hendaknya. Apa hidangan tengah hari anda hari ini? Ada yang pilih nak makan yang berkuah-kuah lah Tika katanya. Sebab hari ini sejuk sangat, jadi kita pilih yang berkuah-kuah lah. Kalau yang kuah-kuah, saya macam nak cadang kan untuk anda, mungkin kita cari-cari apa yang sedap ya kuah-kuah hari ni kan. Ada boleh lah, kalau suka tom yum boleh try tom yum kan. Kalau yang suka sup-sup gearbox pun boleh juga, tapi saya rasa macam lagi sedap pula kan kalau waktu-waktu ni dapat soto ayam kan, yang ada pula dengan bergedil, kuahnya pula pekat, masya Allah sedap betul. Jadi saya nak kongsikan untuk anda hidangan hari ni. Sebenarnya tak susah pun nak ada rempah tumis kuah soto ni. 3 biji bunga lawang, 2 batang kayu manis, 4 kuntum cengkeh, 6 biji buah pelaga, 1 sudu besar jintan manis, 1 sudu besar jintan putih. Kemudian sabut lada putih 1 sudu besar. Lada sulah pun boleh juga. Untuk kisar halusnya pula, 5 biji bawang merah, 4 ulas bawang putih, 3 batang serai, 1 inci halia, 1 ketui kunyit hidup. Kalau untuk kuahnya pula, setengah senduk, 1 pedul senduk minyak masak, 1 ekor ayam, hok kecil je potong pek, 1 mangkuk santan pekat, dan juga 1 cang air. Bahan untuk hidangkan soto dengan ayam tu, anda boleh sediakan pastinya ya, yang mana terkenal, yang mesti ada pasangan dia, 3 hingga 4 bungkus nasi empik. Rebus sehingga masak dan potong dadu besar 500 gram tauge. Bersihkan dan potong bahagian akar. Bawang goreng, suhun, goreng hingga garing. Isi ayam tu goreng dari sup tu dicari halus. Daun sup hiris kecil, daun bawang hiris kecil juga, cili merah hiris nipis, kacang tanah goreng dalam minyak bergedil. Bahan untuk kuah kicap bercili, 1 mangkuk kecil kicap manis, 10 hingga 15 biji cili padi, 5 ulas bawang putih dan 2 biji 5 kasturi. Itulah antara bahan-bahan yang anda kena sediakan, barulah menjadi. Kalau tak sedia tu, tak jadi wak kan? Jadi anda boleh cuba salah satu yang orang kata yang anda minat lah untuk hidangan tengah hari anda. Yang nak kongsikan dengan saya tu, bolehlah hantarkan di WhatsApp 017-454-1688. Jom dengarkan ini Saloma. Yang mana satu idaman kau bu? Hanya lip.

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan kujaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: R-A-N-G.
1: Eh, G, nak masuk bulan Ramadan ni. Aku dah mula nak promosikan produk aku. Kek batik coklat.
2: Kek batik yang cayak di mulut tu kah?
1: Sedap ya amat.
2: Memang sedap ya amat.
1: Sebab tu lah aku nak bagi semua orang ramai lagi pakai rasa kek batik aku ni. Tapi tu lah aku tak tahu nak buat lagu mana.
2: Lagu ni eh, nak habang Kak Hang. Ni, Cahan telefon nombor ni 04-970-8824. Hang cakap lah dengan pegawai pemasaran Pearl FM tu. Ni, bukan takat kain batik. Hang nak jual apa satu dunia pun boleh eh.
1: Loh tu kau. Tapi aku bukan nak jual kain batik. Aku nak jual kek batik. Ha, mau lagu ni lah. Aku telefon lo ni juga 04-970-8824. Kali tu barulah sedapnya amat.
0: Anda ingin memasarkan atau mempromosikan produk, barangan, perkhidmatan anda, hubungi 04-970-8824.
3: Hi Perlis FM. Pernah tak kita nak lakukan sesuatu kerja tu kan? Susah sangat rasa dia. Dan kita tak tahu nak buat waktu bila. Ha, ni UAM nak kongsikan tip sikit ni. Buatlah kerja yang susah atau yang berat tu waktu pagi. Waktu pagi ni bagus.

0: buat pada waktu pagi?
1: Bila kita dah selesaikan kerja yang susah waktu pagi, kita lebih bersemangat dan lelui bagi hari pada hari itu. Ianya macam booster motivasi sebab kita rasa lega, kerja berat dah settle. Ha, ni kalau pelajar waktu pagi eloklah buat ulang kaji. Kalau dia usahawan, mungkin waktu pagi dia fokus buat strategi. Dan kalaulah dia tu ibu ayah, mungkin waktu pagi selesaikan urusan anak-anak dia dahulu dan dia buat urusan kerja dia pula. Ha, itulah dia kerja pada waktu pagi. Salam dari UAM, padu style semasa.
2: Eksplorasi Perlis.
3: Alunan lagu canggung pastinya mengasyikkan. Apatah lagi jika didendangkan dengan pantun-pantun Melayu lama. Tarian canggung merupakan tarian identiti negeri Perlis yang berasal dari sebuah tarian makyum laut. Tarian ini mula diperkenalkan dalam masa pendudukan Jepun sekitar tahun 1941. Ia mula dipersembahkan oleh dua orang penari adik-beradik dalam satu pesta hiburan bagi tentera Jepun dan orang ramai yang diadakan di Bandar Kangar. Mulai dari persembahan ini, berkembanglah canggung ke seluruh negeri Perlis dan seterusnya menjadi tarian rakyat yang masyhur. Variasi tarian canggung ada persamaan dengan tarian rongking. Akan tetapi, ia mempunyai nilainya yang tersendiri. Keasliannya terletak kepada nyanyian secara berbalas pantun. Dan cara inilah para penonton mendapat hiburan. Pantun-pantunnya ada yang menyindir, memikat, mengusik, berjenaka dan sebagainya. Penari-penari akan menari secara berpasangan dan penari-penari puteri memegang sehelai sapu tangan, menari dan menggile-gile menyanyi sambil berbalas pantun secara spontan dengan penari putera. Canggung dipersembahkan ketika musim menuai dan di majlis-majlis perkahwinan dan juga keramaian. Bak kata pepatah Melayu, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Itulah ungkapan yang paling sesuai bagi mempertahankan warisan canggung di Malaysia supaya ianya tidak hilang di telan zaman.

Dari sebuah impian lahirlah sebuah legasi. Bermula dengan lebih 100 mahasiswa pada 2001, kini UNIMAP berkembang dengan hampir 15,000 pelajar menjadi antara universiti TVET pilihan negara. Dengan 99.4% kebolehpasaran graduan, UNIMAP terus melahirkan bakat yang memenuhi keperluan industri dan negara. 25 tahun menginspirasi, 25 tahun membina masa depan. Selamat menyambut Jubli Perak Universiti Malaysia Perlis. Semoga UNIMAP terus kekal relevan dan berimpak.

Sega Perlisa Farm Serasi dengan ku 12.40 minit tengah hari. Tadi saya dah kongsikan lah, masak soto lah, bakso lah, bergede lah. Sedap betul. Hai, terima kasih untuk Abib pendengar setia kita daripada Kuala Perlis. Katanya hari ni mood akak ke laut. Laut Kuala Perlis ke kak? Katanya nak masak jugalah kan. Walaupun mood ke laut, tapi untuk suami tercinta dan si kembar tersayang, maka jadilah kangkung tumis belacan, cili padi dan ayam goreng tepung. Sedapnya. Jemput makan di Jatikah. Terima kasih. Kalau mood ke laut masak sedap macam ni, tak apalah. Laut pun sanggup kurenangi tau. Baiklah, untuk Sega hari ni saya nak kongsikan. Kat sini siapa yang suka lari? Ligan dia. Bukan-bukan, dia tak ligan. Tapi sebenarnya saya nak kongsikan manfaat berlari ni. Bagus ke tak bagus lari ni sebenarnya? Ia bukan sekadar bakar kalori tau. Kalau kita berlari, ia mampu untuk kuatkan jantung. Lepas tu dia boleh bina stamina. Lagi dia boleh kurangkan stres. Lagi apa lagi? Tidur lebih leno. Rasa kalau tak tidur tak apa nak leno tu, cuba hampa lari tengah esok. Boleh leno ke tak leno lepas itu? Sebab apa tahu? Sebab badan kita macam letih dan kita dapat tenaga yang cukup kan untuk nak tidur tu, lagi rasa puas lah bila nak tidur tu. Kan? Bolehlah cuba. Jadi sebenarnya ia juga melatih paru-paru kita, jantung dan juga minda. Ramai orang ingat kalau nak kurus baru kena lari kan. Masalahnya sebelum kurus tu nak lari larat ke? Tapi kena lari pelan-pelan. Jalan pelan-pelan dahulu. Okey, manfaat dia sangatlah besar daripada angka di penimbang. Tak penting sangatlah angka dekat penimbang tu. Abaikan seketika. Kalau tidak kita stres kan. Jadi berlari ni mungkin bagi sesetengah orang ia adalah senaman. Tapi kalau setengah orang lain pula, kalau saya sendiri, saya yakin lari ke, jalan ke, brisk walk ke adalah ruang untuk kita bertenang. Kita nak healing, kita nak ada me time, melepaskan beban dan menyusun baliklah apa yang kita duk merancang ni. Jadi tak perlu nak terus lari laju, tak perlu terus nak lari jauh-jauh, 5km, 10km, 15km. Mula biar pelan, konsisten dan ikut kemampuan diri kan. Sebab apa kalau orang cakap pelan-pelan, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Macam tu juga kalau berlari, sedikit demi sedikit badan tu jadi kuih lama, kuih kuat. Minda kita pun kuih hebat. Tidur pun kuih nyenyak, kuih rak. Jadi itulah untuk anda. Saya nak kongsikan juga sambil-sambil itu waktu penting bersama, di mana maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.28 minit tengah hari. Kita akan kembali di jam yang terakhir dah pun. Okey, saya akan kembali di ruangan Juang Karat untuk anda. Terus dengarkan Hangat Lit.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Turun aplikasi RTM Click sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.

dengar lagu yang tengah SYP di TikTok. Peminat lagu-lagu K-pop, salam hey.

0: lahirlah sebuah legasi. Bermula dengan lebih 100 mahasiswa pada 2001, kini UNIMAP berkembang dengan hampir 15,000 pelajar menjadi antara universiti TVET pilihan negara. Dengan 99.4% kebolehpasaran graduan, UNIMAP terus melahirkan bakat yang memenuhi keperluan industri dan negara. 25 tahun menginspirasi, 25 tahun membina masa depan. Selamat menyambut Jubli Perak Universiti Malaysia Perlis. Semoga UNIMAP terus kekal relevan dan berimpak.
1: Iya asunna, iya asunna.
2: Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Iya Asunna setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ustaz, sekiranya lah kita nampak anak kita ni nak mendirikan solat Ustaz, tiba-tiba kita yang duduk belakang ni kita nampak ada najis pada pakaian dia tu Ustaz, wajiblah kita tegur lah Ustaz. Ustaz abang Ustaz.
1: Okey, kita tengok situasi berkaitan orang tu baru nak solat, lepas tu kita nampak ada najis pada pakaiannya. Ataupun kita pergi contoh yang lain, kita nampak pakaian dia terkoyak kat aurat. Maka dalam keadaan ni bagaimana? Dan benda ni kadang-kadang juga berlaku kat masjid. Orang tersebut kita nampak dia baru berjalan nak solat, tapi ada pakaian dia tu berlubang pada kawasan aurat dia. Ketika dalam keadaan ini, para fuqaha sebutkan lazimahu, maksudnya wajib untuk kita memberitahu kepada orang tersebut. Ini termasuk dalam kes jaga tepi kening orang, yang mana yang berpahala lah. Sebab para ulama sebut ini dalam kes amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya amar ma'ruf kita mengajak kepada kebaikan dan juga kita mencegah kepada kemungkaran. Jadi dalam kes ini maka wajib untuk kita tegur dia.
2: Ustaz, habaq sat.

0: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-fanah. Hayya 'ala al-falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illa Allah.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
3: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
4: Doa memohon tidak dihina dengan api neraka.

Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.

Dari sebuah impian lahirlah sebuah legasi. Bermula dengan lebih 100 mahasiswa pada 2001, kini UNIMAP berkembang dengan hampir 15,000 pelajar menjadi antara universiti TVET pilihan negara. Dengan 99.4% kebolehpasaran graduan, UNIMAP terus melahirkan bakat yang memenuhi keperluan industri dan negara. 25 tahun menginspirasi, 25 tahun membina masa depan. Selamat menyambut Jubli Perak Universiti Malaysia Perlis. Semoga UNIMAP terus kekal relevan dan berimpak. 102.9 Perlis FM. Rezafan Syarasi dengan ku. Alhamdulillah saudara, sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.28 minit tengah hari. Dan anda masih bersama dengan saya, Atika Nordin, untuk slot yang terakhir di segmen Hangat Lead, iaitu Cewang Karang. Terus dengarkan ini untuk anda, Fantasia Musim Cinta dan playlist Hangat Lead di Juang Karat. Terus stream Perlis FM Syarasi.

0: Lagu-lagu di Juang Karat untuk anda dari pukul 1.30 minit tengah hari hingga ke pukul 2 petang. 30 minit tanpa henti terus menemani anda di
1: Juang Karat.
0: Dan tugasan saya dah pun sampai ke penghujungnya bagi edisi Sabtu 25 Julai 2026 bersama 10 Safar 1448 Hijrah. Dan selepas ini bertemankan DJ Lin, teman anda menerusi Hemoi-hemoi. Saya mohon maaf andai ada kekurangan sebanyak penyampaian, sekadar untuk menghiburkan anda dan memberikan info yang terkini untuk anda. Saya tinggalkan untuk anda setelah aku memiliki Shina, dan insyaAllah esok kembali bersama dengan saya Sis Atika untuk ciri-ciri di jam hangat 10.02 petang. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Maka pada tahun depan, kita tambah keupayaan badan penguasa ini. SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MyCC. Melalui latihan perolehan aset dengan peruntukan. Kalau mereka dah berjaya mengumpulkan 15.5 bilion yang dahulunya terselerak di merata tempat, apa salah kita tambah 700 juta ringgit untuk mereka. JKDM akan perkenalkan sistem cukai digital dengan ciri keselamatan di peringkat bagi membendung pemalsuan serta menangani ketirisan di pintu masuk negara melalui Centralized Screening Complex CCTV. Ikhtiar e-invoice dilaksanakan secara menyeluruh mulai 2026 serta sistem taksi sendiri digistamp bagi memupuk pematuhan cukai.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan. Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

petang. Salam hemoi-hemoi buat semua rakan-rakan pendengar yang mana masih lagi setia bertemankan Perlis FM waktu law ni di frekuensi 102.9 MHz. Mahupun di atas talian di RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. Dan kita harapkan anda semua terus kekal setia bersama kami di Perlis FM sampai tutup kedai nanti ni pukul 12 tengah malam tau. Terima kasih juga buat rakan setugas yang dah pun teman anda selama 4 jam dalam hangat litsat tadi ni. Dan Lim pula lah yang akan terus ambil alih teman anda dalam hemoi-hemoi. Kita enjoy kapal memang sempoi sampai ke pukul 6 petang nanti. Terima kasih juga buat dua orang rakan jurutera kita yang bertugas di bilik MCR dan rakan-rakan di bahagian stesen pemancar yang sama-sama bertugas dalam memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Apapun, kita harapkan juga yang terbaik buat semua kawan-kawan kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Baiklah, saat lagi Lin ada perkongsian yang menarik buat anda, tapi sebelum tu kita nak layan dulu lagu ini dan kita akan kembali semula selepas ini. Terus dengar.

0: Festival World Cup Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai FKU 2026.
1: Saya nak semak caruman KWSP. Ini mai kad saya. Untuk semak caruman tak perlu nombor ahli ke?
2: Tak perlu Encik, nombor mangkat saja dah cukup.
1: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
3: Boleh Cik.
1: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
3: Ah, tak perlu Cik, hanya perlukan MyCard saja.
4: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.
5: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Saya mau sembang pun boleh. Jom WhatsApp pada 0174541688. Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan kujaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: suara satu jiwa.
1: Dari sebuah impian, lahirlah sebuah legasi. Bermula dengan lebih 100 mahasiswa pada tahun 2001, kini UNIMAP berkembang dengan hampir 15,000 pelajar. Menjadi antara universiti TVET pilihan negara dengan 99.4% kebolehpasaran graduan. UNIMAP terus melahirkan bakat yang memenuhi keperluan industri dan negara. 25 tahun menginspirasi, 25 tahun membina masa depan. Selamat menyambut Jubli Perak Universiti Malaysia Perlis. Semoga UNIMAP terus kekal relevan dan berimpak.

Anis kawan-kawan, hanya di frekuensi 102.9 MHz. Terima kasih buat semua yang mana masih lagi terus kekal setia dan relevan bertemankan Perlis FM di mana saja anda berada. Terutama sekali buat kawan-kawan yang dengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih dan teruslah setia bertemankan Perlis FM walaupun anda berada di luar daripada negara Malaysia kita ni. Tahu dia. Apa-apa terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Kunti kita, yang mana nak dengar lagu Perlis kita siarkan, yang mana nak dengar lagu Thailand pun kita siarkan set lagi ni, insyaAllah. Terus bersama dengan Lin juga sehingga ke pukul 6 petang, tetapi kita tutup kedai pukul 12 tengah malam tau. Lin saja yang bertugas daripada pukul 2 hingga ke pukul 6 petang. Terima kasih untuk sahabat kita juga, kiriman daripada Haidar daripada Kampung Cik. Katanya hari ni Perlis dia tak hangat lit-lit dah, Lin. Betul. Hari ni dia tak hangat lit-lit nombor. Dia orang kata apa, sedang-sedang elok saja. Bagaikan angin yang ditiup apa, sepui-sepui bahasa lagu tu lah. Kan, sebab kita pun baru lepas terima hujan rahmat, insyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga untuk rakan kita Aura Seven juga bertemankan Perlis FM saat ini. Salam hemo-hemo katanya. Salam hujung minggu. Salam hemo-hemo. Salam hujung minggu jugalah buat kanda-kanda, dinda-dinda yang bersama. Ambil hari ini sakat dia berkata. Boleh lah tahan. Tapi apapun, kita harapkan anda terus setia sebab banyak lagi perkongsian yang Lin nak kongsikan bersama dengan anda. Saat lagi pun ada lagi perkongsian yang orang kata apa, bermanfaat. InsyaAllah kita akan cuba selitkan di samping lagu-lagu yang pastinya akan menghiburkan hujung minggu anda. Jangan ke mana-mana, terus setia bertemankan Perlis FM serasi dengan kau. Ini dia selangit kawan-kawan. Langit kita cerah elok.

Perkongsian seterusnya ini lebih kepada peringatan mesra buat kita bersama. Maklumlah, kadang-kadang kita ni suka sangat bergurau kan? Sebab gurauan tu juga yang akan mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara kita. Tapi, sebagai masyarakat yang prihatin dan juga saling menghormati, kita juga kena sedar bahawa terdapat juga perbezaan antara gurauan biasa dan juga gurauan yang berunsur seksual. Kadangkala, seseorang menganggap kata-kata usikan, siulan ataupun komen tentang tubuh badan ataupun mesej berbau seksual itu sekadar gurauan. Tapi bagi individu yang menerimanya, perkara tersebut boleh menyebabkan rasa tak selesa, malu, takut, malah memberi kesan juga kepada emosi dan keyakinan diri mereka. Apa yang lebih membimbangkan ya kawan-kawan jika perlakuan seperti itu terus dianggap normal dan tak dibendung dari peringkat awal kerana ianya berpotensi untuk menjadi lebih serius serta boleh mencetuskan juga pelbagai bentuk keganasan terhadap manusia yang mana keadaan itu juga memberi kesan besar kepada kesejahteraan individu dan juga keharmonian masyarakat setempat. Sebab itu, marilah kita sama-sama membudayakan sikap saling menghormati, menjaga batas dalam pergaulan dan berfikir terlebih dahulu sebelum kita bergurau atau mengeluarkan kata-kata yang boleh menyinggung perasaan orang lain. Tapi Lin nak pesan kepada anda semua, sekiranya anda menjadi mangsa ataupun mengetahui seseorang yang mengalami gangguan seksual, jangan takut, jangan malu untuk dapatkan bantuan. Di mana anda boleh terus saja buat aduan kepada Tribunal Anti Gangguan Seksual atau terus saja hubungi talian kasih 15999 yang beroperasi 24 jam sehari. Ingat, gangguan seksual bukan gurauan. Jadi, jangan normalisasikan sebarang bentuk perlakuan yang melanggar batas. Hormat itu bukan sahaja pada perbuatan, tetapi juga pada kata-kata. Baiklah, kita siarkan dulu lagu yang menjadi permintaan rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti dan kita akan kembali lagi dengan perkongsian seterusnya. Terus layan, terus dengar. Perlis FM, serasi denganku.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada cara, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Jangan duk kalih, nah?
2: Ya, jangan duk kalih lagi ke mana-mana. Di jam yang kedua nanti, kita akan ikuti bersama Bukan Borak Kosong bersama dengan tetamu jemputan. Dan seperti biasa, Bukan Borak Kosong akan ke udara pada minggu kedua dan minggu keempat dengan pelbagai lagi kupasan dan perkongsian yang bermanfaat untuk anda. Semestinya yang sempoi dalam hema-hema.

0: turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Baiklah, sekejap lagi, tepat jam 3 petang, kita akan sama-sama terbang sat ke Kota Media untuk kita sama-sama ikuti info terkini dalam Ringkas 3 Petang menerusi National FM. Jadi kepada anda semua, jangan duduk pergi mana-mana, terus setia mendengarkan Polis FM serasi denganku.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Ringkas 3 Petang. Tindakan menepikan atau mengeluarkan kenyataan yang menafikan hak mana-mana kaum disifatkan tidak wajar dan merupakan satu penghinaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peranan dan sumbangan setiap kaum yang taat setia kepada Perlembagaan Persekutuan perlu diakui sebagai kekuatan utama negara. Terdahulu, Datuk Seri Anwar membidas kenyataan Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor dalam satu ceramah kempen PRN Negeri Sembilan yang mendakwa penguasaan ekonomi dan kuasa politik orang Melayu semakin terhakis. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu pengumuman berkaitan penganjuran Formula 1 atau F1 akan dibuat esok. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari dilaporkan berkata kementeriannya sedang menilai kemungkinan perlombaan F1 kembali ke litar antarabangsa Sepang SIC. Langkah itu dibuat susulan maklumat awal yang menunjukkan Malaysia berpotensi menjadi tuan rumah perlombaan gantian sekiranya Grand Prix Bahrain tidak dapat diteruskan. Kontijen Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia Polisisi mencipta kejayaan yang membanggakan apabila meraih 14 pingat pada kejuanan FIRA Robo World Cup and Summit 2026 yang berlangsung di Kanada. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menzahirkan ucapan tahniah kepada kontijen negara serta semua pihak terlibat atas pencapaian cemerlang itu. Menurut beliau, kejayaan tersebut membuktikan bakat, kemahiran dan keupayaan anak-anak Malaysia khususnya dalam bidang TVET mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Pengoperasian kapal ronda luar pesisir terbaru Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM KM Bendahara akan memperkukuh keupayaan penguasaan, pengawasan serta kesiapsiagaan negara khususnya di perairan Sabah dan Laut China Selatan. Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Dr. Awang Ali Jaman berkata pengoperasian kapal itu membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh keselamatan maritim negara. Suspek lelaki kes cubaan samun van keselamatan dan melarikan senjata api di hadapan sebuah bank di Bukit Tinggi Klang pada Isnin lepas direman 6 hari bagi membantu siasatan. Terdahulu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, suspek yang berusia lingkungan 20-an itu ditahan di Shah Alam dipercayai cuba menyamun kenderaan syarikat keselamatan. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

0: Tentara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraftangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai, FKU 2026.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Bukan borak kosong bersama dengan saya DJ Ryan sekarang ini, dan saya bawakan untuk anda semua tetamu yang istimewa bersama dengan kita di 102.9 MHz dan juga dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Dan bersama dengan saya di konti petang ini, saya bersama dengan seorang, kalau tengok daripada fiziknya, daripada figure badannya, Sasa guys. Ini yang dipanggil Sado ni. Saya bersama dengan Khairul Azwan Abdul Ghani ataupun Coach Khairul, yang merupakan seorang jurulatih kecergasan ataupun fitness coach. Assalamualaikum, selamat petang coach.
1: Assalamualaikum Ryan. Selamat petang.
0: Terima kasih sebab sudi mai ke Poly FM hari ini.
1: Sama-sama, sebab sudi jemput sama.
0: Alhamdulillah. Kita nak berkenalan dululah. Dengan figura yang bernama Coach Khairul ni, boleh kenalkan diri dan cerita sikit latar belakang coach dalam dunia kecergasan ni.
1: Okey, saya mula terlibat dalam bidang kecergasan ni pada tahun 2000 lah.
0: Okey.
1: Tahun 2000 first saya masuk pertandingan bina badan Mr. Perlis tahun 2000. Itu saya mula berkecimpung dan sukan kecergasan ni yang saya terlibat ni banyak sukan lah. Start pada tahun 2000 tu saya masuk gusti lengan, tarik tali, lepas tu martial art rhythmic, petang dan weightlifting. Sampailah, tapi sekarang ni saya dah last competition saya bodybuilding, dan pencapaian paling tinggi dalam sukan bodybuilding, saya mewakili negara ke Singapura.
0: Waktu
1: tu ASEAN Junior. And then yang lain tu di peringkat kebangsaan lah, mungkin negeri polis. So last macam angkat berat tahun 2002 di Sukma Sabah.
0: Okay.
1: Petang masa di sekolah, and then di Universiti Malaysia Polis, tali-tali sepanjang masa lah. Sepanjang masa diperlukan, dan sampai sekarang ni alhamdulillah kami dah wujudkan kelab, dan kelab kami first di antara kelab di tadi dalam Perlis dalam Malaysia yang join peringkat antarabangsa.
0: Wow, Perlis ni.
1: Perlis.
0: Mungkin ramai yang tak tahu lagi kan.
1: Sungai Utara. Satu-satunya kelab yang diisytihar oleh KL Tower 4 kata kelab yang mewakili negeri dan bukan negeri ataupun negara yang pergi ke kejohanan antarabangsa.
0: Cukup hebat dah. Satu organisasi yang bertaraf kelab
1: Ya.
0: Mampu ke peringkat antarabangsa.
1: Antarabangsa, ya.
0: Kat mana tu?
1: Di KL waktu tu.
0: Di KL? Ya,
1: sempena okay. KL Tourism dan National Tourism pada 2023.
0: Okey, 2 tahun lepas lah.
1: 2 tahun lepas.
0: Okey.
1: Tahun lepas tak ada, kemungkinan tahun depan insyaAllah.
0: Wah, itu sikit sebanyak latar belakang tentang coach orang yang cukup hebat ni. Jadi bermula tahun 2000 lah, dah mula ceburi dalam bidang kecergasan ni. Tapi boleh cerita balik tentang latar belakang coach tadi kan, mula dengan gusti lengan, mula dengan bina badan. Macam mana boleh minat dalam dunia bina badan ni kan? Orang kuat ni.
1: Saya sendiri pun dari kecil saya pun pelik sebenarnya daripada mana minat tu, sebab dari kepada kecil saya memang dalam TV, dalam sukan dulu, ada secara live TV tiga sukan yang saya selalu tengok.
0: Okey,
1: satu bina badan dulu ada tunjuk dalam
0: TV,
1: TV sukan dulu, lepas tu angkat berat dan juga gusti lengan.
0: Gusti lengan
1: itulah, gusti lengan. Kalau tengok wrestling pun saya tengok badan dia. Tak tengoklah hati apa dia punya
0: cara-cara style. Cara-cara apa style pun tak tengok.
1: Tak tengok, saya tengok,
0: tengok cara badan tu.
1: Fizikal.
0: Okey.
1: Waktu tu saya pun pelik, sampai family lain pun tanya saya, ni dapat daripada minat pada siapa ni, kata.
0: Keluarga tak ada yang main bidang badan ni.
1: Keluarga tak ada. Tak ada lagi. Semua macam ayah ada. So saya main volleyball. Dia kata kau tinggi, kau main volleyball tapi tak cenderung ke arah situ. Saya lebih tak tahu lah, lebih suka pada kekuatan juga fizikal.
0: Okey. Maknanya ni memang pengaruh dari TV jugalah.
1: Pengaruh TV tu dan juga kan. Semula jadi listing tu dia minat ke arah tu.
0: Okey, jadi benda pertama sekali yang coach buat ketika itu apa dia? Macam untuk bina badan ni, okey, bermula pada sekolah. Okey, apa yang benda pertama sekali coach masuk?
1: Okey, first kalau saya nak cerita kat lain lah. First saya mula form 1.
0: Okey.
1: Masa di saya duduk asrama form 1 dulu. Saya tengok member seorang ni, dia punya badan dia agak betapa
0: cunat.
1: Bagi saya tu wow lah kan. Saya tanya apa yang dia buat, dia cakap dia budak silat. So dia banyak push up. So daripada situ saya first starting push up. Okay. Sebelum ni saya tak buat apa, langsung first starting push up. Push up yang pertama saya tu dah rasa macam yang ke-100.
0: Wow, kenapa?
1: Dah menggigil-gigil lah.
0: Rasa-rasa macam getah orang kan?
1: Dia punya strength tu tak ada lah, okay, katakan. So, tu first time. And then, tiap-tiap malam sebelum lelapkan mata tu, saya teruskan daripada 1 ke 10, 10 ke 20, 20. And then, start dari situ terus.
0: Mula push up.
1: Ha, mula push up.
0: Okay, itu mula-mula push up.
1: Mula-mula push
0: up. Jadi
1: push up.
0: Kesannya selepas push up tu ada naik otot, yeah, ya, badan ke macam apa? Yeah, perubahan dia, yang coach nampak
1: perubahan
0: dari
1: segi, okay, segi strength saya. Waktu tu saya dah main lah arm wrestling. Orang kata underground lah, main sekolah kan.
0: Main sekolah biasa lah. Ada meja satu.
1: Ada meja satu.
0: Main orang kawan lah.
1: Okay. Itu dah daripada form 1 jadi mangsa buli. Bila okay, form 2 kita dah ada top rank lah.
0: Okay.
1: Maknanya dari situ saya start main dah arm wrestling. So bila dah ada result tu, jadi macam
0: ada nama sikit lah kat
1: sekolah. Jadi macam semangat tu, wah, maknanya aku boleh. So aku kan terus

0: Perlis FM coach. Setelah masa saya nak ambil sikit lagi ilmu daripada coach ni, macam mana nak bahagikan masa training, kerja, rehat dan juga keluarga untuk seseorang yang nak terlibat kepada dalam bidang-bidang badan ataupun nak pergi gym ni?
1: Kalau cukup masa pada pencaturan mata saya lah kan, saya akan spend satu jam sehari untuk saya buat exercise.
0: Satu jam ya?
1: Satu jam sehari.
0: Okay.
1: Satu jam. Kalau kata lebih tu pun banyak lebih sembang. Sembang tu lah yang dikatakan spend masa untuk kawan-kawan. Lepas tu yang bakinya tu saya pada malam ya, secara live saya ni, malam saya ke more spend on family lah. Family. Siang fokus more berkerja lah. Set up kerja pagi sampai ke petang, petang ataupun saya ambil satu masa satu jam untuk saya buat latihan. And then malam family dan kawan-kawan. Itu lah.
0: Itu susunan masa rutin harian coach.
1: Rutin harian saya.
0: Okey.
1: Tak sempatlah nak bersosial yang lain.
0: Tapi okeylah, gym pun tempat lepak kawan-kawan kan. Sembang-sembang, share-share benda yang kita minat kan.
1: Itu lebih daripada reunion lah.
0: Reunion. Jadi akhir sekali nasihat untuk mereka yang nak maintain fit dalam jangka masa yang panjang.
1: Kita satu lagi yang penting, kita jangan ada sikap nak terlalu cepat nampak result. Itu bila kita nak cepat nampak result, macam seorang pergi hari ni nak nampak result hari ni. Itu yang buat dia cepat give up. Betul? Ataupun dia cepat down. Sebab apa? Sebab benda tu bukan on the spot dapat. Macam saya, macam graf, pada saya selalu motivate diri sendiri lah. Graf badan kita bukan dia naik menerus. Dia akan naik sedikit and then dia akan plateau, dia akan straight. Masa straight ni lah kita tengah berperang dengan emosi, jiwa, dengan kita punya psikologi. Dan pada saya masa ni lah kita teruskan macam biasa, kita buat latihan macam biasa, and then akan sampai pada titik perubahan tu, akan sampai pada masanya kalau kita still istiqomah, tak give up, dia akan tiba-tiba akan ngapuk, akan ada perubahan. Bila benda tu berlaku, bila kita stop ke, bila kita terberhenti ke atas sebab-sebab tertentu, dia punya pengurangan fizikal badan ni tak mendadak. Dia slow. Bukan kita setengah orang bila graf dia terlalu menaik cepat lah, and then bila dia stop, automatik
0: turun.
1: Contohlah dia kurang makan sikit lah, dia turun. Di maknanya dia tak badan dia tak boleh nak statik pada graf dia tu.
0: Tapi macam mana nak lawan sikap bebai tu?
1: Sikap bebai.
0: Ada tips lah coach. Contoh kita dah pergi main sebulan kan, turun lah sekilo, 2 kilo kan. Lepas tu badan yang kita mau tu tak jadi, angkat berat ni dah 100 kali dah sehari ni kan.
1: Itu yang jadi masalah. Sebab kita tak faham. Dia ada introvert dengan extrovert. Orang introvert ni selalu dia perlukan bantuan daripada luar. Contoh, hang boleh angkat ni, aku bagi coklat kan.
0: Okey.
1: Hang boleh angkat ni, sekejap balik aku belanja hang makan. Orang extrovert ni dia boleh bagi self motivation untuk diri dia sendiri kan. So kalau as a coach ni, kita kena tahu kita punya trik ni macam mana. And then kalau kita sendiri yang lalui benda macam tu, kita kena bagi self reward dekat kita. Contoh, aku nak, dia benda yang selalu kita nak perubahan ni, tak semestinya bila kita load weight kita.
0: Okey.
1: Maknanya bila kita load weight tu, itu kejayaan kita. Tak. Dia sebenarnya untuk kita rasa beban, untuk rasa perubahan pada badan, adalah dari segi program. Contohlah macam saya boleh bench press 100 kilo.
0: Okey.
1: Dah sebati lah. Lepas tu bila saya load tambah jadi 120 kilo, dia akan injet. Bila dia nak injet, kita akan rasa give up lah. Injet pula. Tetapi dengan 100 kilo tu, kita boleh reduce 80 kilo dengan program latihan yang pelbagai, banyak keedah. 80 kilo tu muscle akan lebih shock, muscle akan terkejut, ataupun muscle boleh interact more, lagi baik daripada kita angkat 120 kilo tu. Dia ada keedah dia. Tak perlunya kita
0: nak angkat 120 tadi.
1: Nak langkah 120. Minggu ni kena 120 juga macam mana pun.
0: Okey.
1: Minggu depan kena 150 kg juga. Macam mana pun kena angkat juga. Sampailah kita injek berapa. Sampai kita membebankan diri, padahal yang kita nak fokus adalah muscle. Kan? So macam mana kita nak bagi muscle shock? ialah perubahan ada kaedah latihan. So bila kita main ringan, kita reduce, bukan kata kita nak suggest main ringan, tapi ada ilmu, ada pengetahuan tentang program training ni.
0: Okay.
1: Pelbagai. Bila ada latihan, ada pelbagai program. Macam kita makan lah. Kalau hari-hari makan nasi, kalau hari-hari akan 1 kilo, boring. Kita kurang. Ini kita makan spaghetti.
0: Yeah.
1: Dia punya taste dia tu lain sikit. Sebelum kita main 10 rep, 10 kali ulangan. Hari ni kita main 80 kilo tapi buat 20 kali ulangan.
0: Okay.
1: Lepas tu kita punya rhythm pun, kita bagi ada rhythm. Tidak lagu rock lah. Main laju, eksplosif lah.
0: Boring lah.
1: Ni kita main balada. Kita main irama Melayu, main slow.
0: Faham. Ini semua main peranan.
1: Ya.
0: Untuk kita tak bosan, tak beban, dan juga sentiasa istiqomah dalam
1: kita. Ya. Sebab kan? kita yang betapa merancakkan diri kita. Hari ni kita nak buat eksplosif, kita nak power, kita nak lagu rock ke ni. Kita rockkan diri kita. Kita nak hari ni kita nak slow and steady itu,
0: slow and steady.
1: Macam muzik lah, bukan hari-hari boleh dengar rock kan.
0: Okey, baik, jadi terima kasih sekali lagi Kak Azwan Abdul Ghani, Coach Carol ataupun Abang Un. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami dalam Bukan Berat Kosong ni. Kita jumpa lagi.
1: Ya.
0: Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Kulis FM serasi denganku. Terima kasih buat rakan tugas untuk segmen Bukan Borak Kosong yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk semua pendengar setia waktu ini. Moga segala perkongsian itu tadi menjadi inspirasi, pembakar semangat dan juga pedoman yang bermanfaat buat kita semua. Baiklah, saja lagi tepat pukul 4.30 minit petang kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bertemankan Lin dalam Hemoy-Hemoy. Kita enjoy Couple Same Boy.

0: Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
2: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan kujaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: Dari sebuah impian, lahirlah sebuah legasi. Bermula dengan lebih 100 mahasiswa pada tahun 2001, kini UNIMAP berkembang dengan hampir 15,000 pelajar menjadi antara universiti TVET pilihan negara dengan 99.4% keboleh pasaran graduan. UNIMAP terus melahirkan bakat yang memenuhi keperluan industri dan negara. 25 tahun menginspirasi, 25 tahun membina masa depan. Selamat menyambut Jubli Perak University Malaysia Perlis. Semoga UNIMAP terus kekal relevan dan berimpak.
1: Saat ini pihak kepolisian sedang mencari tersangka seorang lelaki yang telah banyak mengelabui wanita. Siapa saja yang menemukan ciri-ciri

0: Wush. Ryan, ada kemalangan lah kat depan tu. Jom pergi tengok.
1: Huh, Sat, nak ambil telefon.
0: Ryan, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
1: Eh, Bas. Huh? Tak sampai 2 minit, dah dapat 20 like.
0: 20 like? Memang terbaik lah.
2: Jadi, ni buat apa ni? Telefon lah yang mirip tu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, nak ambil gambar pun lagi nanti lah.
3: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu, kan?
1: Ini tak ada. Masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua.
3: Di Radio Malaysia Pulau Jepang.
1: Pastinya terasi. Terasi denganku.
4: Petang-petang menanam ubi, hidup subur di tepi tangga. Lamanya sungguh saya menyepi, merindui rima di setiap hari Selasa.
5: Beli lada di kedai Cina, mari letak di atas batu. Salam tahniah untuk langgan tanah yang baru dapat cucu menantu.
6: Jolok rambutan dengan galah, terserempak beruk, hati berdebar. Kalau kita selalu beralah, itulah tandanya orang yang sabar.
7: Hanya di Rima, rentak irama Melayu asli. Setiap Selasa 3.15 minit petang, Perlis FM, serasi denganku. #pantun berseni, semua tertawan.

9:49 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat anda semua di mana jua anda berada. Pertemuan kita di hari Sabtu 25 Julai 2026. Dan seperti biasa, Aileen juga nak berkongsikan dengan anda mengenai Festival Craft Utara yang bakal menggegarkan Perlis bermula 23 Julai hingga 3 Ogos kawan-kawan, dari 10 pagi hingga ke pukul 10 malam di Craft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Ada batik, anyaman, ukiran, seramik dan pelbagai lagi hasil kraft tangan tempatan yang unik. Semuanya ada di Festival Kraft Utara. Jadi boleh pakat-pakat mai, ramai-ramai memeriahkan lagi Festival Kraft Utara 2026. Dan anda juga boleh terus saja layari di www.krafttangan.gov.my ataupun anda boleh saja rujuk di Facebook Kraft Tangan Malaysia untuk maklumat lanjut. Baiklah kawan-kawan, terima kasih juga kita nak ucapkan buat Tok Wan Chin kita yang bersama dengan kita waktu lah ni. Dia kata, Assalamualaikum Lin, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk Tok Wan Chin seisi keluarga. Katanya nak dengarkan lagu Mundia Arau tadi, dah pun kita siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan terima kasih juga untuk Mak Chang yang bersama dengan kita. Katanya, salam Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya habis hujan, habis pidah. Bagus, ceria-ceria selalu Lin. Macam ni tak ada lain, kerja masuk. Tambah hari ni ada asam pedas, makan nasi bertambah, tambah gayanya tu. Katanya sagi petang ada bihun sup tulang pula. Malam zat lagi ni ingat nak buat laksa. Tu dia Sakan punya apa menu daripada macam kita ni. Dah boleh buka kedai dah sebelah tu kalau ikut tu. Katanya pasal makcik pun kalut sikit, seronok nak dapat cucu katanya. Mak baby lah nak makan apa pun dia habak kat makcik. Mengidam Linoi. Lagu tu lah cerita dia. Tak apa makcik, janji semuanya bahagia, aman dan sentosa. Kata makcik, boleh Lin lagu apa pun janji masing-masing terhibur. InsyaAllah kan kita akan sentiasalah selitkan lagu-lagu yang apa terdahulu, yang terkini, yang paling kini. Semuanya kan mengikut orang kata apa, permintaan daripada rakan-rakan kita juga. Apapun, terima kasih kepada Zulaika bersama dengan kita. Mirun daripada mana ni? Selalu kita dapat Mirun daripada Besari. Kali ni dapat Mirun daripada mana ni? Pasal rasanya macam dia baru masuk jamai kat kita kan. Katanya selamat petang Perlis FM. Hari ni baru boleh dengar dia kata. Pasal apa? Sebelum ni tak boleh dengar ke? Muat turun saja RTM klik. Ianya benar-benar percuma, Mirun. Terima kasih, Mirun. Apapun, terima kasih. Kalau anda baru saja kata pemendarat ke kat negeri Perlis ni, Alhamdulillah, terima kasih kerana memilih negeri kami ni. Dan sesuaikanlah diri anda bersama dengan keadaan cuaca di negeri kami yang indah lagi permai ni, no? Apapun, terima kasih. Terbaik, Mirun. Sampai saja di negeri Perlis, terus cari Perlis FM. Mantap kali tu. Siapa lagi yang sama kita waktu lawan ni? Kita juga ada Khairo. Terima kasih Khairo daripada Gua Syed Alwi katanya. Terima kasih layan Perlis FM saat ini. Katanya nak dengarkan lagu Where Is The Love. InsyaAllah saat lagi kita akan cuba tengok ada ke tak ada ke. Kita akan cuba siapkan untuk hiburan kita bersama di hujung minggu. Ini dia dulu kita nak ziarkan Shanana daripada Amy Mastura untuk anda. Terus dengar.

Wah, dia sekali kan. Tadi Lim pun nak kongsikan lagi dengan anda semua mengenai dengan Pesta Buku Perlis dan Karnival Pembaca 2026. Di mana Pesta Buku Perlis dan juga Karnival Pembaca 2026 ni dah kembali semula di Negeri Perlis, bermula daripada 24 hingga 29 Julai 2026. Kalau hari ni 25 Julai kawan-kawan 2026, makna kata hari ni pun ada. Jadi kalau rasa nak syanana kan, kat mana yang kita nak boleh pi, bawa anak-anak kita beriadah sambil menambah ilmu kan, bukan menambah pendapatan ya, menambah ilmu buat anak-anak kita, bolehlah singgah ke Pesta Buku Perlis dan juga Karnival Pembaca 2026, sebab dia bermula daripada pukul 8 pagi hingga 10 malam, bertempat di Perpustakaan Awam Negeri Perlis di Kangak kawan-kawan. Di mana pelbagai juga aktiviti diadakan, di antaranya ada jualan buku diskaun sehingga 30% tau. Ada juga slot kartunis Ujang, Abang Syahid dan Abang Kucai kita. Sesi baca bersama kanak-kanak dan ada juga permainan interaktif bersama dengan Fatimah dan Abdullah. Permainan VR dan juga PS5, bengkel jom skor peperiksaan bagi subjek UPKK, SPM dan juga STPM, serta pelbagai pertandingan seperti mewarna, ada juga cabaran ejaan, pertandingan seni robot dari bahan terbuang juga orang kata apa, terbuka ya. Jadi anda pun boleh sertai tau. Ada juga pameran Pusat Sains Negara Cawangan Wilayah Utara di situ. Pertandingan lastik ataupun slingshot, ada juga pertandingan carom, batu tujuh, tuju tin, ada zoo mini, ada juga super duper, kempen deposit duit shilling anda pada 25 dan juga 26 Julai. Maknanya esoklah ada kempen ya. Yang tu kempen deposit duit shilling anda. Yang mana anda juga boleh buat tukaran duit shilling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan juga 50 sen. Anda juga boleh bawa tabung dan nombor akaun bank dan terus saja deposit ke akaun bank dengan mudah tanpa charge bayaran tau. Dan pada 27 Julai 2026 ada jualan rahmah juga dekat Perpustakaan Awam Negeri Perlis Kangak. Dan rugilah kalau anda tak pi, sebab hadiah menarik kepada pengunjung Pesta Buku yang sertai aktiviti pun ada. Maklumat lanjut anda boleh terus saja layari di Facebook dan juga laman web Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Ala gitu cerita dia. Jadi kepada semualah kawan-kawan yang mungkin tak tahu nak bawa anak-anak pi ke mana untuk beriadah, jangan lupa kawan-kawan, bawa saja ke Pesta Buku Perlis dan juga Karnival Pembaca 2026. Dia sampai 29 Julai tau. Jadi rugi sangat-sangatlah kalau dah semua aktiviti menarik ada kan. Ada juga pertandingan, hadiah-hadiah pembaca.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada cara, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakam. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Perlis FM.
2: Oh yeah. Terbang ke udara bersama dengan Perlis FM. Terbaik. Frekuensi 102.9 MHz. Serasi denganku.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: It has been a Ducati domination.
5: Saksikan hanya di RTM.

Ingat tau, kadang-kadang perbuatan kita tu boleh menyinggung perasaan orang yang berada di berhampiran dengan kita. Jadi kalau boleh tu kan, kita jagalah perlakuan kita tu. Kalau rasa kita nak sembunyikan apa-apa daripada kawan-kawan kita, pastikan sembunyi tu sembunyi yang rapat. Kan, supaya apa tahu? Sebab bila ada yang berasa hati ataupun berkecil hati, anda akan menanggungnya sampai mati. Itu dia cara-cara dia. Tapi betul, kita tak tahu tau orang tu setiap kali sujud dia, kalau dia mengadu pada Allah Ta'ala kan, kita kena kenang semua-semua tu juga. Sebab hanya perkara yang orang kata apa, lebih kurang macam salah faham lah kan. Benda-benda itu boleh menyebabkan tersinggungnya perasaan kan, berkecilnya hati kawan-kawan ke, benda-benda yang macam tu yang membuatkan rezeki kita kadang-kadang tersekat, kadang-kadang orang kata adalah ada je benda-benda yang kurang baik yang akan berlega-lega di sekeliling kita. Lagu tu cerita dah. Adulah ni pun dah membawa kita ke pukul 4:11 minit petang kawan-kawan. Jadi Lim pun nak kongsikan bersama dengan anda, maksudnya waktu solat fardu asar hari ni pada pukul 4:50 petang, maghrib pula 7:39 malam, manakala isyak 8:53 malam. Untuk solat fardu asar saat lagi ni pukul 4:50 petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman awal ini pun dapat kawan-kawan kita pakat-pakat atau masa dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Dan seperti biasalah, tepat pukul 4:30 petang saat lagi ni, kita akan sama-sama dengarkan pula info terkini dalam berita Perlis FM. Jadi kepada semua kawan-kawan, jangan dopi mana-mana lagi, sebab ada lagi perkongsian yang menarik yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Apapun, terus dengar, terus layan Perlis FM. Serasi denganku.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

0: Yang memilih aku adalah dirimu.
1: Hei, bukan macam tu.
2: Yang memilih aku adalah dirimu.
0: Perlis F seperti punggung rindukan bulan. Perlis FM.
1: Wow, berbunga-bunga.
2: Dalam hati ini penuh bunga-bunga hiasan.
0: Perlis FM.
1: Bagaikan kaca tempas ke batu.
2: Mungkin belum pernah kau rasa.
0: Perlis FM.
1: Hadinya keluarga kerana kasih dan sayang.
0: Perlis FM.
1: Inilah Perlis FM.
0: Suasi denganku.
2: Tingkap masuk pintu, keluar tingkap.
0: Perlis FM.
3: Daun pokok ni busuk lah ya. Aku tak tahan bau dia.
4: Afham, Arif. Mek tolong aduk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak ada

sebuah impian, lahirlah sebuah legasi. Bermula dengan lebih 100 mahasiswa pada tahun 2001, kini UNIMAP berkembang dengan hampir 15,000 pelajar menjadi antara universiti TVET pilihan negara dengan 99.4% keboleh pasaran graduan. UNIMAP terus melahirkan bakat yang memenuhi keperluan industri dan negara. 25 tahun menginspirasi, 25 tahun membina masa depan. Selamat menyambut Jubli Perak Universiti Malaysia Perlis. Semoga UNIMAP terus kekal relevan dan berimpak.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Nida ul Islam.
1: Dr. Taha Umar berkongsi ilmu.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udhu Bi Rabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udhu Bi Rabbin Nas. Itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah, Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi, itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Iya as-sunnah, iya as-sunnah.
4: Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Iya as-sunnah setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

dengan ku. Baiklah, banyak yang dah dikongsikan kepada anda dari pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Buat sahabat-sahabat, jangan ke mana-mana. Jam yang keempat nanti, Titian Ilmu akan dibawakan khas oleh Perlis FM untuk anda. Jadi berbaki masa yang ada ni, jom kita dengarkan bersama lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan pendengar kita. Yang sempoi dalam Hemo-Hemoi.

Ya, jangan duk kalih ke mana-mana. Saat saja lagi tepat pukul 5 petang, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti utama 5 petang menerusi National FM. Lepas daripada tu, kita akan terbang corner balik main semula terus bersama dengan Lindy Jap yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

0: Pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terpalit dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi lebih baik daripada generasi kami, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling, kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumiputra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
1: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun Kedah, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
2: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita rupani. Dengan tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
0: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syahri menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Dalam pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
3: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli untuk PRN kali ini lah, isu infrastruktur lah, trauma sekali. Masalah air, air masalah dah berlarutan lama dah. Kesian kan, contoh orang gemas lah, orang ni tak mengandung, dah melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air, nak angkut air betul ke sungai, sungai pun pampak macam ni, sungai ladang, baja, racun. Bila mandi kan gatal, bila gatal dia punya kulit lah.
4: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
5: Saya harap sangat rumah, patu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan, pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah-rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu je lah. Yang macam depan-depan yang dekat estate.
0: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan kementerian berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan 1.6 juta ringgit. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. Lima warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua parti itu ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara, lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Noel semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Pihak Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan anak muda perkasa pembangunan negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa.

Festival Kraft Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita ucapkan kepada semua yang masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda di mana jua anda berada. Kita dah pun masuk ke jam yang keempat, kawan-kawan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama ikuti pula rancangan titian ilmu untuk edisi hari ini.
1: Titian ilmu menyuluh jalan hidup.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tuan-tuan muslimin muslimah yang dikasihi sekalian, hadis yang ke-426, qala al-mu'allif rahimahullah, kata al-imam al-Bukhari rahimahullah, an ibn Umara an nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala, daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mashyatihi laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban. Yang bermaksud siapa yang berasa besar pada dirinya sendiri atau berjalan dengan gaya sombong dan angkuh, maka dia akan bertemu dengan Allah azza wajal dalam keadaan Allah murka kepadanya. Hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan kita telah cerita panjang lebar tentang Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'azzama fi nafsihi, yang diterjemahkan sebagai sesiapa yang membesarkan dirinya sendiri ataupun sesiapa yang merasakan diri dia itu besar, iaitulah bersifat sombong. Maksudnya siapa yang bersifat sombong, merujuk kepada siapa yang bersifat sombong, angkuh dan bermegah-megah seperti yang dijelaskan di dalam kitab An-Nihayah. Demikian juga dinyatakan di dalam kitab Al-Fadl, dinyatakan man ta'azzama fi nafsi, sesiapa yang membesarkan dirinya sendiri, bermaksud hadis Nabi, siapa yang membesarkan dirinya sendiri bermaksud dia menganggap dirinya seorang yang agung. Apa hang ini tuan-tuan, ramai kena pada ramai dalam kandungan kita. Kita rasa macam diri kita lebih hebat daripada orang lain. Kita rasakan diri kita agung daripada orang lain. Perasaan ini datang, mungkin datang pada setiap orang. Cuma sejauh mana kita tepis perasaan itu, sejauh mana kita tolak perasaan itu. Kerana perkara itu akan membawa kepada seseorang angkuh dan sombong, dan dia mendapat ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sesiapa yang membesarkan dirinya sendiri bermaksud dia menganggap dirinya seorang yang agung, sedangkan dia tidak menyedari bahawa segala nikmat yang dimilikinya datang daripada Tuhannya. Kita kelebihan, sama ada kelebihan pada ilmu, kelebihan pada harta, kelebihan kepada tenaga, kesihatan yang baik, kelebihan kepada rupa paras. Semua kelebihan yang ada pada kita itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dia merasakan dia memiliki kelebihan lalu dia sombong, dia seperti lupa, dia tidak sedar, dia seperti seorang yang tidak sedar bahawa segala nikmat yang dimilikinya datang daripada Tuhannya. Dia mengingkari, dia seperti mengingkari bahawa nikmat itu adalah kurniaan Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Belas kasihan dari Allah lah Allah Taala kurniakan kelebihan pada diri dia. Sebaliknya dia seperti menyangka bahawa dia berhak memperolehinya kerana ilmu dan amalnya sendiri. So dia rasa macam dia berhak dapat kelebihan tersebut, bukan anugerah pemberian dari Allah. Lalu dia mendakwa dirinya memiliki kelebihan, dia mendakwa dirinya memiliki kesempurnaan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Orang seperti inilah yang akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Kerana dia rasa macam kelebihan yang ada pada dia hasil cerdik, hasil kepandaian dia. Allah Ta'ala murka orang yang seperti itu. Adapun orang yang beriman kepada Allah dan yakin dalam hatinya bahawa setiap nikmat datang daripada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan apa sahaja nikmat yang ada pada kamu maka semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam zikir pagi petang Nabi ajak kita baca, Allahumma ma amsa bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, apa sahaja yang kita berpetang hari, kita memiliki sesuatu nikmat, ataupun orang lain yang memiliki apa-apa nikmat yang mereka miliki. Famink, semua nikmat itu mink daripada engkau, ya Allah. Nabi ajak kita, Nabi suruh baca zikir tu pada setiap pagi dan petang, supaya kita ingat apa sahaja kelebihan dan kebaikan yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang rasa diri dia kekurangan, dia tengok orang lain ada kelebihan, dia kena sedar kelebihan yang dimiliki oleh orang tersebut dari Allah. Jika dia rasa dia nak kelebihan tersebut, maka mintalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila dia rasa kelebihan dan kebaikan yang ada pada diri dia itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bergembira dengan sampainya nikmat Allah kepadanya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan limpah kurnia Allah dan rahmat-Nya, maka hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kalau kita bergembira dengan pemberian, bersyukur dengan Allah, maka itu tidak tercela. Tapi yang tercela apabila dia merasakan kelebihan yang ada pada dia itu datang dari dia sendiri. Kepandaian dia sendirilah dia dapat kedudukan tersebut. Kepandaian dia sendirilah dia dapat nikmat tersebut. Orang yang seperti itu yang akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala ghadban, murka kepada dia. Maka orang seperti ini, yang dia sedar dia ada kelebihan, tapi dia yakin kelebihan itu datang dari Allah, lalu dia bersyukur dan dia bergembira atas kelebihan tersebut, orang yang seperti ini tidak termasuk dalam ancaman hadis tersebut. Tak termasuk dalam ancaman hadis yang sedang kita bincangkan. Dan orang seperti ini juga tidak dicemari sifat riak dan ujub. As-Sana'ani di dalam kitab At-Tanwir Syarhi Al-Jami' As-Saghir pada jilid 10 halaman 181 menyatakan, man ta'azzama fi nafsih i'taqada nafsahu 'azimatan tastahiqqu min ghairihi at-tabjil wa at-takrim. Yang bermaksud perkataan Nabi, man ta'azzama fi nafsih, iaitulah sesiapa yang rasa diri dia besar, maksudnya seorang yang berkeyakinan dirinya hebat dan mulia serta merasakan dirinya berhak menerima penghormatan dan pemuliaan daripada orang lain. Itu maksudnya, dia rasa macam diri dia lebih daripada orang lain, lalu orang lain kena hormat aku, orang lain kena besarkan aku, orang lain kena hormat aku dan muliakan aku. Itu maksud hadis Nabi. Wakhtala fi masyiatihi, fi masyiatihi, maksudnya sifat sombong yang ada dalam hatinya itu terpancar pada anggota badannya sehingga dia berjalan dengan penuh keangkuhan dan berlagak. Kemudian Nabi kata, laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Maksudnya orang ini akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala murka kepadanya. Iaitu, apa maksud Allah Ta'ala murka kepadanya? Cuba tuan-tuan bayangkan. Kata para ulama, iaitu Allah akan memperlakukan kepadanya seperti mana perlakuan terhadap orang yang dimurkai. Kerana dia telah cuba menyaingi Allah pada sifat kebesaran dan keagungan Allah, yang diibaratkan seperti izar, yakni kain. Izar seperti kain sarung dan lidak selendang Allah, ataupun lidak selendang letak atas bahu ni, selendang Allah. Kenapa Nabi umpamakan sombong dan angkuh itu adalah kain dan selendang Allah? Kenapa? Kerana kain dan selendang ni orang tak berkongsi dengan orang lain. Baju kita berkongsi dengan orang lain, tak berkongsi. Kain dan selendang tu kita seorang je pakai, kita tak bagi orang lain pakai. Maka demikianlah angkuh dan sombong itu seperti kain dan selendang Allah, yang mana Allah Ta'ala tak nak benda tu diberkongsi dengan orang lain. Maka sesiapa yang cuba rampas kain dan selendang Allah, angkuh dan sombong itu, Allah Ta'ala azab dia. Allah Ta'ala murka orang yang seperti itu. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriyau ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan min huma qadhaftuhu fin nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-kibriyau, kebesaran, barangkali kita boleh terjemahkan kibriyau ni kebesaran, keangkuhan. Allah Taala dia nak angkuh, memang patut dia angkuh kerana dia memang hebat. Dia memang hebat, Allah Ta'ala. Subhanadzil Jabarut. Nabi ajak kita baca doa iftitah pada salat malam hari. Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Maha suci Tuhan yang memiliki Jabarut, Kibriya Subhanazil Jabarut wal Malakut, memiliki segala kerajaan, wal Kibriya yang memiliki segala keangkuhan dan kebesaran, wal Azamah dan memiliki keagungan Allah Subhanahu wa Taala. Nabi kata Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, kebesaran ataupun kibriya ataupun keangkuhan adalah selendangku, dan al-azamah, keagungan, ialah kain sarungku. Saya dah terang tadi kenapa digunakan kain dan selendang. Lalu Allah Ta'ala menyebut dalam hadis kursi, siapa yang naza'ani, menyaingiku ataupun berebut dengan aku, siapa yang berebut dengan aku pada salah satu daripada kedua-duanya, berebut nak ambil kain dan selendang itu, selendang dan kain keangkuhan itu, aku akan mencampakkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan Ibnu Majah dinilai sahih oleh Al-Albani. Jadi jangan rasa-rasa nak sombong, kerana Allah Ta'ala murka kepada orang yang sombong. Hadis ini menunjukkan sifat Al-Kibriya, iaitulah kebesaran dan azamah, keagungan, serta sifat-sifat lain yang seumpamanya merupakan sifat-sifat yang Allah Maha Mulia mengkhususkan untuk dirinya sahaja, tidak dimiliki oleh mana-mana makhluk. Allah Ta'ala tak izinkan sifat itu ada pada mana-mana makhluk. Sebab tu kita akan tengok Nabi seorang yang begitu rendah diri. Macam hadis yang kita baca sebelum ni, Nabi memberi salam kepada budak-budak. Kita yang hina ni nak beri salam kepada budak-budak, dekat budak-budak kita rasa macam, ish, tak padan aku nak bagi salam kepada budak-budak. Kita yang tak ada apa yang dibanggakan, sombong nak beri salam kepada budak-budak. Tetapi Nabi memberi salam kepada budak-budak. Nabi bergurau dengan Abu Umair, abang Anas ibn Malik. Nabi kata, ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, burung kamu, burung yang kamu jaga, Nughair, buat apa? Melawak tanya burung yang budak tu jaga. Nabi bergurau dengan budak-budak. Nabi bergurau dengan para sahabat. Nabi pernah peluk seorang sahabat di tengah pasar, peluk dari belakang. Nabi kata, siapa nak beli, Nabi peluk sahabat tu, saya tak ingat nama dia. Nabi peluk sahabat tu dari belakang. Nabi kata, siapa nak beli ni harta yang begitu bernilai, harta yang begitu bernilai. Nabi gurau dengan sahabat dia. Sahabat tu kali nak tengok siapa dia peluk dia dari belakang, tengok-tengok Nabi. Dia kata, siapa yang beli aku, rugilah orang tu, tak ada apa harga pada diri aku, kata sahabat tu. Rendah dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada hak makhluk, angkuh, masa besar, Allah tak izinkan perkara itu dimiliki oleh selain daripada dia. Keangkuhan dan kesombongan itu pada hak Allah merupakan sifat kesempurnaan. Keangkuhan dan kesombongan, kebesaran pada nisbah Allah ada satu kesempurnaan. Adapun pada hak makhluk, ia merupakan sifat tercela dan menunjukkan kekurangan. Kerana manusia tak patut nak sombong, kerana dia tu tak ada apa-apa. Orang yang sombong sedangkan dia itu hamba, tak sedar diri orang macam tu. Seorang yang tak sedar diri, jadi menunjukkan sifat tercela dan satu kekurangan. Dalam hadis kursi yang lain, Nabi SAW ataupun dalam hadis kursi yang dia baca sebentar tadi, Nabi menyatakan, Allah berfirman, Al-Kibriya Uridai, kebesaran ialah selendangku, kesombongan itu, keangkuhan itu adalah selendangku. Maksudnya Allah memiliki kemuliaan, benar-benar memiliki kemuliaan. Allah Ta'ala benar-benar memiliki kebesaran dan ketinggian yang mutlak, yang mengatasi seluruh makhluk. Dia melihat dirinya mempunyai kelebihan. Allah Ta'ala sedar, Allah Ta'ala tahu dia memiliki kelebihan dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun selain Allah. Adapun rida, Allah Ta'ala kata, Al-Kibriya Ridai, sombong itu selendang aku. Ar-Rida, saya terjemah ada selendang, tapi dalam bahasa Arab dia akan terang lah rida atau apa dia. Rida iaitulah merujuk kepada pakaian yang dipakai pada bahagian kepala dan bahu ke bawah. Kadang-kadang letak kat kepala, kadang-kadang letak kat bahu, pakaian ihram kita. Bahagian yang kita letak atas bahu tu disebut sebagai rida. Bahagian yang kita ikat dekat pinggang tu disebut sebagai izar. Jadi rida merujuk kepada pakaian yang dipakai oleh seseorang pada bahagian bahu ataupun kepala. Penyebutan selendang di sini, penyebutan dalam hadis kursi selendang ataupun rida ni, hanyalah sebagai satu bentuk perumpamaan untuk mendekatkan kefahaman, untuk bagi kita faham. Kerana Allah Azza wa Jal tidak menyerupai sesuatu pun daripada makhluknya, dan sifat-sifatnya sama sekali tidak boleh disamakan dengan sifat makhluk. Kita tak boleh kata Allah Ta'ala pakai selendang pula. Tak boleh kata begitu. Kerana ia satu perumpamaan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walahul kibriya fis samawati wal ard, dan milik Allah lah segala kebesaran di langit dan di bumi. Surah Al-Jathiyah ayat 37. Allah sahaja yang memiliki sifat kebesaran di seluruh alam. Yang ini sifat-sifat kesedaran yang seumpama ini perlu kita hadirkan dalam diri kita. Suatu orang yang beriman, dia tak sempat nak buat benda-benda yang tak ada manfaat. Kalau kita baca sejarah, apa yang membezakan umat Islam di zaman Abu Bakar setelah kewafatan Rasulullah dengan umat Islam kemudian? Umat Islam di zaman Abu Bakar, dia pun tak buat benda-benda yang tak ada nilai. Tak ada. Mereka sibuk dengan memikirkan perkara-perkara yang penting. Jihad, bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana nak memberi kebaikan dalam masyarakat, bagaimana nak menyumbang kebaikan kepada keluarga, kepada agama, kepada masyarakat. Mereka sentiasa memikirkan perkara itu. Generasi yang dididik oleh Rasulullah berjaya mengembangkan Islam sebab mereka memikirkan benda-benda yang serius, benda-benda yang penting. Adapun orang hari ini, dia tak fikir benda tu. Dalam kuliah nak gelak, duduk kat rumah nak gelak, semua dia nak gelak. Lalu dia tak mampu berfikir benda-benda yang serius dan penting. Dia tak boleh fikir begitu. Dia semua nak mudah-mudah, nak relax-relax sahaja. Suatu Islam semakin lama semakin mundur, semakin mundur. Walaupun macam-macam slogan orang buat keluar, tetapi Islam semakin lama semakin mundur. Kerana semua kita dah terbiasa dengan hidup yang bersenang-senangan, bersahaja sahaja. Maka kita tak buat apa untuk agama kita. Berbeza dengan para sahabat dahulu. Allah sahaja yang memiliki sifat kebesaran di seluruh alam. Oleh itu, tidak boleh bagi mana-mana hamba bersifat dengan sifat tersebut. Bahkan Allah mengancam orang yang sombong dengan neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, yani orang yang kafir yang tidak beriman, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahannam untuk kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat tinggal orang-orang yang sombong. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Sebuah buruk tempat itu adalah tempat bagi orang yang sombong. Demikian juga dalam hadis kursi, Nabi menyebut, Allah Ta'ala berfirman, wal azamatu izari. Dan keagungan ialah kain sarungku. Tadi kibriya, selendang. Wal azamah, keagungan, kain sarungku. Maksudnya, Allah memiliki kesempurnaan. Allah memiliki kemuliaan. Dan memiliki sifat maha kaya yang mutlak. Maha kaya yang mutlak ini maksudnya maha kaya yang tak ada kait dengan apa-apa. Sentiasa maha kaya. Adapun kita ni kaya, dia tidak mutlak. Kaya berdasarkan kemampuan yang ada pada harta kita saja. Itu kaya yang tidak mutlak. Manakala Allah, sifat maha kaya yang mutlak. Yang ada pada dirinya. Adapun penyebutan izar dalam hadis seperti mana penyebutan ridak. Ridak merujuk kepada kain yang dipakai menutup bahagian atas anggota badan, manakala izar adalah pakaian yang dipakai dari bahagian pinggang ke bawah. Penyebutan izar seperti mana penyebutan ridak hanya sebagai perumpamaan bagi mendekatkan kefahaman. Dalam hadis banyak perkara ni, mendekatkan kefahaman. Sebagai contoh saya teringat di sini, iaitulah Nabi SAW menyatakan dalam hadis, Nabi kata kalau manusia terawal sekali zaman Nabi Adam AS sehinggalah manusia yang paling akhir sekali berhimpun fi sa'idin wahid, di satu permukaan yang lapang, kesemua mereka meminta kepada Allah apa yang mereka kehendaki. Allah Ta'ala memperkenankan, memakbulkan setiap permohonan mereka. Cuba tuan-tuan bayang, berapa orang, berapa bilion orang, tak ada bilion lah, lebih sampai tak ada kira lah, sebutan tak tahu lah bilangan orang dari zaman Nabi Adam sampai akhir sekali minta kepada Allah, dan Allah Ta'ala memakbulkan setiap permintaan mereka. Kata Nabi SAW, tidaklah berkurangan dari apa yang dimiliki oleh Allah melainkan pada kadar sebilah jarum dicelupkan ke dalam air laut, lalu apa yang melekat pada jarum itu, itulah kadar apa yang dimiliki oleh Allah. Tapi nak habang kata bukan ada kekurangan pada pemilikan Allah, tak ada sama sekali, menunjukkan betapa agung dan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sama juga dengan perkara ini, untuk mendekatkan kefahaman. Sebab tu disebutkan ridak dan izar. Kerana biasanya manusia tidak akan berkongsi selendang dan kain yang dia pakai dengan orang lain. Manakala firman Allah dalam hadis kursi, faman naza'ani wahidan minhuma, yang saya terjemahkan sebagai sesiapa yang menyaingiku. Saya ingat naza'ani ni yang paling tepat, merebutlah. Siapa yang berebut dengan aku pada salah satu daripada keduanya. Maksudnya, sesiapa yang cuba berkongsi dan membahagikan sifat ini dengan Allah atau berusaha memiliki sifat kebesaran atau keagungan yang khusus hanya bagi Allah Ta'ala saja. Sama ada dia ada dua kemungkinan. Sama ada dia nak berkongsi, tak apa, Allah Ta'ala maha agung, aku pun agung juga, masuk dalam ancaman ni. Ataupun dia, aku agung. Dia tak fikir dah, dia hanya fikir diri di sini. Orang seperti itu juga masuk di dalam makna hadis ini. Manakala firman Allah dalam hadis kursi yang kita baca di awal tadi, qadhaftuhu finnar, yang saya terjemahkan sebagai aku akan, yakni aku, yakni Allah akan mencampakkannya ke dalam neraka. Maksudnya Allah akan melemparkan orang itu ke dalam neraka kerana dia telah cuba berkongsi dengan Allah pada sesuatu yang menjadi pengkhususan Allah. Sebagaimana selendang dan kain sarung adalah pakaian yang tidak dikongsi oleh orang lain kerana ketika dipakai. Demikian juga sifat kebesaran dan keagungan adalah hak mutlak Allah yang tidak boleh dikongsi oleh sesiapa. Dan kebesaran dan keagungan itu tidak akan terpisah dari Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala itu sentiasa agung dan besar, sentiasa agung dan hebat.

Allah tidak akan berkongsi sifat tersebut dengan sesiapa pun. Hadis ini juga menunjukkan bahawa sifat kebesaran dan keagungan merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila sifat-sifat tersebut cuba dimiliki oleh manusia dalam bentuk kesombongan dan keangkuhan, ia menjadi sifat yang tercela dan membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awikhtala fi misyatihi." Maksudnya, atau dia berjalan dengan gaya sombong dan angkuh, iaitulah ai takabbara, iaitulah dia berjalan dengan penuh kesombongan, berlagak, membusungkan dada dan berasa kagum terhadap dirinya sendiri ketika berjalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang seperti ini laqiyallah wa huwa alaihi ghadban, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah taala murka kepadanya, iaitu yaf'alu bihi ma yaf'alul ma yaf'aluhul ghadban bil maghdubi alaihi limunaza'atihi lahu fi izarihi wa ridaihi ta'ala. Maksudnya, orang yang seperti itu akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah pasti akan memperlakukan dia sebagaimana perlakuan orang yang murka terhadap orang yang dimurkai. Cuba bayang kalau kita marah kat seseorang dan orang tu lemah, orang tu tak boleh nak buat apa-apa kat kita. Macam mana marah kita kat orang tu? Kalau Allah Ta'ala marah kepada orang yang dia murkai, macam mana? Cuba bayangkan. Kerana orang itu telah menyaingi Allah pada sifat kebesaran dan keagungan yang diibaratkan sebagai izar, yakni kain sarung, dan rida, yakni selendang Allah dalam hadis yang lain. Hadis yang ke-428 kata al-Imam al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Mastakbara man akala ma'ahu khadimuhu wa rakiba al-himara bil aswaqi wa'taqala asy-syata fa halabaha." Yang bermaksud tidak dianggap sombong seorang yang makan bersama pembantunya. Khadim ni khadam lah. Tidak dianggap sombong seorang yang makan bersama khadamnya. Tidak dianggap sombong orang yang menunggang keldai ke pasar-pasar. Sebab biasanya orang pergi pasar ni orang tak naik humrun ni'am. Orang tak naik unta paling mahal sekali. Tapi orang naik apa? Keldai. Menunjukkan lekeh, benda tak ada nilai. Tapi orang tu bila dia mampu naik keldai di zaman Nabi, pergi ke pasar beli barang keperluan rumah dia, menunjukkan dia tak ada kesombongan. Tapi kalau ada orang nak pergi market pun segan. Segan, lekeh sangat pergi market. Apa guna ada orang lain? Hampalah pergi tolong beli untuk, hampalah beli untuk aku. Tak padan sangat taraf aku nak pergi ke market. Ini orang sombong. Kata Nabi, wa'taqala syah, dan ikat kambing. Dan orang yang mengikat kambing ataupun menyepit kaki kambing, lalu memerah susunya. Orang-orang yang seumpama ini, dia buat kerja-kerja kehidupan dia, orang yang tidak sombong. Hadis ini tidak terdapat dalam mana-mana kitab hadis yang 6. Tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim, tak ada dalam Tirmizi, tak ada dalam Abu Dawud, tak ada dalam Nasa'i, tidak ada dalam Ibnu Majah, tetapi disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Akan tetapi hadis ini turut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dan dinilai hasan oleh Al-Syeikh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Dinilai hasan ataupun sahih dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Kita tengok biodata Abu Hurairah untuk kita ambil pengajaran, untuk kita kenal para sahabat, kita kenal Abu Hurairah, dan untuk kita tambahkan rasa sayang kita kepada para sahabat, terutamanya sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis kepada kita. Dan saya dapat bagitahu kepada tuan-tuan, Ahlu Sunnah beranggapan mencintai para sahabat adalah ibadah, yakni kita mengharapkan pahala dengan kita mencintai mereka. Kita mengharapkan pahala dan kita berkeyakinan kita ada pahala dengan kita mencintai para sahabat, orang-orang yang telah dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Abu Hurairah, beliau semua kita tahu Abu Hurairah Ad-Dausi. Abu Hurairah gelaran kunyah dia, iaitulah gelaran yang bermula dengan sebutan Abu, kunyah nama dia, dan Ad-Dausi laqab. Ad-Dausi ni bukan kunyah, laqab. Laqab ni gelaran mungkin pada kabilah, kerana dia datang dari kabilah Daus dari Yaman. Abu Hurairah ni orang Yaman. Ad-Dausi Al-Azdi Al-Yamami. Beliau berasal dari kabilah Daus seperti yang saya sebut tadi, iaitulah Daus ibn Adnan ibn Abdullah ibn Zahran. Ada di kalangan pakar sejarah mengatakan nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sakhar dengan Sa'd. Abdurrahman ibn Sakhar dengan Sa'd. Ada pula yang mengatakan nama dia Abdul Syams. Tadi Abdurrahman, hamba kepada Tuhan yang Rahman, bin Sakhar nama ayah dia. Ada yang mengatakan nama dia Abdul Syams, hamba matahari. Dan ada yang mengatakan nama dia Abdu Amrin,

0: Abdu Amr. Dah tiga nama dah. Dikatakan juga ada pandangan lain yang mengatakan nama Abdus Syams adalah nama ketika jahiliah. Manakala setelah dia memeluk Islam, nama dia adalah Abdullah. Maknanya ada empat nama. Namun pendapat yang paling masyhur mengenai nama beliau dan bapanya ialah Abdul Rahman ibn Sakhar. Itu yang paling masyhur sekali. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa beliau sendiri pernah berkata, "Kanasmi fil jahiliyati Abdus Syams." Ada riwayat daripada beliau sendiri yang mana dikatakan beliau pernah berkata, "Dahulu nama aku di zaman jahiliyah adalah Abdus Syams. Fasammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman." Namun setelah itu, setelah memeluk Islam, Rasulullah menamakan aku dengan nama Abdurrahman. Kunyah beliau, tadi saya terang dah, kunyah ni iaitu gelaran yang bermula dengan Abu. Kunyah beliau ialah Abu Hurairah dan beliau lebih masyhur dengan kunyah tersebut. Beliau mendapat kunyah ini kerana seekor anak kucing yang sering dibawa dan dipeliharanya. Rasulullah pula memanggil beliau dengan panggilan Abu Hir. Abu Hir kalau bahasa kita bapak kucing. Baik, kata Nabi SAW, "Wahai Abu Hurairah, jadilah seorang yang wara'. Nescaya engkau menjadi manusia yang paling kuat beribadah." Warak benda yang orang tak cakap dalam pada hari ini. Apa dia warak? Asal perkataan warak, yadullu alal kafi wal inqibad. Warak ni menunjukkan kepada al-kaf, tahan, al-inqibad. Inqibad ni kalau dari sudut literal, mengucuk, al-inqibad. Maknanya, maksudnya itu tahan diri, jaga, tak ceroboh luar dari perkara yang dibenarkan. Antara makna warak iaitulah aifah, jaga maruah diri. Iaitulah warak, iaitulah al-kafu amma la yambari, menahan diri dari perkara yang tidak sepatutnya. Itu warak. Warak itu juga adalah at-taqwa. Itu warak. Maka kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, "Kun wari'an." Jadilah seorang yang wara', takun a'badan nas. Kamu akan jadi orang yang paling kuat beribadat. Kun qani'an. Wahai Abu Hurairah, jadilah seorang yang bersifat qana'ah, serba cukup. Apa yang dia dapat, dia rasa cukup. Nescaya engkau menjadi manusia yang paling bersyukur. Nak jadi orang bersyukur, kena ada sifat qana'ah. Nak jadi orang kuat beribadat, kena ada sifat wara'. Kemudian Nabi kata, kesihanilah untuk manusia ataupun wa ahibba linnas, kasihanilah untuk manusia apa yang engkau kasihani untuk dirimu sendiri. Sukalah untuk manusia, untuk orang lain, apa-apa yang kamu suka untuk diri kamu sendiri. Nescaya engkau menjadi seorang mukmin. Nak jadi orang mukmin yang baik, dia kena usaha suka orang lain dapat apa yang dia suka. Berbuat baiklah kepada jiranmu, nescaya engkau menjadi seorang muslim. Karena al-muslim man salima al-muslimina min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah siapa orang Islam yang lain selamat dari kejahatan lidah dan tangan dia. Jadi Nabi suruh jadi orang Islam, kena jadi orang Islam yang baik, kena berbuat baik kepada jiran. Kurangkanlah ketawa. Wa aqilla ad-dahik. Kurangkan ketawa. Fa inna kathrata ad-dahika tumitul qalba. Kurangkanlah ketawa kerana banyak ketawa mematikan hati. Saya ingat sekadar itu saja, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketinggalan ilmu, menyuluh jalan hidup. Alhamdulillah, demikian tadi saudara, kita dah pun sama-sama ikuti rancangan titian ilmu yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Moga segala perkongsian dan juga ilmu yang kita perolehi itu tadi dapat kita ingat dan dapat juga kita terapkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Baiklah kawan-kawan, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

Kajian membuktikan lagu yang menenangkan mampu membantu merendahkan tekanan darah. Anda juga akan kurang bimbang. Oleh itu, lagu yang menenangkan amat bermanfaat untuk mood harian kita kerana lagu yang menenangkan akan memberikan isyarat santai terus sampai pada otak. Jadi, jomlah dengar Perlis FM. Pilihan lagu yang menenangkan hanya untuk anda.

Dari sebuah impian, lahirlah sebuah legasi. Bermula dengan lebih 100 mahasiswa pada tahun 2001, kini UNIMAP berkembang dengan hampir 15,000 pelajar. Menjadi antara universiti TVET pilihan negara dengan 99.4% keboleh pasaran graduan. UNIMAP terus melahirkan bakat yang memenuhi keperluan industri dan negara. 25 tahun menginspirasi, 25 tahun membina masa depan. Selamat menyambut Jubli Perak Universiti Malaysia Perlis. Semoga UNIMAP terus kekal relevan dan berimpak.

gayanya tugasan Lin semakin di penghujung garisan penamat untuk hari ini. Dalam hemo-hemo kita enjoy ke apa memang sempoi. Dan diharap anda semua terus setia hingga ke pukul 12:30 malam nanti bersama rakan-rakan setugas yang dah pun disusun atur untuk anda. Akhir kata dari Lin, jaga diri, hiasi peribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Sampai jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: World Cup Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Berbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai FKU 2026.
1: Dari sebuah impian lahirlah sebuah legasi. Bermula dengan lebih 100 mahasiswa pada 2001, kini UNIMED berkembang dengan hampir 15,000 pelajar menjadi antara universiti TVET pilihan negara dengan 99.4% keboleh pasaran graduan. UNIMED terus melahirkan bakat yang memenuhi keperluan industri dan negara. 25 tahun menginspirasi, 25 tahun membina masa depan. Selamat menyambut Jubli Perak Universiti Malaysia Perlis. Semoga UNIMED terus kekal relevan dan berimpak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Sabtu 25 Julai 2026, 10 Safar 1448 Hijriah. Saya Wan Muhammad Rayno Hidar, teman anda petang ni di 102.9 MHz. Panggil saya DJ Ryan. Terima kasih Lim yang telah bersama dengan anda tadi dalam Hemoy 2 petang sampai 6 petang. Saya sampai 12.30 malam nanti. Frekuensi 102.9 MHz juga boleh ikuti dalam talian di RTM. Klik rtm.gov.my. Kita juga bersiaran streaming dekat Astro Perlis FM, serasi denganku.

Lawless FM serasi dengan ku. Baik, sekarang ni jom sama-sama kita ikuti lagu tenang jiwa, pilihan lagu-lagu yang menenangkan jiwa anda petang ini.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je, buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Oi, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
1: Oh, yang tu sisa kitar semula yang telah diasingkan.
0: Ah, kenapa ya?
1: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
2: Jom asingkan. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Ryan, dan Perlis FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 92 hingga ayat 95 surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama'. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Maksudnya sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Baginda kemudiannya menceritakan kisah seorang lelaki yang bermusafir, berambut kusut masai, berdebu, berdoa tanpa henti-henti dengan menyebut, "Ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku." Sedangkan makanannya haram, minumannya pun haram, pakaian yang membaluti tubuhnya pun haram, serta perut yang dikenyangkan pun daripada sumber yang haram. Maka bagaimana doanya itu boleh diterima di sisi Allah? Hadis riwayat Imam Muslim.

Dari sebuah impian lahirlah sebuah legasi bermula dengan lebih 100 mahasiswa pada 2001. Kini UniMed berkembang dengan hampir 15,000 pelajar menjadi antara universiti TVET pilihan negara dengan 99.4% keboleh pasaran graduan. UniMed terus melahirkan bakat yang memenuhi keperluan industri dan negara. 25 tahun menginspirasi, 25 tahun membina masa depan. Selamat menyambut Jubli Perak Universiti Malaysia Perlis. Semoga UniMed terus kekal relevan dan berimpak.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

حي على الصلاة. حي

dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumiputera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumiputera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumiputera mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara, tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut, Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa Afrika Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumiputera Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart, Gurun, Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pangkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian. Sekaligus, tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Ke perkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak peletakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark Van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

malam. Saya DJ Lain teman anda di 102.9 MHz. Malam ni saya juga live dekat TikTok Perli FM. Ucapan yang pertama sudah pastinya dari sahabat-sahabat yang tengah menonton sekarang ni. Kita ada Kira, selamat malam. Hai, seronoklah hari ni kan. Baru makan dekat dusun. Kot nak ajak, tapi tak apalah. Nasib baik dusun tu dekat Changlun. Kalau kata dekat Perlis, dia tak ajak. Nak juga mengajuk kan. Okey, kita ada Harlina Hashim. Selamat malam juga. Layan Perlis FM. Jebat Zahiran. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sihat. Seadanya hari ini. Azian 679. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih layan Perlis FM juga. Okey. Ashidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ni macam biasa. Siapa nak saya sedia lagu, boleh je hantarkan dekat live ataupun boleh terus hantar ke nombor 017 4541 688. Perlis FM, serasi denganku.

Terlepas FM serasi denganku, penantian Armada Band. Ada yang menanti bila nak kahwin, dah kahwin dah. Ada yang menanti bila nak tunang, alhamdulillah tunang dah. Ada yang menanti untuk dapat kerja, alhamdulillah ada yang dapat. Ada yang masih lagi belum dapat. Ada yang menanti macam-macam penantian. Ada yang menanti kereta baru. Ada yang menanti nak keluar motor baru. Dia dah buat loan apa semua dah. Lepas tu dah lulus lah. Dia tunggu tak sabar. Baru tak tahu perasaan dapat kereta macam mana. Kan? Mesti tahu punya. Lepas tu penantian tunggu karan ada balik. Tunggu karan ada balik selepas blackout. Agak lama juga. Lepas tu telefon pula tak charge kan. Telefon ada dua. Dua-dua tak charge. Itulah. Jadi macam mana tu? Nak jadi cerita. Aduh. Okey, kita ada Sofia. Hai Sofia, selamat malam. Cikgu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih cikgu. Cikgu hari ni dapat rehatkan tekak. Kalau tak banyak menjerit. Kan? Dara Satria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita ada G. Hai juga G, selamat malam. Ya, yeah. Ini kata penantian yang menyeksakan. DJ kata kat saya kata tak adalah Kira, mana ada. Kan saya cerita, mungkin ada ramai yang menanti macam Kira juga malam ni kan. Ramli 6059 @ terima kasih. Baik, sederhana lagu pertama malam ni untuk Latifah Saidin. Nak layan sebuah lagu yang berjudul Cinta Itu Ketawa dan Air Mata. Lestari. Jadi ada setengah orang tu ambil pendekatan lah, tak payah bercinta teruslah, kahwin terus senang. Sebab cinta tu kadang-kadang ketawa, kadang-kadang air mata. Ketawa tu okey, air mata tu buat apa, penat-penat nak nangis kan. Perlis FM selasih dengan kita.

Perlis FM serasi dengan ku. Selamat malam. Saya DJ Rain, teman anda malam ni. Kita ada Sri Kanda Syahrul. Selamat malam Zahra Zana. Kita muka saya macam arwah adiknya kan. Masuklah lagi insya-Allah nanti kan untuk hilangkan rasa rindu kat adik itu. Kita ada Chot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak minta lagu malam ni. Boleh je. Ha. Chot dari Yan Kedah. Yan tu dekat belah-belah mana tu? Dekat Pantai Merdeka tu ke apa kan? Okey. Kita ada Ida. Selamat malam Ida. Munirah juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On Best 777. Wow. 777. Terima kasih sahabat saya. Macam mana hari ni? Tengok sonok pi apa? Pelancaran filem Mojoku Hilang. Cik kan, dapatlah jumpa dengan sahabat-sahabat artis kat sana kan. Seronok. Alhamdulillah, salah satu filem yang mempromosikan negeri Perlis juga kan. Manusia, selamat malam. Okay, malam ni ada yang tanya saya boleh minta lagu ke? Boleh je kan. Hantarkan terus dekat live TikTok malam ni dengan saya. Okay.

Alas FM, Sarasi denganku. Mengapa aku yang sering dipersalahkan dan mengapa bukan dirimu? Macam itulah dalam keadaan kita kan, bila kita berpasangan ni kadang-kadang tengok macam mana situasi tu. Kadang-kadang kita disalahkan, tapi orang tu tak sedar pun kesalahan dia. Itulah. Macam mana kan? Okey, kita ada Nurul Syazwani malam ni. Terima kasih. Selamat malam. Lepas itu kita ada Mamat di Selangor. Buat bendang kat sana, mengerat kat sana, alhamdulillah. Kan? Tenaga mahir Mamat ni yang dekat polis ni, yang buat bendang kan, duk pi apa mengerat semua tu, dibawa ke Selangor. Dibawa ke Skincan, alhamdulillah. Mamat, macam itulah rezeki Allah tulis itu merata.

Perlis FM serasi dengan ku sesaat kau hadir. Heavy Machine untuk anda di Perlis FM malam ini. Lagu untuk On 777777 malam ni. Terima kasih layan Perlis FM kan. Kita ada Salim Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashim Wang Batas Raja Tanjung Piandang di Perak juga hadir bersama dengan saya dan juga kita semua di Poly FM. Malam ni ada Bravo Wave. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cudah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakcik Mael. Duk apa ni? Duk kacang kuda rebuih. Terbalik kot. Duk apa ni? Duk rebuih kacang kuda kot. Ni bukan duk kacang kuda rebuih. Kalau duk kacang kuda rebuih macam mana? Kuda tu direbuihkan. Terbalik-terbalik kot Pakcik Mael. Pakcik Mael buat jenaka pula malam ni kan. Kacang rebuih. Okey. Sudah. Selamat malam sudah. Nak lagu terpaksa aku lepaskan. Siapa nyanyi ya? Terima kasih penyanyi sekali. Okey, kita ada Cik Ang. Cik Ang, selamat malam Cik Ang. Sahabat saya ni kan. Sejak korang sihat, dia kata segala aktiviti saya dah tarik handbrake. Itulah insya-Allah. Semoga dipermudahkan segala urusan. Cik Ang lah ni duk buat dialisis kan. Jadi itulah nasihat saya untuk Cik Ang juga. Kalau dulu Cik Ang selalu layan live sampai pagi kan. Sampai 1-2 pagi sampai tengah malam. Tapi kalau Cik Ang kata macam yalah, dah nak tidur awal itu, tidurlah Cik Ang. Tak apa Cik Ang. Kesihatan tu yang paling penting sekali kan. Lagu ni untuk Hakim yang berada di Selangor. Nak saya tunaikan sebuah lagu yang berjudul Cempaka di Rembulan Spring. Cempaka. Cempaka di Rembulan rupanya. Saya fikirkan di Perlis.

Berlis FM Surasi dengan ku. Selamat malam, saya DJ Rain, teman anda. Ha, kan? Cempaka di Rembulan. Ingat cempaka dekat Perlis je. Kan? Kita ada Din Perlis. Terima kasih. Baru layan Perlis FM, Syira Samsudin juga. Terima kasih. Sembang-sembang pasal ialah pesakit-pesakit dialisis yang tengah layan Perlis FM malam ni kan. Seronok dengar. Banyak info yang boleh saya dapat dekat TikTok Live Perlis FM ni. Siapa-siapa nak masuk tu boleh lah. Kan, sambil-sambil kita berhibur malam ni dapat juga informasi tentang kesihatan dan sebagainya. Nasha. Hai Nasha. Selamat malam. Terima kasih layan Perlis FM. Nasha tanya ni, nak request lagu boleh? Boleh. Memang saya buka ruangan untuk anda minta lagu malam ni dengan saya. Tapi saya nak tengahkan lagu ni untuk sahabat saya yang baru saja ke Changlun sebentar tadi. Sandiwara Perlis FM, Surasi denganku.

Perlis FM serasi denganku. Selamat malam. Saya DJ Rain, teman anda. Malam ni di 102.9 MHz. Okey, kita ada sahabat kita masih lagi bersama dengan kita malam ni. Ustaz, kita tengok scroll dulu. Umairah Naufal. Selamat malam Umairah Naufal. Lepas itu kita ada Nasha yang baru saja bersama dengan saya dekat live Perlis FM malam ni. Kita ada Hisham Kedah 32 juga dengan ucapan selamat malam. Okey, jom saya nak tunaikan sebuah lagu permintaan sahabat kita, iaitu Cudah sebentar tadi ni kan, yang nak saya tunaikan sebuah lagu yang berjudul Terpaksa Kulepaskan. Ikis Perlis FM serasi dengan itu.

Kulis FM serasi dengan ku. Selamat malam. Saya DJ Rain, teman anda. Malam ini kita ada sahabat kita. Saya tengok siapa lagi yang ada ni. Abang Amir 8698. Selamat malam. Terima kasih Abang Amir yang ada dekat Pulau Pinang malam ini. Layan Perlis FM. Ada juga Angah Izan yang tengah layan Perlis FM. Sharifah Suhada, Dino B. Selamat malam Dino B. Okey, lagu malam ni saya nak tunaikan untuk Nasha yang tengah layan Perlis FM di Selangor malam ni. Nasha nak saya tunaikan sebuah lagu, Lumpuhkan Ingatanku Gisha. Nasha cakap dia tengah sedih. Saya tanya kenapa kan. Tapi boleh saya kongsikan ni tu sahabat-sahabat semua. Nasha cakap dia agak sikit sedih sebab dia rasa macam dia ada strict parents, maknya tak bagi keluar malam macam ni kan. Tapi itulah, bila masuk live kita sembang-sembang dengan sahabat-sahabat kita, mungkin kadang-kadang mak buat macam tu sebab sayangkan Nasha kan. Nasha pula anak perempuan tunggal dalam keluarga tu, anak nombor dua kan, dan ada lelaki adik-beradik lelaki lain. Cuma Nasha rasa sedikit macam yalah kan, dia kata tak ada adil sangat lah sebab yang lelaki boleh keluar, kenapa bukan perempuan? Tapi itulah, tengok dalam ni banyak mak-mak kan, kaum mak-mak yang masuk dekat komen-komen ni, dia kata memang mak-mak pun dengan anak-anak mereka pun macam tu juga kan. Cuma mungkin ada boleh bicara sikit lah dengan mak kan, boleh komunikasi, cuba tanya mak kan, kenapa sekian-sekian jadi macam ni. Mungkin kalau macam Cudah kata ni, untuk Nasha cubalah tanya mak, kalau nak keluar siang saja kan, malam mungkin tak boleh kan. Cuba tanya, kalau keluar siang okey tak? Mungkin malam yang tak boleh. Macam itulah cerita dia Nasha. Tapi apa pun jangan sedih, sebab saya nak happykan Nasha dengan lagu permintaannya malam ini, Lumpuhkan Ingatanku Gisha. Perlis FM serasi denganku. Senyum sikit.

Perlis FM serasi dengan ku. Selamat malam. Saya DJ Rain, teman anda malam ni di 102.9 MHz. Kita ada Farida Syahri malam ni. Selamat malam. Kita ada sahabat kita malam ni, Nasional Saat, yang tengah layan Perlis FM. Nak saya tunaikan sebuah lagu yang berjudul Sejiwa daripada kumpulan Spring malam ni sebagai terhibur. Kita semua sejiwa kan. Lagu tak sah ni untuk Nasha di Selangor, sebagai memori-memori yang pahit dan juga hitam dalam hati dan juga minda tu boleh dilupakan perlahan-lahan.

Kerelis FM serasi dengan Guntur Cik Saad yang tengah meniaga burger malam ni. Semoga terhibur dengan lagu permintaannya. Okey, saya nak terus tunaikan sebuah lagu permintaan untuk sahabat saya, iaitu Cik Ang, dengan lagunya Itulah Sayang. Lagu klasik malam ni, yang lama ni juga Mariam Bacu. Kerelis FM.

Perlis FM serasi dengan ku. Selamat malam, saya di jalan teman anda malam ni. Alhamdulillah. Okey, sudah pastinya kita ada sahabat kita malam ni. Kita ada Luqmanul Hakim. Ya, selamat malam sahabat saya Norma Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu tak saat ni untuk sahabat saya Cik Ang. Semoga terhibur, dapat rehat dengan tenang malam ni kan. Yalah, saya faham orang yang buat dialisis ni selang sehari nak kena buat jadual ni kan. Okey, kita ada Abir malam ni. Terima kasih Abir, layan Perlis FM. Juga nak saya tunaikan lagu. Tapi sebelum saya tunaikan lagu Abir, saya nak tunaikan lagu permintaan Sharifah Suhada di Sarawak. Nak layan sebuah lagu yang berjudul Seribu Mawar. Allah Yarhamah Sharifah Aini Humia. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Relis FM serasi dengan ke seribu mawar. Allah ya rahmat Datuk Sharifah ini kan. Kalau kita dapat seribu mawar, apa yang kita nak buat kan? Kadang-kadang wangi tau. Bila kita dapat bau yang segar, jangan pergi bau yang plastik pula. Plastik memang tak berbau lah kan. Okay, lagu seterusnya ni untuk Abir yang nak saya tunaikan sebuah lagu yang berjudul Mengusung Rindu. Spin lagu ni untuk sahabat-sahabat yang tengah rindukan kampung halaman, yang tengah dengar Perlis FM secara dalam talian malam ni dekat RTM Klik. Rindu nak balik kampung ke? Sabtu Ahad ni tak boleh balik cuti, kena kejar. Minggu depan boleh ikut, insyaAllah.

Berlis FM Serasi dengan Kuis. Selamat malam. Saya DJ Rain, teman anda malam ni 10.44 minit malam. Sahabat yang tengah layan Berlis FM dalam kereta menuju ke macam-macam destinasi, semoga selamat sampai. Yang baru sampai ke negeri Perlis, selamat datang ke negeri Perlis. Yang baru nak keluar lakukan perjalanan malam, hati-hati noh. Yang tengah dengar Pola FM dekat kedai minyak tu kan, tengah bubuh tayar masukkan angin ke dalam tayar, lepas tu periksa minyak enjin dan sebagainya. Ada yang suka gerak malam, ada yang suka gerak siang kan, ikut orang tu. Kadang-kadang dia berubah-ubah. Ada hari kita, hari ni gerak malam lah, hari ni gerak siang lah. Dulu saya suka gerak malam, 12.30 malam ke atas saya suka gerak malam. Kalau nak keluar polis ni kan, sebab jalan tak pernah susah sangat. Tapi lah ni tak boleh lah, kalau gerak malam je mata saya tu nak ngantuk-ngantuk. Kadang-kadang risau juga, takut jadi micro sleep. Jadi siapa-siapa yang macam saya tu, lakukanlah pergerakan waktu siang. Sebab saya tengok ramai dah yang sebayang-sebayang saya ni semua dah tak boleh gerak malam dah. Semua nak aku royup dah, nak aku hilang dah kalau buat kereta tu kan. Dah mula mengantuk. Jadi semua dah berubah kepada waktu siang perjalanan tu. Mudah-mudah lagi okey lah, cantik lah buat kereta kan. Okey, untuk Abang Lori malam ni juga terima kasih yang buat backhoe, yang korek parit memalam macam dia buat kerja, yang kutip sampah, kerja dekat klinik. Terima kasih. Selamat malam.

Perlis FM serasi dengan ku cerita orang Perlis. 10.54 minit malam. Baik, saat lagi ni insyaAllah 11 malam nanti sama-sama kita ikuti berita menerusi Nasional FM. Kembali selepas itu insyaAllah segmen Layan Sendu menanti anda. Okey, jadi terima kasih semua yang tengah layan live di TikTok. Kita boleh sambung lagi sejam sebenarnya. Siapa-siapa yang nak layan segmen Layan Sendu lagi ni bolehlah ke live ataupun TikTok Perlis FM tu, follow je dekat Perlis FM. Okay, Perlis FM pastinya pilihan yang serasi dengan semua, serasi denganku.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: PKS yang tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
1: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Siasatan menyeluruh kini digerakkan susulan penularan kandungan jelik melampau berunsur 3R yang menghina agama Islam di platform Facebook. MCMC memaklumkan tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak menyalahgunakan platform komunikasi. MCMC menerusi kenyataan berkata, siasatan itu turut dijalankan dengan kerjasama rapat PDRM. Selain MCMC bersedia menyalurkan bantuan teknikal dan kebakaran digital bagi menyokong proses siasatan. Jika sampai kesalahan, boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
2: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti syarikat-syarikat besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada, sebaliknya akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek persijilan dan pembangunan industri halal.
2: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antara bangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Perdana Menteri dalam pada itu menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri bagi menyesuaikan diri dengan perubahan semasa.
2: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengenai tindakan mengetepikan atau mengeluarkan kenyataan menafikan hak mana-mana kaum, Perdana Menteri menyifatkan ia adalah perbuatan yang tidak wajar dan merupakan penghinaan. Beliau menegaskan peranan dan sumbangan setiap kaum yang taat setia kepada Perlembagaan Persekutuan perlu diakui sebagai kekuatan utama negara. Datuk Seri Anwar membidas kenyataan Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Sanusi Matno dalam satu ceramah pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang mendakwa penguasaan ekonomi dan kuasa politik orang Melayu semakin terhakis. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu menasihatkan calon dan wakil rakyat yang bertanding agar menjaga etika dan adab sepanjang tempoh berkempen. Katanya, PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat. Sementara itu, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan Datuk Seri Amiruddin Syari menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi, selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Sebanyak 889,490 pemilih layak mengundi terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Berita seterusnya. Sabah memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jinor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri sementara itu memaklumkan sebuah pusat pemindahan sementara telah dibuka di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau bagi menempatkan mereka yang terjejas. Di Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 123 orang daripada 36 keluarga setakat pukul 8 malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua mereka ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di Melaka Tengah dan Jasin. PPS Jeperun Air Kundur menempatkan 60 orang, manakala PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau masing-masing menempatkan 37 dan 26 orang. Jumlah itu dijangka meningkat berikutan proses pendaftaran masih berlangsung. Luar negara, Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan meletakkan jawatan susulan protes besar-besaran pelajar berhubung dakwaan salah urus peperiksaan dan kebocoran kertas soalan. Pradhan mengumumkan peletakan jawatan itu menerusi kenyataan di platform X. Demonstrasi yang diterajui gerakan Cockroach Janta Party menuntut pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan selain isu pengangguran dan peluang pekerjaan. Protes itu disifatkan sebagai antara cabaran terbesar terhadap pentadbiran Perdana Menteri Narendra Modi sejak beliau dipilih semula pada 2024. Akhir sekali sukan, penjaga gol Cape Verde, Vozinha, bakal menyertai klub Chile, Colo-Colo. Presiden Colo-Colo, Anibal Mosa, berkata penjaga gol berusia 40 tahun itu akan menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum diperkenalkan secara rasmi di Stadium Monumental Santiago. Vozinha mencuri perhatian menerusi aksi cemerlang bersama Cape Verde pada kempen Piala Dunia, termasuk membantu pasukannya mengikat Spanyol tanpa jaringan dan memaksa Argentina beraksi sehingga masa tambahan dalam pusingan 32 terbaik. Persembahannya turut membolehkan Vozinha dipilih dalam pasukan impian Piala Dunia pilihan peminat FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Nor Azizah Mohamad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Relis FM Serasi denganku. Selamat malam. Masih lagi bersama dengan saya DJ Lain malam ni di 102.9 MHz. Baik, 11.13 minit malam. Jadi malam ni seperti biasa, kita akan ikuti lagu Lain Sendu. Pilihan lagu-lagu yang memberi kesan kepada emosi, kepada hati anda. Dan juga mungkin boleh flashback semula memori ataupun kenangan lama anda dengan saya malam ini. Saya mulakan dengan sebuah lagu yang berjudul masing-masing, yakni Zakri featuring Govinda, Perlis FM.

رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penerima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Sama-sama dengan Rinza untuk pemulaan hari baru hari ini. Hari Ahad pagi tarikh 26 Julai 2026. Apa khabar semua game rohan tu? Masih segar lagi ataupun dah layu? Awal lagi malam masih muda. Untuk Nasional Game Burung Hantu bersama-sama dengan saya di si hari ini. Seperti biasa 12.30 malam sehingga 6 pagi. Dan terus menceriakan lagi awal permulaan hari baru anda. Untuk hari Ahad, selamat berhujung minggu semua dan selamat bercuti. Langsung dari Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Terus menghiburkan anda awal pagi ini. Terima kasih juga Izzy yang terus menghiburkan anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Anda patah hingga 12.30 malam untuk 6 jam berikutnya. Saya sambung siaran sehingga 6 pagi nanti dengan lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik, lagu best untuk anda. Dan terus mendengarkan menerusi frekuensi stesen-stesen negeri Radio RTM. 34 stesen yang menyambung siaran Nasional FM. Mantap semuanya, terbaik. Utara, Selatan, Timur, Barat juga Sabah, Sarawak. Apa khabar semuanya? Bersediakah belum? Kalau belum sedia, bersedia, persiapkan kopi anda. Kita layan lagu-lagu terbaik. Kita layan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Terusi Nasional Game Berhantu. Selamat bekerja dan selamat bertugas untuk anda yang bekerja di hujung minggu ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah saya akan teman anda hingga selesai tugasan anda. Seperti biasa, untuk anda yang memandu, tidak kira ke mana saja alat tuju anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil-sambil itu, kita teruskan hiburan kita yang terbaik. Lagu yang dipopulerkan oleh kumpulan Wings. Ayuh, mana peminat-peminat?

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTI.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Bersama kembali bersama-sama dengan saya Dina Sodalam FM, sentiasa di hati. Pastinya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata edisi pagi ini, untuk episod 27, saya bersama-sama dengan Anaf. Untuk julung kalinya, Anaf,
2: julung kalinya. Sebelum ini bersama dengan Fana kan?
1: Ya, yeah.
2: Untuk Silam Budaya.
1: Silam Budaya, betul lah.
2: Ini untuk Misteri Malam di Sebalik Mata.
1: Ya, yeah. Misteri Malam di Sebalik Mata, buat julung kalinya saya berkolaborasi Salam FM dan juga Nasional FM bersama dengan Anaf untuk episod 27 yang bertajuk Tiket ke Syurga. Juga bersama dengan panel jemputan kita berada di atas talian ketika ini. Seperti biasa, kita bersama dengan Yang Berusia Dr. Maknawi bin Mat Juso selaku pensyarah akademik RPG Kampus Ilmu Khas Syeras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, baik. Alhamdulillah Doktor, okey Doktor, dah mengantuk ke ataupun masih lagi steady Doktor?
2: Doktor, itu dah jadi geng BGBH.
1: Sekejap
2: dah berdapat manis lagi.
1: Oh iya ke? Maaf lah Doktor, saya ni first time buat Misteri Malam Sebalik Mata ni.
2: Dia dah terbiasa dah. Okey Doktor, baik. Kita nak sama perkongsian kita Doktor untuk episod yang ke-27 ni. Sebelum ni kita dah borak pasal ni neraka ni, Reza.
1: Betul.
2: Kita dah borak pasal neraka. Minggu ni kita nak masuk syurga. Saya, Reza, pendengar kita semua, kita nak bawa masuk ke syurga. Tapi nak masuk syurga ni ada tiket.
1: Betul.
2: Kalau kita masuk wayang, kita masuk konsert, semua ada tiket. Syurga ni jangan ingat tak ada tiket. Memang ada tiket lah cerita dia.
1: Betul. Tapi Doktor, kalau kita nak cerita mengenai tiket, seperti yang Anaf berkatakan, mengenai tiket ni, dia bukan tiket yang kena membeli. Tidak. Tapi sebenarnya dia, kalau kita fikir secara logikanya, sebenarnya dia percuma je. Jadi Doktor boleh jelaskan apakah sebenarnya hukum kita mempercayai adanya syurga dan apa yang dimaksudkan dengan syurga ni Doktor?
3: Baik, terima kasih Cik Anaf dan Reza.
1: Sama-sama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Baik, kembali kepada persoalan yang pertama ya. Bagaimanakah ataupun apakah hukum mempercayai adanya syurga? Jadi syurga ni ringkasnya dia termasuk dalam alam ghaib. Apa makna alam ghaib? Alam yang kita tidak boleh guna akal fikiran. Kecuali berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi dan juga Al-Quran. Baru kita faham. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, beriman dengan hari akhirat. Dalam hari akhirat itu, kita kata perbincangan awal kita daripada alam barzakh, alam kubur, naik pada para mahsyar, titian sirat, dan penghujungnya ialah neraka dan insyaAllah ke syurga.
1: InsyaAllah.
3: Jadi hukumnya adalah wajib. Itu panjang pusing dia, jadi jawapannya adalah wajib. Siapa yang mengingkari percaya kepada hari akhirat atau percaya kepada adanya syurga ini, maka dia akan terjejas imannya, atau dengan cara lain maka gugurlah iman dia. Kerana salah satu syarat untuk kita beriman kepada Allah ialah percaya pada hari akhirat. Dan banyak dalam hadis-hadis, man yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang percayakan Allah dan percaya hari akhirat. Dua perkara ini sering bergandingan. Kerana percayakan Allah, dia berkait rapat dengan hari akhirat. Kerana hari akhirat itu adalah hari penentuan kita, yang kita sebut tadi sebagai tiket untuk kita menuju ke dalam syurga, na'uzubillah, ke dalam neraka. Bagaimana yang disebut oleh Reza ke Anam tadi, dia kata percuma. Sebenarnya kita ada tiket kita. Itu pasal Allah Ta'ala kata, inna Allah ashtara. Allah Ta'ala nak beli daripada kita. Apa benda? Masa kita, tenaga kita ni, yang kita duk celik mata ni. Allah Ta'ala beli, pinjam sekejap mata kamu, minda kamu, tangan kamu, apa saja yang ada kepada kamu, untuk ke jalan Allah, menyebarkan. Kalau konteks kita ini menyebarkan dakwah, maka Allah Ta'ala kata bi'anna lahumul jannah, ganjarannya ialah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan percaya kepada syurga ini adalah syarat sahnya iman seseorang itu. Sesiapa yang mengingkari wujudnya syurga secara sengaja, selepas maklumat itu sampai kepada dirinya, maka dia boleh menjejaskan keimanan dan mungkin boleh membawa kepada kekufuran. Firman Allah dalam surah Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin Maksudnya ringkas di sini, bergerombolan manusia akan menuju ke syurga Allah, dan pada ketika itu pintu pun terbuka dan diserukan kepada mereka, masuklah kalian semua di atas apa yang telah kalian korbankan semasa di dunia dahulu. Dan di sini Al-Quran jelas menunjukkan memang syurga wujud di hari akhirat nanti. Wallahu'alam sebagai persoalan pertama kita.
1: Pembuka bicara kita, mukadimah
2: dia. Kita. Okey, sebagai mukadimahnya, kita nak sambung soalan yang kedua seketika nanti. Kita bagi ini ruang dan juga kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Seketika nanti kita akan sambung semula. Banyak lagi kita nak kupas, kita nak kongsikan kepada pendengar kita jugalah berkenaan dengan tiket ke syurga ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di National FM dan juga Salah FM dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: syurga. Kesinambungan topik kita pada pagi ini, Misteri Malam di Sebalik Mata untuk episod ke-27, tiket ke syurga Anaf untuk malam ini juga. Pagi ini, malam. Biasa buat malam kan, bila pagi-pagi gitulah.
1: Okey, dan masih lagi kita bersama dengan panel kita di talian yang berusaha Dr. Manawi Biman Yusof, Pesyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, baik, kita nak sambung pembahasan kita, Doktor, untuk saya dan juga Reza dan juga kepada pendengar kita lah, berkenaan dengan tiket ke syurga. Mungkin Doktor boleh kongsikan gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga ni, Doktor. Silakan.
2: Baik. Apabila kita berbicara tentang syurga, mungkin tadi kita terlepas untuk menjelaskan makna syurga itu sendiri dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah kan. Jannah ni maksudnya kebun. Tapi syurga dalam bahasa Sanskrit, saya tengok syurga. Mudah-mudahan betul lah ya.
1: Syurga tu ya.
2: Syurga.
1: Sebab tu ada lagu-lagu apa nama, bekas surga.
0: Surga nama dia.
2: Jadi kita banyak kita gunakan bahasa Sanskrit masuk dalam budaya Melayu kita. Mungkin ini pun salah satu syurga. Cuma dalam bahasa Arab dia panggil Al-Jannah. Jannah itu ialah syurga. Jannah itu datang, kalau kita boleh detailkan lagi, dia datang daripada perkataan jin. Jin itu kan tak nampak. Maka diakibatkan oleh syurga itu, kebunnya, dedahan pokok itu saling terlalu rapat, menjadikan tanah lantai pun tak nampak. Maka itu disebutkan sebagai syurga. Itu di segi makna syurga. Baik, kita beri kepada gambaran Al-Quran terhadap syurga tadi. Al-Quran dan hadis menggambarkan syurga sebagai tempat balasan yang abadi, merangkumi kebun yang mengalir, sungai, kenikmatan, panca indera dan kemuncak nikmat ialah melihat Allah. Kerana dalam diri kita manusia ini, kita ada dua sebenarnya, fizikal dan rohani. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ganjarkan nikmat tersebut di sudut fizikal. Itu pasal kita boleh tengok di sudut mata kita, di sudut pendengaran kita, perbualan kita, itu satu nikmat. Dan satu lagi nikmat yang tidak boleh digambarkan ialah rohani. Rohani ni susah kita nak faham. Kalau kita boleh, kita nampak, kita tidur, perjalanan rohani kita, itulah sebenarnya rohani. Dia boleh rasa nikmat, dia boleh rasa takut, ngeri. Jadi dua-dua ini diberikan oleh Allah satu kenikmatan, satu kenikmatan dan syurga. Baik, bagaimana gambaran Al-Quran dan hadis tentang syurga? Yang pertama, dalam syurga ini ada sungai dan ada air. Nikmat fizikalnya, mengalir sungai daripada air yang tidak berubah, ada susu, ada arak. Arak di sini ialah rahiqul makhtum. Kita pernah dengar Al-Quran sebut rahiqul makhtum ni arak yang terlalu jernih, putih, dan dia memang sudah pastinya tidak mabuk, lazat dan juga madu yang suci. Disebut dalam surah Muhammad ayat 15, matalul bismillahirrahmanirrahim, matalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharu min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharu min asalin musaffa. Dalam syurga ada empat mata sungai. Sungai yang pertama daripada air yang begitu jernih, yang kedua sungai daripada susu yang tak akan basi, yang ketiga sungai daripada arak yang begitu lazat untuk diminum, dan sungai yang keempat ialah daripada madu yang cukup jernih untuk dirasai oleh penghuninya. Itu yang pertama, di sungai, air dan sebagainya. Yang kedua, di segi pepohon, jannah itu sebenarnya pohon yang begitu rimbun. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran, pohon atau pokok yang ada dalam syurga berserta dengan buah-buahan yang mudah dipetik. Ini disebut dalam surah Al-Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Syurga yang begitu tinggi dan boleh dipetik dahan-dahannya, minum, makan dan minumlah dengan penuh rasa senang hati di atas pengorbanan kalian semasa di dunia dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, alas, kita kata yang ketiga ialah binaan dan perhiasan yang ada dalam syurga. Istana, rumah, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, yalbasu innal muttaqin fi maqamin amin fi jannati wa ayun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka pakai pakaian begitu indah, min istabraq, daripada pakaian itu ada yang sutra lembut dan ada yang sutra kasar. Yang dalam, baju dalam ni sutra lembut, yang luar tu pula sutra yang agak kata dalam mutaqabilin, diberkatkan kepada mereka ada bidadari-bidadari untuk mereka berbicara, berbincang dan sebagainya. Bagaimana keadaan mereka pada masa itu? Usianya terlalu kecantikan dia dan usianya adalah sebaya. Dalam surah Al-Waqi'ah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ini wa furusyam inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Kami akan hidupkan mereka balik sebagaimana berusia remaja, iaitu 33 tahun. Faja'alnahunna abkara, diberikan mereka macam anak gadis, urban atraba, sebaya. Dan kemuncak yang nikmat yang paling tinggi ialah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada Allah mereka melihat dengan wajah yang ceria, sebagaimana disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tarawna rabbakum ayana, kamu boleh nampak Tuhan kamu dengan mata jelas. Itulah gambaran secara ringkas tentang Al-Quran menceritakan tentang syurga dan begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.
0: Itu antara gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga sebenarnya, Dan ustaz, doktor bersabarlah ya. Boleh. Okey, untuk soalan seterusnya, sebelum tu saya banyak kali kalau kita berjemaah di masjid ataupun surau, ada para jemaah ataupun tabligh, dia akan cakap assalamualaikum ya ahli syurga. Jadi doktor, macam mana kita nak tahu apa yang sebenarnya ciri-ciri ahli syurga ni, ataupun dekat bumi ni, dekat dunia ni, kita boleh tahu seseorang itu memang akan masuk syurga? Macam mana doktor?
2: Yalah, kita jaminan untuk masuk syurga tak ada, kecuali para sahabat 10 orang yang diberikan jaminan syurga. Lepas tu pula yang disebut dengan ahli badar, mereka ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tak ada jaminan. Oleh sebab itu dalam perbincangan lepas, dalam kisah neraka, kita selalu ada rasa takut-takut kita tak terlepas daripada api neraka, disambar untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita menyebut ahli syurga, ahli jannah dan sebagainya, itu nak membiasakan diri kita. Memang ada dalam Al-Quran disebut tahiyyatun fiha salam, mereka akan ucap-ucapkan tahiyah, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Moga-moga kita berkenalan balik dengan saudara-saudara kita di dalam syurga nanti, insya-Allah. Itulah secara ringkasnya.
1: Tapi kita tak boleh jamin ahli syurga ni siapa.
0: Betul.
1: Kalau ahli neraka macam mana, doktor? Kita boleh tahu ke bakal ahli neraka ni?
2: Ya, macam ni.
1: Sama juga kan?
2: Kita macam ni lah kita kata. Kalau kita boleh kenal ke macam cikgu, kita pergi pasar tu, selamat pagi cikgu. Macam mana boleh kenal saya cikgu? Jadi cikgu dia ada penampilan diri dia. Dengan rambutnya terurus sikit mungkin, baju masuk dalam, suar, kemas. Kalau yang ni tukang kebun, kita boleh tengok, oh awak ada banyak bertanam ke? Kita boleh kenal berdasarkan penampilan diri. Begitu juga dengan ahli neraka. Kalau dia buat kerja ahli neraka, dia tak sembahyang, dia tidak menutup aurat dan dia tidak menepati syariat dan sebagainya, amalan dia amalan ahli neraka. Tapi untuk kita kata awak ni adalah menempah neraka, itu tidak, kita tak boleh lah. Awak menyediakan satu tiket masuk neraka, tak boleh. Tapi amalan awak, amalan itu membawa awak ke dalam neraka jika awak tidak sempat bertaubat. Nah, itu sebenarnya. Kerana ini menjadikan kita tak adalah rasa yakin, oh saya memang ahli syurga. Tak boleh. Kita tak ada keyakinan. Betul.
1: Sajalah kongsi doktor. Dulu sebab doktor ada sebut tentang buku 10 sahabat yang masuk syurga tu. Saya tengok buku tu doktor masa saya usia 8 tahun, Darjah 2 dulu. Dekat rumah dulu ada buku tu.
0: Lama
1: masa tahun 90 lebih lah. Tengok dekat rumah ada buku tu doktor. 10 sahabat masuk syurga. Kita kecil-kecil kita sukalah tengok buku kan. Sepuluh sahabat, kita dalam fikiran 10 orang jika masuk syurga ni.
0: Betul.
1: Macam kecil kan, 10 orang jika masuk syurga ni. Terus kita buka buku tu, kotlah ada nama kita. Betul. Kita fikir, kotlah ada nama aku. Ada nama aku ke? Rupanya macam, oh ni sahabat-sahabat, ya Allah. Tentulah tanya apa parents kita, ibu ayah kan. Ni siapa ni yang bawa kita kenal sahabat dan sebagainya. Kalau nak ni, kena ada amalan begini-begini. Tapi kita punya curious, kita punya nak ingin tahu tu.
0: Betul.
1: 10 orang je yang masuk syurga ni.
0: Yelah, budak-budak.
1: Budak-budak, ya.
0: Tapi kalau kesimpulan dia, sebenarnya kita tak boleh menentukan seseorang tu ahli syurga ataupun ahli neraka. Semuanya bergantung pada penilaian Allah
2: SWT. Kita sendiri pun, kita sendiri pun belum tentu.
0: Betul. Kadang-kadang kita kita rasa macam kita dah buat tiang agama lima kali kan, lima waktu. Jadi belum tentu sebenarnya itu.
2: Belum.
0: Kan, kita tak tahu dosa-dosa kecil kita apa kan. Tadi
2: tadi kita tak boleh rasa sedap hati.
0: Ya, sentiasa beribadah kan. Mana tahu tadi terlanggar siput ke apa, dah berdosa.
1: Terlanggar
0: Kalau tak, kalau tak sengaja tak apa kan, doktor kan.
1: Okey, baiklah doktor, kita nak berehat dulu seketika. Nak bagi ruang untuk doktor berehat dulu seketika. Dan juga sahabat mendengar, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sibalik Mata National FM dan juga Salam FM.

0: Masih lagi bersama-sama dengan kami untuk Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan Salam FM. Episod 27, Tiket ke Syurga, Reza dan juga Anaf serta bersama dengan panel jemputan kita yang berusia Dr. Maknawi bin Mak Jusos selaku pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, tadi Doktor dah terangkan kepada kita gambaran Al-Quran dan Hadis terhadap syurga ni dan juga hukum mempercayai adanya syurga. Jadi kalau kita nak cerita Doktor, nama-nama syurga ni sebenarnya antara yang sering kita dengar adalah syurga Firdaus. Jadi pendapat Doktor, ada lagi ke nama-nama syurga yang disediakan Allah ni dan juga gambaran dia bagaimana Doktor?
1: Baik, terima kasih Anaf dan Reza. Baik, syurga berbeza dengan neraka. Masing-masing ada nama. Nama syurga, nama neraka kita dah kupaskan. Sekarang nama neraka, nama syurga. Terbabas kat kita. Nama syurga. Syurga yang pertama sebagaimana disebut tadi ialah syurga Firdaus. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Ini dalam surah Al-Kahf. Bagaimana Allah Ta'ala kata ganjaran orang beriman dan beramal soleh, dua perkara, bukan susah mana pun. Iman, lepas tu buat baik, itu saja tiket untuk masuk dalam hotel. Nuzulah ni sebenarnya hotel dalam bahasa Arab ni, nuzul, ini hotel. Hotelnya ialah Firdaus, nama syurga yang pertama, dan itulah yang tertinggi, khususnya bagi mereka yang jaga solat, jaga amanah dan selalu menepati janji. Yang kedua, syurga juga bernama Adni. Syurga Adni, syurga ini diciptakan dari bintang putih, diperuntukkan bagi mereka yang beriman dan bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu lil-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahti al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun minallahi akbar zalika huwal fawzul azim. Kalau siapa yang dapat syurga ini, itulah kemenangan yang amat besar. Syurga Adni ini bagi orang yang bersabar. Yang ketiga, syurga Naim. Syurga ini dipenuhi dengan pelbagai kenikmatan. Naim itu sebenarnya datang daripada perkataan nikmat. Syurga itu penuh dengan kenikmatan, khususnya kenikmatan lahir dan batin. Kita nampak cantik saja, nak kenikmatan batin, rumah besar, sedap mata mandang. Tapi nak juga hati sanubari kita selesa. Firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun na'im. Orang yang beriman dan beramal soleh, kita kata itu masuk syurga kita ialah dengan rahmat dari Allah. Jadi kenapa ada bezanya Firdausnya, Adninya, Da'imnya dan sebagainya ini? Ini berasaskan kepada amalan kita. Siapa yang beramal lebih, dia akan naik tingkat syurga. Siapa yang amalan dia kurang, akan duduk tangga bawah sikit daripada syurga. Syurga yang keempat ialah syurga Ma'wa. Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Sajdah. Ammal ladzina amanu wa amilus salihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Bagi orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu hotel. Saya sebut tadi nuzulan hotel. Hotelnya ialah jannatul ma'wa, surga ma'wa bagi orang yang berjaya menahan nafsu dan takut kepada Allah. Dia tahan nafsu dia, tak ikut sangat kata nafsu dan takut kepada Allah, kata kunci untuk dia masuk kepada syurga ma'wa. Dan syurga yang kelima ialah syurga Darussalam. Ini dalam firman Allah suratul An'am, lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Syurga Darussalam ini untuk memberikan kepada kita ketenangan, keselesaan. Maksud salam itu sejahtera. Seterusnya yang keenam, kita ada lapan semua, syurga Darul Muqamah. Ini dalam firman Allah suratul Fatir, wa qalu alhamdulillahi alladhi azaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur alladhi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Dalam syurga Darul Muqamah ini penuh dengan kenikmatan, tak ada rasa penat, tak ada rasa letih, tak ada rasa lesu, semuanya indah-indah segala-galanya. Seterusnya ialah syurga Al-Maqamul Amin. Maqamul Amin. Ini disebut dalam surah Ad-Dukhan yang saya bacakan tadi. Innal muttaqina fi maqamin amin. Itu surga bagi orang yang memperolehinya ini penuh dengan ketenangan, kesejahteraan, jauh sekali daripada keburukan dan macam danya akhir syurga khuldi. Kul azalika khairun am jannatul khuldi. Ini sebut jannatul khuldi lati wa'idal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira, sebagai ganjaran kepada penat lelah mereka. Diciptakan Allah surga ini kekal, dicipta daripada marjan merah kuning, dihuni oleh mereka yang taat menjalankan perintah Allah. Semua lapan ini, neraka ada tujuh, tapi surga Allah Ta'ala top up satu lagi jadi lapan semua. Rebutlah fastabiqul khairat untuk kita peroleh yang mana satu yang kita nak masuk. Semuanya adalah terbaik. Namun Nabi SAW sering menyebut, kalau nak minta, mintalah yang terbaik, iaitu surga Firdaus. Kalau tak dapat pun tak apalah, bawah pun okeylah. Wallahu a'lam.
2: Dulu kecil-kecil kita ingat syurga neraka satu tempat.

0: tadi doktor, maksudnya untuk orang yang sombong akan masuk, orang yang tidak sombong dan sebagainya akan masuk dekat pintu ini. Orang yang sabar semua akan masuk dekat pintu. Maksudnya dia ada pecahan doktor, macam tu.
1: Ada, dia berdasarkan amalan kita. Kita kata tadi masuk syurga bukan amalan kita. Tapi untuk mendapat tahap kedudukan, kalau dalam tempat duduk ada yang mahal, ada yang kurang mahal, itu berasaskan kepada amalan. Orang yang banyak amalannya, maka dia akan duduk tempat yang special. Kalau amalan dia pun kurang, sembahyang sunat dia pun kadang-kadang terlepas dan sebagainya, duduk bawah sikit. Yang mana amalan tu asal sangat, basic sangat, dia duduk tempat yang rendah sikit lah. Itu dalam surah surah Al-Waqi'ah jelas ya, dia bagi bagi orang yang ashabul yamin, kumpulan kanan, tak sama dengan as-sabiqun. As-sabiqun, as-sabiqun ni golongan VIP. VIP ni memang mereka special, akan dapat banyak lebih daripada apa yang ada. Sampai disebut oleh Rasulullah, semasa mereka masuk dalam syurga, dia tengok bintang-bintang di langit, dia kata itu syurga mesti untuk para nabi dan para rasul. Kami ni rendah sangat, ibarat macam itulah. Dan syurga Firdaus jauh di langit sana dengan penuh bergemerlapan sebagaimana kita duduk di dunia melihat bintang. Itulah syurga untuk mereka. Macam kita tengok itu planet, itu matahari, itu bulan. Orang yang syurga bawah ni dia boleh nampak orang tinggi-tinggi. Macam itulah gambarannya. Wallahualam.
2: Gambarannya menarik nama sebenarnya. Kita tak boleh nak ungkap dah sebenarnya syurga ni. Yang boleh, yang selalulah yang saya selalu dengar kan. Kan doktor, saya nak tanya doktor sendirilah. Benarkah di syurga Allah itu ada bidadari? Kan, itu yang selalu
0: yang kita dengar adalah kalau dekat neraka ada bidadari ke?
2: Macam mana tu?
1: Dia bidadari. Persoalan kan
2: persoalan jugalah sebenarnya, betul ke?
1: Persoalan dia lah. Selingan. Dia sebenarnya hurul ain, ain tu mata. Hur tu dia punya mata putih, dia terlalu putih. Itu Allah Ta'ala gambarkan bidadari. Tapi ada orang kata hurul ain, bidadari ni berbentuk apa saja yang kita suka. Itulah dia bidadari. Ada orang dia suka memancing, itu bidadari bagi dia. Ada orang suka bola, bola tu lah bidadari bagi dia. Ada orang suka perempuan, perempuan tu lah bidadari. Itu kita buat secara umum lah. Tapi kerana kita manusia laki khususnya, dia sukakan perempuan, maka bidadari itu diterjemahkan sebagai perempuan yang cantik, indah, elok dan sebagainya.
0: Okey, baik doktor, sebelum kita nak berehat ni, mungkin ada sedikit sambungan berkenaan dengan kita punya syurga ni doktor. Benarkah baik, syurga boleh. Ni ada tahap-tahapnya ataupun tingkatan-tingkatan syurga ni doktor, silakan.
1: Okey, ya betul. Syurga mempunyai beberapa tingkat dan tahap sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Yang kita kata yang tertinggi sekali adalah syurga Firdaus. Oleh sebab itulah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ فَسْأَلُهُ فِرْدَوْسَ. Kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah syurga Firdaus. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَعَلَى الْجَنَّةِ. Kerana dia adalah syurga yang paling tinggi. Syurga yang paling tinggi ialah syurga Firdaus. Oleh sebab itu, di sini yang kita sebutkan tadi, ada tingkat-tingkatnya. Bagi orang yang membaca Quran contohnya, dalam satu hadis, يُقَالُ لِسَحِبِ الْقُرْآنِ اِقْرَأْ وَرْتَكِ وَرَتِّلْ kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Bagi orang yang suka membaca Quran, rutinnya membaca Quran, dikatakan kepada mereka, bacalah, naiklah dan bacalah dengan tertib sehingga engkau membaca dunia sehingga kedudukanmu di akhirat nanti naik. Bermakna orang yang menjadi rutin membaca Al-Quran, dia boleh naik dari pangkat dia dalam syurga, naik. Begitu juga orang yang berjihad di jalan Allah, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, inna fil jannah mi'ata darjah, dalam surga itu ada 100 darjah. A'addahallahu lil mujahidin fi sabilillah, Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang berjuang di jalan Allah, ma baina darajatain, dan di antara dua darjah itu, baina kama baina samai wal ard, jaraknya di antara langit dan bumi. Maksudnya surga ada 100 darjah, beza di antara satu darjah itu bezanya di antara langit dan bumi. Kalau kita sebut tadi ni, bagi orang yang berjihad di jalan Allah, bagi orang membaca Quran, bagi orang yang menghafaz Al-Quran, dia pun ada. Bagi orang yang ikhlas dalam melakukan amalan, juga tempatnya berbeza-beza. Ini semua adalah Allah Ta'ala tentukan. Oleh sebab itu, kalau saya refer balik kepada surah Waqi'ah tadi, as-sabiqun, as-sabiqun, orang yang ini VIP, special. Sabiqun bermakna orang ni ke depan. Apa saja, solatnya dia pertama, zakat dia lah orang pertama, buat baik dia lah pertama, bercakap benda baik dia lah pertama, tak ada orang lain, orang lain follow belakang.

0: dia. Mm-hmm. Orang yang mengepalai amalan baik ini, Allah Ta'ala bagi special di akhirat nanti, iaitu as-sabiquna ulaikal muqarrabun, mereka ini menjadi orang terpilih. Yeah. Tapi kalau duduk belakang-belakang, dia tak buat jahat, buat jahat, tapi dia adalah kadang-kadang ada sikit-sikit lah, maka tergolong dalam golongan ashabul yamin, dia bawah sikit. Ashabul yamin dia bawah sikit lah. Itulah gambaran. Jadi tak apalah, kita mana-mana pun tak apa, yang penting dapatlah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kalau boleh saya selitkan sikit.
1: Boleh,
0: kata Abu, Abu Nawas, saya biasa dengar dalam nasyid-nasyid, ila hilastul firdaus ya Allah. Eh wahai Tuhan, aku firdaus ni aku tak layak. Wala aqwa ala nari jahim, aku tak mampu masuk dalam neraka. Ada orang salah faham, dia kata syurga tak nak, neraka tak nak. Awak nak duduk kat mana sebenarnya? Sebenarnya kita tidak ada dua di antara dua darjah. Sama ada syurga atau neraka. Ke syurga Firdaus, memang aku tak layak. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi, orang kata kecil tapak tangan nyeru ku tadakan. Dan maksudnya gembira sangat. Tapi daripada lubuk hati, aku tak layak, wahai tuanku. Tapi kalau bagi, saya gembira saja. Dan nak masukkan neraka, memang aku tak mampu menahan seksa azabmu. Itu bahasa berlapis sastra lah, simbolik. Sebenarnya dia memang nak kepada syurga Firdaus, tapi berlapis lah. Janganlah dengan amalan kita, berapa sangat kita sembahyang, kita baca Quran, kita buat baik, memang tak layak untuk keistimewaan yang selalu hebat yang Allah Ta'ala sediakan kepada penghuninya. Wallahu'alam.
1: Wallahu'alam. Itu antara tahap-tahapnya syurga Allah ni sebenarnya, ya. Dia ada tahap dia mengikut pada kadar amalan kita. Jadi kita sebagai umat Islam ni rebutlah syurga Firdaus Allah. Mudah-mudahan. Okey doktor, kita break seketika. Sebentar ni kita akan sambung semula, dan juga semuanya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: ke Syurga Nasional FM dan juga Salam FM. Reza dan juga Anaf masih lagi bersiaran pada sama-sama dengan anda. Juga panel jemputan kita pada pagi ini yang berusia Dr. Matnawi bin Mat Jusoh selaku pensyarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur.
1: Ya, yeah, Doktor. Sebelum kita nak pergi dengan soalan ni, Doktor, saya nak tanya. Biasa kita dengar syurga di bawah tapak kaki ibu. Syurga di bawah tapak kaki suami. Apa maksudnya tu, Doktor?
0: Sebenar-benarnya lah. Sebab kita kecil-kecil kadang kan, sampai bila buat salah dengan ibu tu, sanggup jilat kan tapak kaki ibu tu.
2: Yalah, konsepnya ialah itu bahasa kiasan ya. Kalau tunggu sehingga kucing bertanduk, memang tak ada tanduk pun. Satu benda yang mustahil berlaku. Sama juga syurga di bawah tapak kaki ibu. Tak ada syurga pun bawah tapak kaki itu. Bermana hormat kepada mak ayah, tiket untuk kita masuk dalam syurga. Seorang sahabat, dia melebihkan isteri dan mengakibatkan ibunya sakit hati. Bila dia nak hujung usia nazar, dia tidak dapat mengucap. Maka dipanggil Nabi SAW. Maka Nabi berkata, dia ada ibu tak? Ada. Dan akhirnya dia pun jumpa dengan ibunya. Relakanlah apa di atas sakit hati kamu itu, di atas apa yang dilakukan oleh anaknya tadi. Tapi ibunya tak benarkan. Ibunya tidak mahu. Yang akhirnya sehingga Nabi arahkan para sahabat ambil kayu api, bakar dia hidup-hidup. Akhirnya barulah ibunya memaafkan kesilapan anaknya tadi. Maka dia dapatlah mengucap. Dan itu cerita konsepnya. Ibu baik, ayah baik, hormat kepada mak ayah. Wala takul lahuma uffin, jangan sekali-kali kata uff pun tak boleh. Apatah lagi mungkin marah, terutamanya kalau mak ayah sudah sampai usia ialah uzur kan. Kadang-kadang orang tua dia akan kembali balik macam budak-budak.
1: Betul.
2: Nah, mak ayah kita masa budak-budak tu lah kena banyak sabar. Oleh sebab itu banyak bertuahnya orang yang dapat menjaga mak ayahnya sampai ke hujung usia. Dan memang sabar. Orang yang melakukan saja tahu, faham, perti penjagaan mak ayah ni. Itulah ganjarannya syurga. Itu sebenarnya.
0: Itu je sebenarnya. Kalau kita cerita nak jelaskan telapak apa syurga di bawah telapak kaki ibu ni, sebenarnya bahasa kiasan orang tua sebenarnya.
1: Ya,
0: kan?
1: Betul.
0: Kan, supaya kita menghormati ibu bapa kita, itu yang paling penting. Dan Doktor, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi ini, secara ringkasnya, Doktor, apakah sebenarnya yang kita boleh gambarkan ataupun kita ungkapkan nikmat-nikmat yang ada dalam syurga ni, selain yang Doktor berkata kepada kita, iaitu bidadari?
2: Bidadari perbahasan kita khusus nanti. Ini kita bagi cerita secara umum lagi ni. Nikmat-nikmat yang ada dalam syurga sudah semestinya ialah pertama nikmat secara fizikal, kerana badan kita ni fizikal. Maka mata, telinga, apa saja itu fizikal. Dan satu lagi ialah kenikmatan dari sudut rohani. Manakala fizikal ni seperti mahligai yang indah, istana, siapa yang membina satu surau, satu masjid di dunia, Allah Ta'ala akan bina satu istana di dalam syurga. Itu dia, konsep dia macam itulah. Pakaiannya, kita apa yang kita paling suka? Ya, sutera lah. Saya tak pernah pegang lah kain sutera. Yang betul-betul, yang original betul. Allah Ta'ala bekalkan ini pertata emas, makanan. Apa makanan yang paling lazat? Itulah Allah Ta'ala sediakan. Tapi berbeza dengan apa di dunia. Nama mungkin sama, rupa mungkin sama, tapi rasanya berbeza. Lepas tu kesihatan badan kita, tidak ada rasa penat tua. Dah tak ada pergi hospital dah. Tak payah fikir-fikir kencing mana, darah tinggi, dah tak ada dah.
0: Semua tak ada
2: pun tak ada dah. Di akhirat tak ada. Jangan kata mana nombor 999, dah tak ada dah. Semua kita berseronok. Makanlah kepala gajah sekalipun, contoh macam itulah.
0: Memang unlimited dah dekat sana, Doktor.
2: Dia tak kenyang. Makan untuk seronok, bukan untuk kenyang. Sebab itulah nasi biryani tak ada. Nasi apa tak ada, nasi lemak tak ada. Dia punya kehebatan dia. Kita tengok burung terbang, aku nak rasa nak makan daging burung. Terus ada daging burung kat depan. Itu dia konsep dia. Ini baik, kalau kembali saya ringkaskan. Dia ada 30 jenis nikmat ni, saya kumpulkan di sini. Kalau kembali saya kita sebut sikit lah ya. Pertama, usia kekal muda berumur 33 tahun. Inna insya'nahu na insya'ah. Siapa umur 50 dan macam tua, undur gustan balik 33 tahun. Ingat satu cerita, orang tua datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, doa aku masuk syurga. Dia sudah tua. Rasulullah kata, kamu tak boleh masuk syurga, kamu sudah tua. Maka dia pun patah balik menangis, orang tua tadi. Rasulullah panggil, sini, sini, sini. kenapa menangis? Ya Rasulullah, aku minta kamu doakan aku. Tapi kamu kata aku tak boleh masuk syurga. Tak, dalam syurga tak ada orang tua. Semua orang muda. 33 tahun. 33 tahun ni masa kita bersanding tau. Cantik indah. Wajah. Kita cantik mirip dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni cantik. Kita tak pernah tengok Nabi Yusuf ni cantik macam mana. Cuma gambarannya tangan orang boleh dihiris-hiris tapak tangan memandang Nabi Yusuf tu macam satu aura yang dia tak perasan dia telah melakukan satu benda menghiris tapak tangan. Akbar nahu wa qatta'na aydiyahum. Saiz tubuh badan macam Nabi Adam, tinggi 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Dikurniakan 10,000 wildan mukalladun. Ada pembantu kita 10,000 orang pembantu. Bukan sekadar escort. Kita duduk baring, mereka datang berlari-lari bawa minum makanan dan minum. Allah
0: dahsyat betul.
2: Memiliki kenderaan katil terbang. Katil terbang arikah, dia panggil arikah. Halal araik. Araik ni katil tapi dia ada tayar, dia ada roda. Roda kita di kanan. Surga diterangi tanpa matahari dan syurga tak ada matahari. Kerana bila ada matahari, maka ada siang dan malam. Sebenarnya matahari tak ada, apa tak ada. Terang benderang itu kerana pasir di dalam syurga itu bagaikan waktu duha. Ada mengatakan wa asrakatil ardu bi nuri rabbiha. Hasil daripada nur Allah itu terang benderang. Penglihatan kita begitu jauh. 1,000 kilometer, 1,000 jarak mata. Memandang macam kita melihat tapak tangan 1,000 kilometer. Jauh 1,000 kilometer.
0: Jauh
2: sudah. Macam tak payah pakai teropong eh. Macam kita tengok tapak tangan kita.
0: Allah.
2: Buah-buahan tetap ada sepanjang masa. Tak pernah putus. Tak pernah putus. Ini diceritakan surah Waqi'ah. Setiap pokok batangnya daripada emas. Wow, gila perempuan ni. Berguling-guling atas batang pokok ni. Setiap kali ingin meniup pokok akan menghasilkan bunyi yang begitu merdu. Bila ada angin bertiup, wow, macam bulu perindu bunyinya. Mempunyai pokok yang besar berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai satu pokok. Sebab besar dan daunnya. Dan ahli syurga ini specialnya mereka sentiasa berzikir wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Bila dia nak order, dia bukan tekan loceng, dia sebut alhamdulillah, benda ada kat depan mata. Dan mereka sentiasa bertasbih. Yang penting juga mereka bercakap bahasa Arab. Bercakap bahasa Arab. Tak payah belajar di dunia, nanti masuk syurga pandai sendiri bahasa Arab.
0: Memang akan cakap bahasa Arab. Dan itulah itulah sebenarnya keindahan syurga-syurga Allah ni kan. Tak boleh nak terungkap lah sebenarnya. Kalau kita
1: speechless.
0: Memang itulah betapa hebatnya syurga Allah ni. Okey doktor, kita telah sampai di penghujungnya. Terima kasih doktor di atas perkongsian.
2: Ya,
0: sambung minggu depan insya-Allah.
1: Minggu depan kita nak kongsikan berkenaan mengenai alam syurga. Iaitu ke pintu syurga ke?
2: Menuju ke pintu
1: syurga. Menuju ke pintu syurga Dino
2: Faizal. Ini tiket.
1: Kita nak terus masukkan ke pintu syurga nanti insya-Allah. Baik doktor, kita nak ucapkan terima kasih kepada doktor untuk perkongsian pada minggu ini, minggu yang ke-27. Kita doakan semoga doktor sentiasa diberikan kesihatan panjangan, sentiasa untuk diberikan kekuatan untuk terus berdakwah kepada seluruh umat Islam yang ada di Malaysia ni insya-Allah. Baik, terima kasih doktor. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Dalam macam misi malam di sebalik mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: taala wabarakatuh. Itu Reza. Ya, dengan doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi Reza.
0: InsyaAllah Hanaf. Depan mungkin dengan Abang Manis kot.
1: Lama tak jumpa dia.
0: Lama kan.
1: Itulah.
0: Hari ini hari jadi beliau.
1: Oh ya. Ilahillah.
0: Sebab tu dia tak berkunti, tak apalah, dia boleh menyambut bersama keluarga dia kan.
1: Oh memang cuti sebab ni budi eh.
0: Yalah kan. Tapi tak apa, walaupun ini buat julung kalinya saya bersama dengan Hanaf.
1: Hanaf,
0: terima kasih di atas perkongsian juga bersama-sama mengenai topik kita pada pagi ini, tiket ke syurga.
1: Dan pastinya perkongsian ini untuk bukan sahaja untuk kita berdua tapi untuk keseluruhan pendengar Salam FM dan juga National FM. Baik, terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan seperti biasa jam 1 pagi dalam rancangan Misteri Malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Misteri Malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi. Ibrah

Terima kasih di Taman Hayat baru saja menghiburkan kita awal pagi ini. 2.17 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi terus kekal dengankan Nasional FM sentiasa di hati. Untuk Nasional Geburu Hantu. Kumpulan Hari Baru edisi hari ini. Hari Ahad 26 Julai 2026. 11 Safar 1448 Hijri. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Menjadi pagi yang terbaik. Sama-sama kita kekalkan momentum kita, kekal senyum, kekal berfikiran positif walaupun kita kadang-kadang stres dalam hidup kita. Biasalah manusia, ada kadang kita berada di bawah, kadang kita berada di atas. Kehidupan kita ni sebagai roda, bukan roda impian, tapi kita jadikan itu impian dalam hidup kita. Semoga kita dapat gapai apa yang kita impikan, mudah-mudahan insyaAllah. Juga kita kena sentiasa ingat sebenarnya di dunia ini adalah pentas. Kita sebagai lakonan ataupun pelakonnya, dan seperti kita tahu penulis skrip dan pengarahnya adalah Allah SWT. Untuk sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM dari utara, selatan, timur, barat, juga Sabah, Sarawak, dari Alur Gajah melaporkan di salam, salam DJ. Waalaikumsalam, apa khabar? Selamat pagi. Juga hari ini juga adalah hari ulang tahun untuk Abang Manis kita selaku anchor utama untuk Nasional Geburu Hantu. Sama-sama kita doakan supaya beliau diberikan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan serta dimurahkan rezeki selalu. Amin. Semoga panjang umur buat Abang Manis ya, dan sihat selalu. Mantap. Okey, juga bersama dengan Princess Q. Jangan stres Abang DJ, sentiasa ceria betul. Dalam hidup kita ni, kita hidup sementara. Janganlah kita kusam je selalu. Kita kena sentiasa ceria walaupun ada beribu masalah dalam hidup kita. Yang pastinya kalau kita ada masalah, kadang-kadang kita tak perlu cari manusia, kita cari Sang Pencipta Allah SWT. Kita luahkan kepadanya kerana dia adalah pencipta segalanya. Untuk sahabat kita yang berada di Facebook yang telah mengirimkan ucapan serta perkongsian awal pagi ini bersama-sama dengan sahabat kita, ramai sebenarnya kita bersama-sama juga, antara sama dengan Tantari, Ramladi, Nur Isa. Assalamualaikum Reza serta sahabat pendengar, walau di mana jua anda berada ketika ini. Tugas kita sampai pagi, layan Nasional Geburu Hantu. Princess Su, Ita Chow dari Ipoh juga ke Melaka. Semoga semuanya selamat ya. Sentiasa berhati-hati ketika memandu. Fokus pada pemanduan anda. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat. Razak ada bersama layan kita untuk Nasional Geburu Hantu. Doa semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, serta di samping menjalankan tugas untuk sahabat kita yang bertugas awal pagi ini. Dayang Meda, Assalamualaikum Gemerung Hantu. Jom layan kita terus hingga 6 pagi, pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menceriakan dan menyerikan lagi pagi kita. Ada yang berperang di dapur ketika ini ya, makcik-makcik kita, kakak-kakak, ibu-ibu kita, untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi nanti ya. Selamat berperang. Ketuk-ketuk kuali tu, jangan le, dengar sampai sini. Bau sambal nasi lemak tu sampai sini juga ya. Semoga sedap apa yang dibuat tu eh. Juga semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sahabat-sahabat kita yang mana berada ke lapangan, hadir juga bersama-sama dengan saya berinteraksi di TikTok Nasional FM, di TikTok Live. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun apa juga perkongsian yang ingin dikongsikan hujung minggu ni, boleh hadir bersama dengan saya di TikTok Nasional FM. Hai team, Assalamualaikum bang dari Pulau Pinang. Mantap, terima kasih dari Pulau Pinang. Okey, untuk hiburan yang seterusnya, saya nak bawa anda semua pendengar Nasional FM. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini, kita terbang ke bumi Bollywood. Tadi tiket ke syurga, kali ini tiket Nasional FM ke bumi Bollywood. Kita layan terus, Mendy Laga Kiraknah untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

Adakah kau setia? Sebab lagu ciptaan daripada Lan Lager menghiburkan kita awal pagi ini. Dipublikan oleh Kumpulan Stings 2.47 minit pagi dengan dedengan lagu-lagu yang penuh dengan menggami nostalgia kita awal pagi ini. Semoga awal pagi ini menjadi awal pagi yang terbaik. Adakah kau setia? Jadi kita tepuk dada, tanya selera. Setiakah kita? Untuk anda yang bujang-bujang lah ya, belum berkahwin, yang belum ada pasangan dan sebagainya, yang ada pasangan tu kenalah setia kan. Terima kasih untuk sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM. Apa khabar semua? Selamat datang yang baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini, pagi yang indah ini anda diserikan dengan kesyaduan lagu-lagu yang menggami nostalgia kita. Lagu-lagu yang teringatkan kita tentang kisah lama, membawa kita kembali ke detik yang lama yang penuh dengan makna. Sambil-sambil itu juga dengan perkongsian aktiviti sahabat pendengar kita di TikTok Nasional FM. Ada pagi ini juga yang memandu abang-abang lori kita secara khususnya, abang-abang healing kita ataupun sahabat-sahabat kita yang memandu, yang pulang ke kampung dan sebagainya lah ya. Bersiasia di hujung minggu bersama keluarga maupun rakan serta suami dan isteri, kekasih dan sebagainya. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Kalau berasa mengantuk, berehatlah seketika ya. Kita layan dahulu kesyaduan lagu-lagu terbaik untuk Nasional Game Buruh Hantu awal pagi ini bersama-sama dengan saya. Antara sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok, antaranya kita bersama dengan Laksmana, Princess Cute, Ita Rosaya, Lina Adam, Putri Haisal, Duras juga bersama dengan Pep Guardiola. Bukan Pep Guardiola, tapi Pep Guardiola. Ainul Putih, terima kasih juga follow. Marsa Saleh, waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat tugas ya, terima kasih juga untuk semua sahabat-sahabat kita yang bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusannya serta dipurahkan rezeki selalu kita pada pagi ini. Kita baru saja bercerita, berkongsikan kepada anda bersama dengan tetamu kita tadi untuk misteri malam di sebalik mata tentang tiket ke syurga. Jadi sebenarnya syurga Allah ni ada banyak . Jadi apa-apa kita berdoa, tetap kita ingin masuk ke syurga Firdaus, antara syurga yang paling tertinggi. InsyaAllah mudah-mudahan kita sebagai umat Islam semuanya, kita kejar ibadah kita, memperbanyakkan ibadah supaya kita ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman, para syurga Firdaus dan juga semuanya lah, para-para Rasulullah, sahabat-sahabat dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan. Selamat pagi, Pak Kata Nuras, Indreza Witras. Masa Salih katanya baru hadir, mantap semuanya . Dan juga sedikit pada kongsian untuk anda bersempena dengan kesinambungan siaran radio televisyen Malaysia, di mana apabila kejayaan Momentum menyiarkan saluran siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dengan jayanya, serta RTM terus bertindak sebagai penyiar rasmi untuk temasya sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang akan berlangsung sehingga 2 Ogos ini. Jadi untuk perkongsian untuk anda semua, secara keseluruhan untuk pengutan pingat setakat 8.30 minit malam semalam Sabtu 25 Julai, Malaysia telah memiliki 1 pingat gangsa dan membawa keseluruhan 1 pingat. Untuk Australia sekarang ini mendahului kedudukan di tempat yang pertama, 6 emas, 2 perak, 5 gangsa dan juga membawa keseluruhan 13 pingat. Malaysia berada kedudukan 9, yang tempat yang ke-9. Jadi sama-sama kita doakan ke semua para atlet kita, tidak kira apa jua sukan yang dimainkan, yang dipersembahkan. Anda boleh terus tonton melalui Sukan Plus RTM ataupun melalui siaran MyTV 111 ataupun muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik. Muat turun bukan saja untuk World Cup, kita terus layan untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi Sukan Commonwealth edisi tahun ini. Mantap Arif Ben, terima kasih hadir. Mantap katanya. Jangan lupa Malaysia menang juga untuk Piala Hyundai 2026. Malaysia telah memenangi perlawanan bertemu dengan Myanmar pada petang tadi, 6 petang waktu Malaysia. Malaysia telah memperoleh kemenangan yang pertama 2-1 dengan keputusannya. Dan sama-sama kita menyokong kesemua atlet-atlet kita untuk Piala Hyundai 2026 serta Sukan Commonwealth Glasgow 2026 supaya kemenangan berpihak kepada kita, insyaAllah mudah-mudahan. Sedikit perkongsian yang dikongsikan untuk anda, info sukan. Dan pagi ini juga kita masih lagi teruskan dengan kesyaduan, menjadikan lagi awal pagi kita dengan dedangan lagu-lagu nostalgia 80-an, 90-an serta awal 2000 .
untuk hiburan kita, menghilangkan mengantuk. Kadang-kadang kita teringat kisah lama. Ayo kita teruskan hiburan kita. Lagu ciptaan daripada Jeffrey MD. Sebuah lagu yang dipublikan oleh kumpulan Hitwin untuk anda. Memori Luka. Teruslah ya.

Sekali lagi sama-sama dengan saya untuk National Game Bro Hantu edisi pagi ini. Selamat pagi semuanya, 3.15 minit pagi jam yang ketiga. Terus menyediakan lagi awal pagi anda. Selamat pagi dan semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang masih lagi kekal mendengarkan National FM. Secara khususnya untuk National Game Burung Hantu yang masih lagi menjadi burung hantu pada pagi ini . Yang masih lagi segar mata, selamat pagi semuanya. Semoga baik-baik saja buat anda semua yang makin lama makin layu. Kepala dah mula terantuk ke meja yang mana bekerja tu . Tenang-tenang, rehatkan diri anda. Ambil dahulu sekawan kopi, dua cawan maupun tiga cawan terus. Ataupun air Red Bull . Ataupun air isotonik bertenaga terus. Sehingga selesai tugasannya pada pagi ini . Untuk sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok, selamat pagi buat kata sahabat kita Kupu-kupu beracun. Kupu-kupu beracun nama ni . Apa yang dimaksudkan dengan racun tu . Kadang-kadang kan sebenarnya nama kita ni ataupun nama seseorang itu membawa satu perwatakan sebenarnya berdasarkan nama. Contoh Reza, kenapa nama ni Reza? Ibu dan ayah kita sebenarnya, kedua orang tua kita sebenarnya memberikan nama kepada anak-anak mereka sebenarnya ada maksud dan asbabnya . Kenapa dinamakan anaknya beliau sekian-sekian-sekian. So maknanya perwatakan itu berkaitan dengan nama kita sebenarnya. Jadi tepuk dada, tanya selera, tanya diri anda. Betul ke perangai kita kena dengan nama Ahmad Nurul Amri, waalaikumsalam. Apa nama tajuk lagu tadi Reza? Tadi kita baru saja berhibur sebuah lagu daripada kumpulan Santana, Maria Maria. Lagu Santana juga popular pada tahun awal 2000 tak silap saya . If I'm not mistaken lah. Jangan marah kalau saya salah. Biasalah manusia kan, tak pernah lari dengan kesilapan. Cik, tanya je lagu apa kan, tiba-tiba pula lah. Baik, saya ingin keudarakan ucapan daripada sahabat kita yang telah mengantarkan ucapan yang menerusi ruangan komen di Facebook. Abang Songkok juga hadir. Terima kasih bang. Abang Songkok ni salah satu orang kuat ya untuk di stesen-stesen radio. Antara orang kuat juga Abang Songkok. Terima kasih Abang Songkok. Kerana Abang Songkok lah saya dapat persiaran ketika ini secara langsung dari terus Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Terima kasih terbaik Abang Songkok. Juga sahabat kita yang kekal menonton di TikTok, terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusan anda awal pagi ini dan sentiasa diberikan rezeki selalu. Baik, ucapan yang telah dikirimkan serta perkongsian dedikasi ucapan serta perkongsian aktiviti yang telah dikongsikan melalui ruangan komen di Facebook. Sahabat kita dari Terengganu, Muhammad Yusof, hadir terus untuk Game Burung Hantu. Assalamualaikum Reza dan semua rakan pendengar. Pagi, moga sihat selalu dan ceria selalu. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah buat kita. Disulami dengan senyuman, berfikiran positif. InsyaAllah semua kita diberikan kesihatan yang baik sehingga ke penghujungnya. Kemboja Putih, assalamualaikum DJ, selamat pagi. Dari Besut, mantap, terima kasih dari Besut. Besut Terengganu, mantap, terima kasih. Kasut dah buruk, minum dulu Reza. Kena air panas sebentar nanti . Sebentar nanti saya akan ambil secawan kopi. Kita layan dulu lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Ucapan yang seterusnya, Virginia Vanessa. Sambil kita mengupi, sambil kita mengeteh ya pagi ini, sambil kita layan National FM. Sahabat juga Reza untuk segmen National Game Burung Hantu, pengemudi kapal Game Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti terbaik. Terima kasih Virginia. Hadir bersama Mona Rahim, sahabat berkunti, hadir dari Cemong Perak. Mantap orang Perak, hadir, mantap cong. Nizam Pining juga, apa khabar, selamat bertugas. Abang baik, alhamdulillah. Buat abang handsome kita Reza, moga bersemangat hingga ke akhir tugas. Hadir support dari Kepala Batas Pening. Buat geng malam yang bertugas pada malam ini, moga kalian sukses dan terus menemani DJ kita sehingga ke penghujungnya. Selamat malam minggu, mantap terbaik kita. Abdul Jalil dari Endau, Johor. Sambil kita layan santai malam minggu, sambil kita berhibur National FM. Dari Sumandak, kita Rosaya seperti biasa. Mamex luncur, assalamualaikum morning Reza dan Game Burung Hantu. Abang Nuri hadir pon, katanya baru nak gerak ni dari Bandar Instik ke Singapura. Perjalanan yang agak jauh dari Bandar Instik Negeri Sembilan tak silap saya, sehingga ke Singapura. Singapura di mana? Di Tuas ataupun di Woodland dan sebagainya. Perjalanan yang agak jauh, perjalanan yang agak panjang. Jadi untuk abang kita, abang lori kita Mamex, semoga selamat sampai
Berehat seketika kalau kalau letih, kalau mengantuk bang eh. Semoga semuanya selamat abang-abang lori kita yang memandu jauh melebihi dua marhalah tu eh. Semoga baik-baik saja untuk anda. Semoga anda kekal segar sehingga pagi nanti. Caja juga sama pagi. Ahmad Nurul Ahmad Nurul Amri. Waalaikumsalam eh. Ada lagu tidak bermana, tidak bermana. Apa nama tajuk lagu Reza? Apa tu? Itu lirik lagu ke apa? Jurong Jalan Buroh. Oh, Singapura. Ya, baik. Singapura antara tempat jalan-jalan juga. Kalau dulu pada tahun 80-an, ini perceritaan daripada kisah bapak saya sendiri. Kalau tahun 80-an, geng-geng bell bottom, ketika itu geng-geng skinny semua, zaman-zaman tu lah kan, semua akan membeli belah di Singapura, di Bugis Street. Zaman tu murah lagi, tapi sekarang dah currency dah berbeza. Jadi semuanya orang Singapura pula yang berbalik kepada Malaysia, ke Johor, ke Plaza Angsana untuk membeli belah. Dah terbalik dulu. Zaman tu, zaman Levi's, Dot Mart, semua akan beli dekat situ lah, dekat Singapura kan, zaman 90-an. Saya juga antara peminat Dot Mart sebenarnya. Sedikit lah perkongsian eh. Kak Anita cabang 3 Terengganu baru siap goreng kuih sambil ditemani JBA. Mantap. Kuih aja, kopok-kopok tak ada ke? Kalau ada, hantul lah. Nak rasa juga kan, orang getih kepuk. Oh, pure ganu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang terus kekal layan Nasional FM di Facebook maupun di TikTok lah. Nasional FM, kita nak teruskan hiburan kita. Pastinya hiburan ini yang mengimbau nostalgia kita. Sebuah lagu ciptaan daripada Andy Rahman dan juga Pak Long yang akan terus menghiburkan serta menceriakan lagi awal pagi kita. Terus layan untuk anda, Cinta Pantai Merdeka.

0: Bola. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tu Hassan.
1: Dan lagunya Mahlika Isyadu terus menceriakan lagi. Awal pagi kita pada pagi ini 26 Julai 2026 bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Selamat pagi sahabat-sahabat kita semua. Masih lagi terus on, terus layan kita. Setiap alunan yang diputarkan, setiap alunan yang disajikan menerusi Nasional Gemuruh Hantu. Hiburan bukan seakan membuka helaian kenangan, malah membawa kita ke lembah yang lama yang tersimpan rapi dalam gitar hati kita, pelbagai cerita, pelbagai kenangan yang menusuk jiwa kita. Itulah dedikasi yang disampaikan lagu-lagu nostalgia yang terus menjadikan lagi awal pagi kita. Sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM masih lagi ada, katanya saya ada tapi dah nak membuta, katanya masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Tapi mata ni makin lama makin kuyu je. Biasalah tu kan, waktu-waktu ni memang waktu orang kata diambang mengantuk ni. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bangkit dari tidur, baru saja celik mata. Salam tahajud juga untuk anda. Kasut dah buruk, masih ada lagi layan lagu hiburan kita pada pagi ini. Baiklah, saya ingin menyapa sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Antaranya sahabat-sahabat kita bersama-sama dengan Itaro saya, Pak Guardiola, Mizi 85, Nora. Terima kasih untuk temping-tempingnya. Marsa Salih, Zalina Rahman 55, Kemboja Putih, Sabaria Awang turut hadir dan dihiburkan juga Abi Hashim, Zan Kumang Kuning, Bulat Juraida 72, Siti Khadijah, Putri Haizal, Dila, Adam Daud, Azman Arifin, Su Adnan, Cik Numa, Manja Matahari, Lisa Muhammad, Aida Abdul Jamil dan 6979. Amok Syah juga di bersama Muhammad Syukri Hanafiah, Mai Raihan Creatures, Muhammad Mahanum Kali, Anik Asih, Only One, Fatin, ada bersama Shima, Su Alimun, Ismi Izara, Nurfisa Jaffa dan ramai lagi sahabat kita. Terima kasih menonton. Kupu-kupu beracun Mek Latih hadir. Mantap, terima kasih Mek Latih. Siti Khadijah juga yang masih lagi tapping terus. Ijah Chomi yang bagi gift, semoga diberikan rezeki selalu dan dipermudahkan segala urusan anda. Di awal pagi ini, di hujung minggu ni, kita kena sentiasa ceria, kekal positif. Hujung minggu kan cuti-cuti kan, takkanlah kita nak stres, takkan kita nak sedih kan. Hujung minggu ni lah waktu untuk kita meluangkan masa bersama keluarga maupun suami isteri, sahabat-sahabat dan sebagainya. Baik, sehubungan dengan itu juga perkongsian untuk anda, di mana sukan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan sekalung ucapan tahniah kepada petarung Muay Thai negara, iaitu Ahmad Nur Iman Alif Rakib atau lebih dikenali sebagai Alif Rakib, di atas kejayaan beliau melakar sejarah sebagai raib Malaysia pertama yang muncul juara dunia One Championship. Menurut beliau juga, kejayaan Alif bukan sekadar mengharumkan nama negara kita, nama negara Malaysia, malah membuktikan bahawa anak muda Malaysia memiliki keupayaan serta keberanian dan iltizam untuk bersaing serta mencipta kejayaan di persada dunia. Tahniah diucapkan kepada Alif Rakib menjadi rakyat Malaysia pertama yang muncul juara dunia One Championship. Itu kebanggaan buat kita. One Championship ni bukan senang kita nak bertanding. Ia adalah peringkat antarabangsa yang telah berlangsung di Bangkok baru-baru ni. Tahniah diucapkan. Kita harus berbangga sebagai rakyat Malaysia. Seharusnya saya, orang muda, bangga Rakib membina nama negara di persada dunia dalam sukan Muay Thai. Juga kita terus menyokong para atlet kita untuk saingan sukan Commonwealth Glasgow 2026. Boleh tonton di saluran Sukan Plus, RTM sebagai penyiar rasmi. Itu antara perkongsian untuk anda mengenai sukan lah. Sedikit perkongsian juga, informasi dan hiburan terbaik disajikan untuk anda menerusi Nasional Gemuruh Hantu. Untuk yang masih lagi berperang di dapur, membungkus dan sebagainya, belum siap lagi, ataupun yang baru saja bangkit, baru saja bermula untuk membungkus dan sebagainya, semoga dipermudahkan untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi esok. Juga yang masih lagi bertugas, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini, antaranya Muhammad Faris katanya, salam dari Proton Tanjung Malim. Saya tahu abang dari Proton City bang. Terbaik bang, terima kasih yang membuka Nasional FM di kilang, di ofis dan sebagainya, di pejabat, di hospital serta di klinik. Saya kira apa jua urusan anda, apa jua tugasan, jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan ada hikmah serta nikmat yang terbaik yang hadir untuk diri kita. Salam dari Tanom Sabah Farini, Sabah Sarawak juga yang terus layan, terus dengarkan. Mama Faiz katanya request lagu Jiwang lagi boleh. Saya akan sulami lagu Jiwang, lagu antarabangsa seperti hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawa anda semua pendengar Nasional FM terbang ke bumi Bollywood semula. Kita layan sebuah lagu daripada Arjit Singh dan juga Antara Mitra. Pastinya hiburan terbaik Nasional Geng Burung Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kelas Media Pagi. Buat ini salam tajuk semuanya. Selamat pagi. Semoga pagi anda ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Baik, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulang Raudah. Dan siaran ulang Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Kenapa Rezeki Tak Berkat? Bahagian 3, yang akan disampaikan oleh saudara Syamsul Debat, terbitan Rakas Tugas Wahidah Muhammad Yaakob.

0: kan.
1: Kita payah mana kan, berkira dengan Allah Ta'ala ya? Sedekah tak pernah memiskinkan orang. Malahan ingat Nabi sebut, bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Siapa yang banyak masalah dalam hidupnya, kau sedekah lah malam ni, selesai masalah. Faham ya? Faham. Okay. Kemudian yang kelima, ada masalah hati. Ada je benda tak betul. Masalah hati, tamak.
0: Aduh, hai.
1: Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham tak orang perempuan? Dia ada beza faham dengan setuju. Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Orang perempuan jawab lah, aku tanya ni. Faham tak?
0: Faham.
1: Setuju tak? Apa tu? Tak setuju. Degil tetap degil. Maksud saya kongsi ni kongsi rezeki. Saya tak sebut kongsi suami. Loreh nak terasa apa, sangka buruk tak habis hidup ni. Kan orang cakap masalah hati tu, fikir yang kemukan ni. Walaupun datangnya daripada mulut Syamsul. Ingat tu? Tak semestinya itu tau. Jangan tamak. Kedua, buang anak mati ni sombong. Jangan belagak. Okey? Masalah hati. Buang perasaan sombong. Tak ke mana pun. Tak ke mana pun sombong kita. Nak sombong dengan penyanyi sampai masa tak daya nak nyanyi lagu. Pelakon. Mula-mula jadi hero. Lama-lama pelakon jadi bapa. Yang seorang tu pernah jadi heroin. Tiba-tiba pelakon jadi orang gaji. Gila tu watak tu. Sampai masanya kena terima hakikat. Kan? Ada pelakon tu bayar RM5,000, ada bayar RM1,000. Tiba-tiba ada yang bayar RM200. Nak buat macam mana? Penceramah ni pun, jangan main-main. Ada penceramah tu tak bayar RM5,000, dia tak datang. Ada. Oh, mesti RM5,000. Hotel kena siapkan macam-macam ni. Ada, tuan-tuan. Ada. Saya tak adalah sampai tahap tu. Saya dapat satu rumah tamu dekat sini pun jadilah. Dengan lot parking yang khas kan, jadilah kan. Saya okey je kan. Kita nak sombong ke mana? Tak ke mana pun. Tak ke mana. Jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Buang penyakit dalam hati ni, dengki-dengki dengan orang. Dengki ni simple aja. Dengki ni kalau kita tak nak dengki, kita faham betul-betul maksud dengki. Maksud dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu aja. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dengki. Ne? Kemudian yang keenam, kenapa dia rezeki ni tiba-tiba menjadi tidak berkat? Kerana takbur dan riak akan diri sendiri. Takbur, belagak, riak. Simple ya tuan-tuan. Dengar kata-kata ni. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Nah, tadi yang riak tadi masuk kepada seburuk-buruk. Seburuk-buruk perkara adalah terpesona dengan diri sendiri. Dia rasa dia bagus, dia rasa dia hebat, dia rasa dia baik. Silaplah orang tu. Jangan kita rasa seronok sangat. Sebab kata orang kena belajar menendahkan diri. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Jagalah adab. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, togah dek budi dengan bahasa. Kena jaga budi bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, togak bersantun. Macam itulah. Apa lagi? Kemudian tak jujur dalam pekerjaan. Itu ketua pun juga boleh menghilangkan keberkatan dalam rezeki. Menipu. Tak jujur, tipu claim, tipu overtime. Ingat, mileage dan overtime itu bukan tambahan pendapatan. In fact, adalah merupakan nak cover sebahagian daripada pembelanjaan yang kita dah keluarkan. Betul. Mileage mana dah cover semua? Contohlah kita pergi khusus seminar dia suruh kita siapkan penginapan sendiri. Contoh, kelayakan kita ikut grade. Grade kita lodging, rumah tumpangan dan hotel. Kan? Dia kata, rate 44, 48, berapa? RM120. Contoh, tak silap saya lah, tak tahu lah yang terbaru. RM120, tapi hotel mana dapat RM120 yang bagus-bagus? Kan? Yang katil yang berbunyi, katil berirama mungkin dapat. Itu dapat RM120 malam. Kan? Ataupun bilik yang tak ada tingkap tu. Contoh, gelap kan? Ya. Nah, bilik yang bagus-bagus, 200 lebih ke atas. Boleh tak ambil tu? Boleh. Tapi kita hanya boleh claim setakat RM120 aja. Contohlah. Adalah figure lebih tepat lagi, tanyalah kan. Nah, tapi macam itulah. Dia bukan menambah pendapatan. Dia cover sebahagian daripada pembelanjaan yang kita dah keluarkan. Kemudian apa? Melakukan pekerjaan yang tak diradai oleh Allah. Buat benda-benda yang maksiat, buat benda-benda yang tak baik. Saya baru aja berceramah untuk saudara baru. Jadi jumpa dengan saudara baru, antara cabaran saudara baru yang masuk Islam, mereka sebelum ni bekerja dekat kelab-kelab malam kadang-kadang. Yang pernah kerja dengan pekerja yang mungkin dekat tempat pusat judi mungkin. Jadi bila dia dah masuk Islam, cabaran dia ada segi ekonomi. Dia nak bekerja macam mana. Jadi dia terpaksa tinggalkan. Dan saya yakinkan mereka, insyaAllah bila dia niat kerana Allah, Allah akan mudahkan dia untuk cari rezeki selain benda tu. Percaya cakap saya, ada rezeki Allah akan bagi. Saya kata yang tu. Semalam pun saya dapat makluman, alhamdulillah ada seorang lagi daripada Sabah. Dia kata dia minat betul dengan Samsul Debat, dia kata. Dan alhamdulillah dia telah pun mengucap 2 kalimah syahadah semalam, dah masuk Islam. Saya kata saya sibuk, jangan tunggu saya, cari je imam dekat sana, mengucap dulu, masuk Islam dulu. Kemudian saya nasihatkan dia pergi ke Masjid Bandaraya KK. Masjid Bandaraya KK dia ada kelas, dia ada kuliah dia untuk terus guide dia untuk berada dalam Islam. Kesembilan punca hilang berkat dalam rezeki kita adalah suka merungut. Allahu Akbar. Komplain aja. Jangan komplain. Panaslah surau ni. La ilaha illallah. Jangan komplain. Ha. Just share je. InsyaAllah. Kipas lepas tu sampai. Macam tu lah. Nampak kipas tengah tu. Mahal tu. RM25,000 tak kurang. Kan? Saya tahulah. Dia ada yang besar lagi tu. Itu kalau yang besar lagi tu. Tak boleh, dia kena ramai. Kalau tak ramai, tersingkapkan imam tu. Jangan, dia kena ramai. Kan? Sebab yang ni memang dia punya ni. Tapi dia akan rasa macam angin-angin luar. Itu yang bagus ni. Oh, itulah, insyaAllah. Tengok muka semua. Muka macam ragat-ragat, steady-steady. Yang paling kaya yang sandar kat dinding tu. Sandar dinding tu. Common lah kalau bagi sikit. Apa benda ni ya. Kan ada rasa penyesalan tak duduk tepi dinding kan, kan? Tengok orang perempuan dengan style-style kan, bagi RM45,000 selamba je. Macam tu.
2: Allahumma

0: secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zaujatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarathu wa in aqsama 'alayha abarathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Radio Paling.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi denganku. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Polis Maju. Hari ini Ahad 26 Julai 2026, 11 Safar 1448 Hijrah. Pagi ini anda akan ada bersiaran bersama dengan saya, Ferusan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera begini, Syed Farid Saha, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 6 pagi telah pun masuk di waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.12 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.28 tengah hari. Asar 4.50 minit petang. Maghrib 7.39 minit malam. Setiap isya 8.53 minit malam. Terus dengarkan Radio Malaysia Plus FM serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Darul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah hidupkan kita pada hari ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bekerja, yang di mana jua teruskan kebaikan kita menjadi manusia yang bermanfaat kepada seluruh hamba-hamba Allah, menjadi hamba yang semakin taat kepada Allah. Hari ini dalam rancangan Nidaul Islam, saya Ustazah Muzayyanah ingin mengajak satu diskusi pendek. Apakah itu? Kunci meraih husnul khatimah. Bila kita sebut husnul khatimah, teringat kepada doa yang kita aminkan daripada para imam kita, hatta kebanyakan kita pun dah hafal. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Suara yang faham akan doa ini seperti merayu rintih. Wahai Allah, sudahi kehidupanku dengan kesudahan yang baik ya Allah. Jangan engkau sudahi kehidupanku dengan kehidupan pengakhiran yang tidak baik. Bagaimana ya kita nak dapat kematian husnul khatimah? Tak ada apa yang boleh menentukan kehidupan kita ni kecuali tindakan kita sendiri. Kita beriman kepada qada dan qadar, tarikh bila Allah nak jemput kita pulang bertemu dengannya, tak tercepat, tak terlambat walau satu saat. Bila saat itu, walaupun hari ini kita penuh dengan dosa dan kita tak tahu bila tarikh kematian kita, hanya terus design kematian kita dalam mana Allah hidupkan kita pada hari ini dengan kebaikan. Sebab tu saya selalu sebut, di mana-mana kita mendaftar untuk masuk ke dalam syurga itu, nak mati dalam husnul khatimah itu mesti bermula dengan kehidupan yang baik. Bermula daripada kita buka mata pagi hari sampai kita tutup mata, sampai tidurnya orang beriman itu juga dipandang sebagai ibadah. Maka mati saat kita tidak dalam tidur, mati dalam tidur juga dipandang Allah sebagai mati husnul khatimah. Ada orang kata mati dalam sujud, mati tengah solat, mati dalam majlis ilmu, husnul khatimah. Betul dah. Tapi adakah suri rumah yang tiba-tiba didapati tengah masak mati tidak husnul khatimah? Jadi tergantung kepada niat kita. Bila setiap hari kita hidup, niat nak jadi manusia yang taat, bermanfaat, apa sahaja kesukaan nafsu, kita kata no, Allah tak suka benda ni. Terus melonjakkan diri kita melakukan kebaikan. Kerana semangat nak buat baik setiap hari ni dia datang dengan rasa, kalau ini hari terakhir aku ya Allah, kalau ini sedekah aku yang terakhir, rasanya kita tak seringgit lagi dah kalau kita rasa ini sedekah terakhir. Kalau ini solat aku terakhir, kalau ini ziarah terakhir kepada mak ayah aku ya Allah, takkanlah aku nak cakap benda yang sekejap-sekejap je kemudian nak balik. Mungkin ini pertemuan terakhir aku. So ingat bahawa kematian itu tersangat dekat. Sahabat-sahabat muslimin-muslimat, bila kita tahu mati itu pasti, kita takkan berani menghiasi hari-hari kita ini dengan amalan-amalan su, amalan-amalan yang buruk. Hanya kita menjadi seperti orang tamak, mengumpul-ngumpul pahala, berbuat-buat kebaikan sampai kita mencapai cita cita dimatikan dalam husnul khatimah itu. Amin. Teruskan berdoa, teruskan berusaha supaya kita dapat kematian husnul khatimah. Maka bila nak bermula? Sekarang. Mulakan dengan kebaikan agar pengakhiran kita juga adalah kebaikan. Ampun maaf, kita bertemu lagi dalam rancangan Nidaul Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Yang berbahagia, Ustazah Muzayyanah Abdullah. #penyiaran cakim. Nida

9 MHz. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Hari ni hari Ahad ya, 26 Julai 2026, 11 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua kawan-kawan saya yang still mendengarkan Malaysia Safar lah, tak kira di mana juga anda berada. Frekuensinya 102.9 MHz seperti biasa. Boleh dengarkan secara online di RTM Klik ya. Di mana-mana juga lah selagi ada internet tu. Selagi itulah boleh melayari laman secara online ni kan. Boleh buka My Klik tau. RTM Klik kat mana-mana pun boleh dengar. 34 stesen bersatu hati. Kami ke udara 6 hingga jam 12 malam, 18 jam sehari di Play Safam ni. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih juga kepada rakan penolong jurutera tempat saya pagi ni, Syed Farid dan juga Saha, kawan-kawan saya yang bertugas di sesen pemancar perempau. Ada yang mendengarkan 102.9 MHz. Terima kasih geng. Alright, terus layan 102.

7 pagi kita akan dengarkan utama 7 pagi, kemudian kembali semula ke Plesia FM kepada anda yang baru saja bersama dengan saya pagi ni, jom dekat konti Plesia FM ni lah menemani anda selama 4 jam geng, 6 hingga jam 10 pagi. Alright, terus setia Plesia FM, serasi dengan ku.

Okey, demi mereka, kawan-kawan yang sedang madu sekarang ni ke tempat kerja anda, hati-hatilah. Ada kawan-kawan saya yang sedang drive kenderaan waktu ni. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Berikan sepenuh tumpuan lah kepada perjalanan anda. InsyaAllah kami di Police FM mendoakan agar anda selamat sampai ke destinasi anda. Okey, tunggu tahu kejap lagi selepas utama 9 pagi.

0: Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti syarikat-syarikat besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semikonduktor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menekankan sejarah negara perlu diceritakan berdasarkan pengorbanan rakyat, bukan naratif atau perspektif penjajah. Menurut beliau, generasi muda perlu memahami aspek sejarah secara mendalam agar tidak membuat tafsiran atau naratif salah.
1: Kita harus waspada. Negara ini berkembang dengan sejarahnya. Sejarah gemilang, sejarah pahit, sejarah getir, sejarah penjajahan. Kita tidak boleh lelapkan, tapi kita harus faham. Kalau tidak, kota mungkin indah, tetapi apa yang disebut oleh Mark Twain, kota mungkin maju dan hebat, teknologi modern, tetapi gersang budayanya. A vibrant city, modern technology, but culturally barren.
0: Beliau berucap pada majlis peresmian pembukaan Fort Cornwallis di Padang Kota, Georgetown. Perdana Menteri dalam pada itu memaklumkan dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda di seluruh negara akan dimuktamadkan dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan.
1: 2 minggu yang lalu selesai dijangka bagi arahan TNB akan sebaik saya dapat surat sementara atau apa daripada kerajaan negeri akan memasang elektrik segera, ya, maknanya api beres, ya, dan saya kata kat TNB jangan tanya saya tak nak dengar masalah jalan, masalah air itu masalah dengan kerajaan-kerajaan negeri. Saya dah minta pengerusi tulis dulu dan kalau ada 1-2 kerajaan negeri ada masalah kewangan umpamanya, itu kita saya akan pertimbangkan untuk Kementerian Kewangan kaji di mana yang boleh kita bantu sebahagian atau separuh.
0: Beliau berucap pada program Santai Perantau sempena 70 tahun Felda di Ibu Negara. Mengenai pindaan RUU bagi Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960, Akta 530, Perdana Menteri memberitahu ia dijangka dibentang di Parlimen sebelum akhir tahun ini. Menurut beliau, dengan kelulusan RUU itu nanti, masalah yang membelenggu warga peneroka itu dapat diselesaikan sebaiknya.
1: Memang dia ambil masa sikit, saya dah tunggu draft dia, kata pengurus besar, draft awal ada, akan dibentang ke lembaga pengarah dan lembaga pengarah sebaik diluluskan. Saya akan segerakan untuk kelulusan jemaah menteri dan akan dibentangkan di parlimen dan saya bagi arahan supaya dapat dibentangkan sebelum akhir tahun ini. Tetapi soal akta itu bukan masalah kerana kalau Felda dan kerajaan persekutuan dan perusahaan Felda setuju dan tidak dibantah oleh kerajaan negeri, beberapa program itu boleh dijalankan dulu walaupun akta itu tak final.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Dato' Sri Mohd Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 124 orang. Berdasarkan data info bencana JKM yang dikemaskini setakat malam tadi, kesemua 37 keluarga itu ditempatkan di tiga pusat pembinaan sementara PPS di Melaka Tengah dan Jasin. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya Datuk Seri Haji Jin Nor berkata keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu mempadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dan Haifeng awal pagi ini. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar bagi menempatkan penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan telah dibatalkan, 238 mengalami kelewatan, manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata susulan dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh gencatan senjata yang berakhir awal bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Minyak Iran menerusi satu kenyataan. Penjualan minyak berkenaan meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Sukan bola sepak piala ASEAN 2026. Malaysia membuka kempen kejohanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Melaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, cabaran perenang negara berakhir, kesemua 4 wakil Malaysia gagal melepasi peringkat saringan. Kiu Ho Yin, wakil negara paling hampir mara ke peringkat akhir acara 400 meter gaya bebas lelaki selepas menamatkan saingan di kedudukan ke-10 keseluruhan daripada 27 peserta. Bagaimanapun, catatan itu tidak mencukupi untuk menempatkannya dalam kelompok 8 terbaik. Sementara itu, perenang para negara Ethan Koo menduduki tempat ke-4 dalam acara 200 meter gaya bebas S14 lelaki akhir. Dalam pada itu, skuad bola keranjang kerusi roda 3 sepasukan lelaki negara tewas tipis 13-14 kepada Wales dalam aksi kumpulan B. Esok, Malaysia akan berdepan tuan rumah Scotland dan Afrika Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Dari sebuah impian, lahirlah sebuah legasi bermula dengan lebih 100 mahasiswa pada 2001. Kini UNIMAP berkembang dengan hampir 15,000 pelajar menjadi antara universiti TVET pilihan negara. Dengan 99.4% keboleh pasaran graduan, UNIMAP terus melahirkan bakat yang memenuhi keperluan industri dan negara. 25 tahun menginspirasi, 25 tahun membina masa depan. Selamat menyambut Jubli Perak Universiti Malaysia Perlis. Semoga UNIMAP terus kekal relevan dan berimpak.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

ke serasi dengan ke geng 7.25 minit pagi. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi hujung-hujung minggu ni. Hari Ahad, hari ni esat je geng. Masa berlalu. Hari ni dah 26 Julai 2026. Itu dia masa tak menunggu kita. Kita pula yang kena kalut kejar masa. 11 Safar 1448 Hijrah. Didoakan agar anda semua sentiasa diberkati Allah SWT. Yang bermula pagi ini, tugasan dia bercuti, sebab bercuti lah kan. Dia bertugas, sebab bertugas lah kepada anda. Tak kira di mana juga anda berada. Tugasan ni kita kena buat, kita kena lakukan hari-hari minggu. Kadang-kadang suami kerja daripada di luar, daripada di balik ni. Suami bekerja, isteri duduk kat rumah. Dia cuti tak sekali orang kata. Kan, apa-apa pun insyaAllah didoakan semoga selama dia baik-baik je lah. Saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca dulu lah sekitar negeri Paling. Semalam hujan sejuk je semalam, segar je mata kan, tenang je. Ada orang kalau hujan-hujan ni dia tidur je, dia ngantuk je. Ada orang dia rasa macam best je, sejuk kan. Kalau tengok dekat laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia ni, hari ni anda boleh tengok tahu secara online. Type je MET.gov.my untuk hari ni. Kalau tengok ni, pagi ni ribut petir geng di kebanyakan tempat. Petang pun sama juga, ribut petir di beberapa tempat. Malam hujan di beberapa tempat. Kalau ikut tu pagi petang malam hujan lah. So minimum 26 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca dalam keadaan law ni. Musim mungkin lah kan berubah, kita pun berubah mengikut musim. Ada kalanya rasa elok-elok tapi rasa macam nak demam-demam pun ada. Jadi dapatkan rawatan. Rawatan yang betul tau, jangan beli ubat je. Kadang-kadang demam ni pun dia macam-macam, batuk sesama. Dalam keadaan law ni lah orang kata perubahan cuaca. Tapi sebenarnya dia bukan perubahan cuaca lah, dia kesihatan kita. Ambil berat lah Okay, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam E-Akhbar pagi ni. Tunggu tau.

Liku Gang 7.31 minit pagi. Saya nak kongsikan dengan anda lah, kan, apa yang dibuatkan dalam Mia Akbar pagi ni. Sambil-sambil anda lelek kat rumah tu, dalam keadaan yang sejuk-sejuk ni, kena kopi panas bagai, alhamdulillah, kan. Roti canai kah, nasi kandak kah, dia dekat Perlis ni, makanan nombor satu, gang. Semua sedap-sedap. Anda yang baru sampai ke negeri Perlis ni, macam cara ada di negeri Perlis ni, pagi-pagi ni cari tengok tak mana tempat sarapan yang beh-beh, kan. Deh, cara-cara dia. Okey, dalam berita harian berkenaan dengan Anwar hadir acara kemuncak Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka. Dato' Seri Anwar Ibrahim ya meluangkan mangsa ini untuk menghadiri acara kemuncak Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi sempena kempen Melawat Malaysia 2026. Perdana Menteri yang tiba sekitar 9.35 malam disambut iringan musik dan barisan penari kebudayaan turut menyantuni pengunjung yang hadir. Hadir sama ialah Menteri Pelancongan dan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing serta Ketua Seusaha Negara KSN Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Turism Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan Citra Warna 2026 berlangsung dari 24 Julai sehingga hari ini dengan menampilkan 4 segmen utama. Ini membabitkan citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Acara kemuncaknya ialah citra perarakan pada malam tadilah. Ini membabitkan seramai 3,500 penari mewakili 13 negeri, 3 wilayah persekutuan serta pelbagai komuniti budaya dengan tema ritma warisan nadi nusa dan bangsa. Orang ramai yang membanjiri Dataran Merdeka tidak melepaskan peluanglah untuk menyaksikan persembahan dia pelbagai tarian tradisional dari seluruh negara termasuk Zapin dari Johor, tarian piring Negeri Sembilan. Acara turut dimeriahkan dia dengan persembahan artis tanah air Erni Zakri, Aina Abdul, Wani Khairi, Dr. Suwin Chi, Santesh Kumar, Bulan Ashraf dan kumpulan Balik-Balik. Persembahan, selain persembahan orang ramai juga berpeluang mengunjungi lebih 70 gerai makanan lah, minuman 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni. Wow. Turism Malaysia memaklumkan bahawa Citra Warna 2026 berjaya menarik lebih 700 pelancong antarabangsa 12 negara termasuk China, India, Jepun, Indonesia, Singapura, Itali, Belanda, Switzerland, Perancis menerusi pakej pelancongan khas. Sebenarnya Citra Warna ini diperkenalkan pada tahun 1999 menjadi antara produk pelancongan budaya utama negara lah, yang memainkan peranan penting dalam mempromosikan seni, budaya, warisan serta keindahan alam semula jadi Malaysia ke peringkat antarabangsa. Ini dimuatkan dalam akhbar berita harian. Okey, dalam metro, rakyat Malaysia di Qatar digesa patuhi arahan keselamatan jauhi kawasan tentera. Ini rakyat Malaysia di Qatar dinasihatkan supaya mematuhi arahan keselamatan pihak berkuasa mengelakkan kawasan tentera susulan perkembangan terkinilah di rantau teluk. Kedutaan Malaysia di Doha turut mengingatkan rakyat Malaysia agar sentiasa pekalah terhadap perkembangan sekeliling, tidak mudah terpengaruh dengan berita palsu atau menyebarkan kabar angin. Pihak kedutaan akan terus memantau keadaan dan mengemaskinilah maklumat dari semasa ke semasa. Kedutaan juga menyarankan rakyat Malaysia sentiasa menyemak jadual penerbangan terkini sebelum melakukan perjalanan dari Qatar. Mereka juga disaran mengemaskini maklumat diri dan keluarga. Sekiranya anda memerlukan sebarang bantuan atau nasihat, anda boleh hubungi kedutaan dengan menghubungi talian yang tertera lah. Boleh tengok dekat metro, semuanya dekat sana. Okey. Satu lagi sebelum kita dengarkan lagu pagi ini berkenaan dengan semua jawatan utama dalam kemas perlu dijadikan perjawatan tetap. Ini timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengarahkan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas memastikan semua jawatan utama dalam jabatan itu berstatus tetap. Ini bertujuan bagi memperkukuhkan skim perkhidmatan serta menjaga kebajikan warganya. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa Wilayah berkata usai itu juga perlu merangkumi penambahbaikan kepada skim perkhidmatan guru kemas termasuk penawaran gaji allowance yang lebih menarik lah. Saya telah mengarahkan Ketua Pengarah Kemas Datuk Muhammad Hanafi Ahmad mengambil kepedulian ini terhadap skim perkhidmatan baharu kepada seluruh guru kemas dengan gaji dan allowance yang lebih menarik, katanya. Selama ini skim perkhidmatan yang diluluskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA meletakkan kemas berada dalam jawatan kontrak, katanya. Saya juga arahkan Ketua Pengarah Kemas supaya semua jawatan utama di dalam kemas dijadikan sebagai jawatan tetap. Alhamdulillah.
Okey, itu antaranya berita nasional dibuatkan dalam e-akhbar pagi ni. Jap lagi kita kongsi lagi, alright? Tunggu tahu, please, FM 102.

Sikitlah bintang hiburan eh. Ini pelakon Nuril Bahrin. Kini isteri Amir Mansor. Pelakon Nuril Bahrin ya. Sah bergelar isteri kepada jaka pilihan hatilah Amir Mansor. Dengan sekali lafaz pada majlis akad nikah di Club Golf Sarawak, Kuching. 8 pagi. Biarpun diburu rasa gebentar sebelum akad nikah, Nurul ataupun nama penuhnya Nuriliana Bahrin ya, bersyukur, gembira sebab urusan lancar. Dari minggu lalu saya gebentar dengan majlis kawan-kawan dan keluarga di Semenanjung Malaysia yang hendak datang. Sebab itu saya risau dan fikir sama ada mereka okey atau tidak. Alhamdulillah selepas nikah saya dapat jumpa semua tetamu. Majlis berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Anda boleh baca lah eh, dibuatkan dalam akhbar berita harian, ada gambarnya juga. Okay, English wedding eh. Majlis pernikahan tertutup turut dihadiri rakan selebriti lah eh, dimuatkan dalam akhbar berita harian. Okey, dalam Metro Search Wing ekspedisi berentap 1 Ogos depan. Apa cerita? Gabungan 3 gergasi muzik rock tanah air, Search Wing ekspedisi dalam konsert 3 Veto di jadual berlangsung 1 Ogos bakal mencipta sejarah tersendirilah eh, apabila julung kalinya menghimpunkan mereka di atas satu pentas. Vocalist Wings Dato' Awi berkata, setiap band pasti akan memberikan persembahan habis-habisan lah. Ini demi menjaga reputasi masing-masing, memastikan penonton merasailah vibes yang berbeza. Antara 3 band ini masing-masing tak mau gagal, tak mau dibezakan, membandingkan eh, tidak mau dikritik. Itu gabungan yang jarang berlaku. Selain persembahan, penekanan utama kami adalah pada arrangement dan sound system, katanya. 3 band mempunyai 3 bunyi yang berbeza, jadi sistem bunyi yang mega, kualiti pencahayaan pentas ya, fokus utamalah supaya penonton puas hati. Ini antara je lah. Boleh baca berita penuh dia, macam-macam lagu lah nanti akan ke udara. Ini bukan biasa geng. Search Wings Expedisi. Wow, 1 Ogos depan. Okay, Siti Nurhaliza terima ijazah kehormat seni kreatif dan media. Ini Bina Wanita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin ya, menganggap penganugerahan ijazah sarjana kehormat dalam bidang seni kreatif dan media daripada Sunway University sebagai satu penghormatan yang besar. Siti Nurhaliza ya, menerusi satu kenyataan yang meluahkan rasa syukurlah di atas pengiktirafan yang diterimanya daripada Fakulti Seni dan Sains Sosial Universiti berkenaan. Menurut penyanyi tersohor negara itu, pengiktirafan ini bukanlah sekadar penghargaan ya, terhadap perjalanan seni, malah turut dianggap sebagai pengiktirafan lah kepada seluruh warga industri muzik dan seni kreatif negara. Alhamdulillah, ini dimuatkan dalam e-akhbar. Geng, hampir ke pukul 8 pagi. Please, Safan.

Dari sebuah impian, lahirlah sebuah legasi bermula dengan lebih 100 mahasiswa pada 2001. Kini UNIMAP berkembang dengan hampir 15,000 pelajar menjadi antara universiti TVET pilihan negara. Dengan 99.4% kebolehpasaran graduan, UNIMAP terus melahirkan bakat yang memenuhi keperluan industri dan negara. 25 tahun menginspirasi, 25 tahun membina masa depan. Selamat menyambut Jubli Perak University Malaysia Perlis. Semoga UNIMAP terus kekal relevan dan berimpak. Alright gang, macam biasa 8 pagi nanti berita Perlis FM akan ke udara, okay? Kemudian kembali semula. Tunggu tau.